0: depan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit
5: Pak, bisa disampaikan ya. Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposi bayi berat lahirnya yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
8: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
11: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
12: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SCVD Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SCVD Hasanah Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
11: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
12: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
12: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
15: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
17: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
18: Pemerintah ya, tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Ya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG, yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak.
18: Supaya
16: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
18: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
14: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran proporsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari tiga kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam empat besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kita akan menyudahi Sorong Pagi ini di pukul 10 edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan nanti Anda juga dapat mendengarkan berbagai program siaran lainnya di Sorong Siang ini. Dimulai di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Danusia, pendengar. Dan di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Pagi ini, masih akan saya hadirkan beragam musik dan informasi. Pendengar, antisipasi lonjakan harga TPID bersama pemerintah, ini sidak pasar dan distributor. Untuk mengantisipasi lonjakan harga TPID, tim pengendalian inflasi daerah Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sidak inspeksi mendadak ya di beberapa titik, yakni di Jembatan Puri, Pasar Remu, distributor milik Bone Indah dan juga supermarket Gota Kota Sorong tanggal 15 Juli 2026 lalu. Pendengar, berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang merah, cabai, beras, telur, kemudian ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Pendengar, Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukannya sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga. Dikatakan, pendengar, sidak dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan harga saat ini yang terjadi di pasar-pasar, dan kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan atau penurunan harga, ini yang disampaikan kepada media. Lanjut Arif, dari hasil pemantauan yang sudah dilakukan tanggal 15 lalu, pendengar, dapat menjadi bahan masukan baik untuk Bank Indonesia itu sendiri maupun pemerintahan sebagai langkah pengendalian inflasi. Ditambahkan juga, jika sidak ini merupakan salah satu program TPID bertujuan untuk mengendalikan harga dan juga mengetahui apa-apa saja yang menjadi kendala yang bisa berpengaruh bagi pedagang dan barang logistik. Pendengar, untuk itu sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Pendengar, dari informasi mengenai antisipasi lonjakan harga TPID bersama pemerintah, sidak pasar dan distributor, nanti saya juga punya informasi, pendengar, mengenai sosialisasi di Raja Ampat Kajari Sorong, ingatkan pejabat untuk hidup sederhana.

Pendengar, kita ke informasi berikutnya. Ini pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Frankie Sonlaku, menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin 13 Juli 2026 lalu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan BP4D Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD, bendahara, dan kasuba keuangan di lingkungan PM Kap Raja Ampat. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme. Jadi setiap aparatur pemerintah jangan memunculkan rasa iri atas capaian atau kesuksesan orang lain sehingga tidak terjebak pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendengar, Frankie menerangkan bahwa upaya pencegahan korupsi terus dilakukan dan disosialisasikan sebagai bentuk peringatan dini kepada aparatur negara. Sementara untuk penindakan, ini adalah langkah terakhir setelah tidak ada cara lain untuk menghentikan adanya praktek korupsi. Dalam pemaparannya, pendengar, Frankie mengingatkan bahwa kasus korupsi itu bisa terjadi karena ketidaktahuan dalam memahami aturan yang ada. Meskipun demikian, pihak bersangkutan tidak bisa lepas dari jerat hukum terkait pemberantasan korupsi. Untuk itu, kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi antara kejaksaan dan pemerintah daerah di Raja Ampat ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk memahami berbagai aturan yang ada agar penyelenggaraan negara tidak melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan terkait keuangan negara. Sosialisasi pencegahan korupsi ini dibuka langsung juga oleh Bupati Raja Ampat, Ori Deko Burdam. Kegiatan sosialisasi dan diskusi ini juga bahkan dipandu oleh Kepala BP4D Raja Ampat, Muhyiddin Falas. Pendengar, Bupati Ori Deko menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sorong atas inisiatif dan kepedulian dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, kerjasama ini merupakan wujud nyata sinergitas antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Raja Ampat.

0: Eh, Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
1: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
4: Pagi, Gea.
3: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
5: Hambar sekali ya si Gea.
6: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
6: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
6: selamat
4: kali.
6: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih, kuliah.
6: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, pendengar. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A Provinsi Papua Barat Daya, melalui menggelar ini, pendengar, pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua, OAP, Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari tanggal 16 hingga 17 Juli 2026 ini menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor F. Salosa, mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tetapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan juga produktif. Menurutnya, program tersebut didanai oleh Dana Otonomi Khusus, Otsus, pendengar, yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya orang asli Papua. Dan ia menegaskan setelah pelatihan selesai, pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan dengan program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Victor menambahkan, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan UMKM lokal. Pemerintah juga telah membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok pelaku usaha untuk menyusun program pemberdayaan yang berkelanjutan pada tahun ini maupun tahun depan. Selain itu juga ia menilai salah satu tantangan yang masih dihadapi perempuan Papua adalah rasa malu atau kurang percaya diri ini untuk mengembangkan kemampuan. Karena itu menurutnya pendampingan dari pemerintah, gereja maupun lingkungan sekitar ini sangat diperlukan agar masyarakat lebih berani mengikuti pelatihan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, pendengar. Sementara itu salah seorang peserta pelatihan, Evalda Ceris Yandedai, ya, mengapresiasi pelatihan yang dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Menurutnya setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda dan ia berharap pelatihan seperti ini terus nih dilaksanakan oleh pemerintah agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal.

102,6 FM Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Kita akan sudahi Sorong pagi ini di pukul 10, dan di pukul 10 pendengar Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Untuk itu dengarkan terus program 1 Radio Republik Indonesia Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh. Prit.
0: Mager tahu.
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun,

Kalau kamu pernah dilabeli kemintar, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Dewobox, selamat siang pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Inilah Dialog Indonesia Bisa Pro 1 RRI Sorong, edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Danusya. Kita akan membahas ngobrol-ngobrol mengenai GKI Klasis Sorong Run, pendengar. Jadi memasuki usia ke-54 tahun, Klasis GKI Sorong telah melakukan berbagai terobosan dalam pelayanan tubuh Kristus kepada para pelayanan dan juga jemaat. Dan sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada kesehatan masyarakat, Klasis GKI Sorong juga mengadakan kegiatan GKI Klasis Sorong Run, pendengar. Running together, caring for others. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber saya yang saat ini sudah berada di Studio Pro 1 RRI Sorong. Ada Ibu Pendeta Jenfonata Bahaurisa STH MSI, Ketua Klasis GKI Sorong. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi jelang siang. Kemudian ada juga Bapak Franky Son SHMH, beliau yang juga merupakan Kajari Sorong dan juga Ketua Panitia Klasis Sorong Run, ya. Selamat pagi,
2: selamat Pak Franky. Selamat pagi, sehat selalu.
0: Baik, mudah-mudahan kabar berdua Bapak Ibu juga baik, ya. Terima kasih kehadirannya di Studio Pro 1 RRI Sorong dalam Dialog Indonesia Bisa untuk edisi kali ini. Nah, sebagai awal obrolan kita, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu ini terkait kesiapan atau menjelang HUT GKI GKI Klasis di Sorong ini, Ibu Pendeta, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Mas Danu. Ya, pertama sebenarnya kita bersyukur panitia itu terbentuk karena waktunya sangat mepet menuju ulang tahun Klasis tuh tanggal 9 Agustus,
0: ya.
1: Ya, jadi 9 Agustus kita persiapan panitia, nanti sebentar Pak panitia akan jelaskan, tapi menuju ulang tahun di tahun ini tuh tahun untuk GKI di Tanah Papua dicanangkan sebagai tahun kepedulian. Jadi fokus kegiatan kita itu tentu untuk mewujudkan apa yang menjadi tanda bahwa gereja di mana ada anggota jemaatnya itu peduli. Peduli kepada siapa? Peduli kepada sesama, tapi juga kepada seluruh alam ciptaan. Dan hari ini kita sudah sangat siap, nanti panitia akan jelaskan kesiapannya menuju ulang tahun tanggal 9 Agustus, ulang tahun ke-54.
0: Keceriaan proses terbentuknya panitia ini kira-kira juga seperti apa, apalagi dengan waktu yang mepet ini juga, mungkin latar belakangnya seperti apa nih, Bu Pendeta?
1: Iya, saya harus tersenyum karena memang kita tuh hanya satu bulan setelah berapat, kita bilang okay, kita tahun ini ulang tahun Klasis kita bikin ada kegiatan waktu lalu kan tidak banyak, okay. Tapi kali ini adalah lebih dari satu dan siapa yang harus, karena kita ini waktunya sangat mepet, siapa yang akan siap untuk menjadi ketua panitia, karena kalau mau lomba-lomba ini bukan kecil gitu loh, jadi harus betul-betul siap. Akhirnya saya ketemu dengan Pak Kajari, Pak Dr. Franky Son Laku, terus kita dua diskusi. Lalu saya bilang, gimana Pak? Saya biasanya panggil adik. Jadi adik, gimana, bisa kah jadi ketua panitia? Oh kakak, selalu kata-kata kalau kita minta tolong, oh siap-siap kakak, siap. Jadinya di situ dah tambah semangat sudah panitia. Karena ini kalau kita satukan semangat bersama Badan Pekerja Klasis, lalu panitia, pasti ya Tuhan sayang semua bisa jalan baik.
0: Dan langsung ditodong, ya.
1: Ditodong, ini
0: jadi ketua panitia, ya. Tapi yang mungkin juga nanti selain memang ada kegiatan yang berbeda dari HUT Klasis 2026 ini dengan 2025, kira-kira apa juga nih, Ibu Pendeta?
1: Karena kita khusus yang belum pernah kita lakukan adalah lomba lari.
0: Wow.
1: Nah, kalau Mas Danu tanya kenapa tiba-tiba ada lomba lari, nah sebenarnya saya tuh juga punya kelompok lari, tapi bukan lari dari kenyataan.
0: Sering ikut juga bahkan, ya.
1: Bukan lari dari kenyataan. Lalu saya terinspirasi waktu kemarin saya ikut lomba yang Korem melaksanakan. Lalu saya pikir, wah bagus ya, banyak orang, senang, itu sehat juga dan saya langsung tawarkan ke panitia. Nah, salah satunya yang spesial itu adalah lomba lari. Karena lomba lari ini bukan hanya untuk warga gereja, karena sehat itu menembus batas ya, batas suku dan agama. Untuk itu kita terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum. Terima kasih Ibu Pendeta. Kita ke Bapak Ketua Panitia, Bapak Franky Sonlaku. Perasaannya bagaimana nih dipilih atau ditunjuk, atau kalau tadi ditodong lah jadi Ketua Panitia Pak Franky. Perasaannya dulu kira-kira gimana nih kali ini nih jadi Ketua Panitia?
2: Awalnya kaget, tetapi perasaan setelah itu senang dan bahagia karena diberi kepercayaan oleh Ketua Klasis Sorong untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka HUT Klasis GKI Sorong di tahun 2026 ini. Ini kebanggaan dan karena kepercayaan tersendiri yang diberikan bagi saya untuk melaksanakan kegiatan ini.
0: Kenapa kemudian 5,4 kilo ya? 5,4 kilometer.
2: Betul.
0: Nah, tanggung sekali, kenapa tidak 5,5 begitu?
2: Oke. Mungkin banyak orang yang ketika mendaftar, mereka bertanya, saat ini sudah kurang lebih 200 orang yang mendaftar. Kami masih buka pendaftaran sampai, mungkin kita perpanjang ya, perpanjang harusnya sampai tanggal 18, kita perpanjang sampai tanggal 20.
0: Sampai tanggal 20 Juli ya, oke.
2: Oke, kenapa 5,4 meter? Itu filosofinya karena tahun ini 2026 itu ulang tahun klasis yang Klasis Sorong yang ke-54. Sehingga 54 ini menjadi angka yang cukup menarik bagi kita, yaitu ada juga selain 5,4 kilometer ada hadiah. Hadiah berupa door prize itu 54 jenis hadiah.
0: 54 jenis hadiah.
2: Okay. Hadiah ada di antaranya motor listrik, sepeda gunung, kemudian kulkas, kemudian
1: kompor
2: gas, setrika dan lain sebagainya. Jumlahnya 54.
0: Item hadiahnya,
1: door
0: prize-nya.
2: Itu baru door prize-nya. Kalau hadiahnya 20 juta rupiah total.
0: Wow, oke. Nah, selain yang spesial tadi GKI Klasis Run, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga Pak Franky?
2: Oke, kegiatan-kegiatan dalam rangka HUT Klasis ke-54 ini yaitu ada lomba lomba ukulele yang diikuti oleh PHMJ, yaitu Ketua Majelis, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara,
1: Wakil Sekretaris,
2: dan Wakil Sekretaris dari masing-masing jemaat seluruh Klasis Sorong. Kemudian ada juga lomba Yospan yang diikuti oleh Majelis Jemaat 2 periode. Kemudian ada juga lomba Cerdas Cermat menggunakan bahasa Inggris, pertanyaan dan jawaban menggunakan bahasa Inggris untuk anak-anak berusia 14 sampai 17 tahun. Kemudian itu saja, itu lomba-lomba. Selain itu ada kegiatan. Kegiatan berupa nanti akan dilaksanakan pasar murah. Kami akan kerjasama dengan Dolok Bulog. Kemudian ada kegiatan mengunjungi keluarga mantan ketua Klasis Sorong. Kemudian ada kegiatan jumpa dengan teman-teman dari Klasis Malemoy dan Raja Ampat Tengah yang akan dilaksanakan nanti di Hotel Rili.
0: Oke. Sejauh ini apa kendala-kendala yang ditemukan nih Pak Franky dari proses persiapan sampai menjelang tanggal 9 nanti nih?
2: Kendala utama hanya karena waktu saja, tetapi dengan waktu yang terbatas, namun kolaborasi dan semangat dari seluruh panitia, ada beberapa pendeta, ada juga orang teman-teman dari majelis, jumlah panitia yang ada begitu semangat dan berantusias dalam rangka mendukung kegiatan dalam menjelang HUT Klasis Sorong ini. Jadi semua bersemangat untuk mendukung dengan sungguh-sungguh, sehingga kendala waktu yang sempit tidak menjadi penghalang bagi kami untuk mensukseskan HUT Klasis GKI Sorong.
0: Mm-hmm. Kalau respon dari berbagai hal begitu yang kemudian juga turut terlibat dalam proses berbagai lomba yang diselenggarakan, kegiatan yang diselenggarakan ini juga kira-kira seperti apa?
2: Oh, respon dari berbagai kalangan sangat positif, baik karena dari gubernur kemudian keenam kepala daerah, yaitu Wali Kota Sorong, Bupati Raja Ampat, Bupati Sorong, Bupati Sorong Selatan, Bupati Maibrat, dan juga Bupati Tamrau, mereka sangat mendukung, akan mengirimkan anak buahnya untuk mengikuti running ini. Kemudian Pak Dandim, Pak Danyon, Pak Kapolres, mereka juga antusias untuk mengirimkan pesertanya. Kalau tentara polisi kan kuat-kuat lari banyak ya, mereka banyak yang mendaftar untuk kita. Dari berbagai kegiatan, dari berbagai elemen masyarakat pun saya lihat sangat mendukung kegiatan yang akan dilaksanakan, karena ini kegiatan rohani.
0: Baik, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda juga boleh ikut bergabung nih. Mungkin ada juga yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Kita masih membahas mengenai GKI Klasis Sorong Run menjelang HUT Klasis ke-54 tahun 2026. Pendengar, silakan Anda bisa telepon di 0951-324-222 dan di 0812-3868-8703. Di studio kita juga masih bersama Ibu Pendeta Jen Fonata Bahaurisa STH MSI, Ketua Klasis GKI Sorong. Ada juga Pak Frankie Sonlaku SHMH, beliau yang juga merupakan Kajari Sorong dan merupakan Ketua Panitia GKI Klasis Sorong Run 2026. Nah, kita balik lagi ke Klasis Sorong Run nih Pak Frankie. Startnya nanti dari mana, finishnya kemudian di mana nih?
2: Oke, untuk run ini start akan dimulai di depan kantor Klasis Sorong di Boswesen. Dari situ dilepas jam 6 pagi.
0: Mulai jam 6 pagi ya?
2: Jam 6 pagi. Kalau Pak Gubernur kebetulan ada di Sorong, kami akan minta beliau. Kalau tidak, kalau lagi keluar mungkin Pak Wali Kota yang akan membuka. Kemudian dari depan kantor Klasis menuju Lido, Lido menuju lapangan hoki, lapangan hoki pelabuhan, sampai di depan kantor Bea Cukai, balik, putar balik. Putar balik kembali ke pelabuhan, lapangan hoki, Lido, finish kembali di kantor, depan kantor Klasis. Dan selama kegiatan running ini tidak akan mengganggu lalu lintas yang akan yang sementara berjalan, karena kami akan mengarahkan larinya hanya di pinggir jalan, di pinggir, tidak berombongan. Jadi kalau sudah lari sudah agak jauh kan, sudah tidak berombongan lagi. Mereka akan berada di pinggir sehingga kendaraan tetap bisa berjalan seperti biasanya. Namun demikian, Kapolres sudah menyampaikan bahwa siap mendukung dan mengirim pasukan lalu lintas untuk mengamankan titik-titik tertentu untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas.
0: Oke, baik Pak Frankie, Ibu Pendeta, kita coba sapa pendengar yang nampaknya sudah ingin bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Kak Danu.
0: Selamat siang. Silakan Ibu siang. Bidan Louis ya. Silakan Ibu Bidan Louis.
3: Ya, Ibu Ketua Klasis, Ibu Fonata Bahaurisa dengan Bapak Frankie. Bapak izin, yang pertama masukkan. Kok tidak ada penyanyi solo lomba? Atau penyanyi paduan suara? Ibu Bidan Louis ini penyanyi. Loh, Maranatha Gereja. Dan setiap Rabu malam Ibu Pendeta dengar ya, saya masuk di RRI Ruangan Ruang Rindu Berjaringan Nasional se-Indonesia. Itu satu masukannya, tidak ada paduan suara dengan lomba penyanyi solo. Yang kedua, Ibu Pendeta dengan Bapak Frankie, mohon izin, itu 200 peserta apa sudah ada dikategorikan remaja, dewasa, juga dengan taraf umurnya. Kalau 200 begitu saja, nanti kalau selansia yang lari dia sewak di tengah jalan. Saya hobi lari, Ibu Pendeta. hobi juga lari. Pokoknya kalau lari itu kuncinya jangan ada varises di kaki. Dia kuat.
0: Okay,
3: cuman kategori ini sebelum lomba disiapkan dulu kategori 200 peserta itu. Mohon izin masukkan pria pria dengan wanita beda. Napasnya lebih kuat laki-laki. Itu saja Ibu Pendeta, Bapak Franky, sukses selalu GKI yang mau ulang tahun tanggal 9 Agustus. Terima kasih Kak Danu, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Bidan Louis. Ini ada dua masukan dari Ibu Bidan Louis ya. Kita coba sapa satu lagi dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo.
4: Halo. Ya, shalom, selamat siang Bung Dangsa.
0: Oke, baik, silakan ini Pak Daniel, silakan Pak Daniel.
4: Nah, biasa saja padanya lah pada film. Siap-siap. Jadi begini Bung Danu, ini saya mau tanya langsung ke tumpuk kakak Franky. Kak Franky. Salam Pak Franky.
2: Shalom.
4: Ya, ini suara terus. Ini inti pertanyaan begini, mendaftarnya di mana dan dari tidak pandang gereja semua bisa mendaftar kan begitu kah? Kalau saya kan tidak mungkin, saya lansia secara kuat lari, jadi cuma tanya begitu, mendaftarnya di mana? Oke, terima kasih.
0: Okay.
4: Salam Ibu Jen.
1: Iya, shalom.
0: Oke, terima kasih Pak Daniel. Sudah ada dua penelpon, tadi ada Ibu Bidan Louis, barusan ada Pak Daniel. Ibu Bidan, kenapa tidak ada solo paduan suara? Terus apakah untuk yang GKI klasis Sorong Run ini ada kategorinya, begitu, kategori umurnya? Silakan bisa dijawab Ibu Pendeta atau mungkin Pak Franky boleh.
1: Iya, baik, terima kasih Ibu Bidan. Senang ya Ibu juga masuk mau bertanya, berarti bersemangat juga mau tahu.
0: Yang penting itu tadi, jangan lari dari kenyataan.
1: Iya, sebenarnya kalau bicara lomba di gereja tuh tong lomba paling banyak sudah. Mau lomba solo, mau lomba vokal grup, mau lomba paduan suara, mau wah lomba banyak. Tapi di waktu yang mepet ini kita harus memilih satu. Yang kedua sebenarnya, kita lomba-lomba ini sudah ditetapkan di raker kecuali lomba lari. Jadi sebenarnya jauh sebelum kita bicara lomba hari ini di klasis Sorong tuh, kita di gereja kita punya rapat-rapat. Satunya adalah rapat kerja tahunan. Nah, kita sudah di Desember lalu kita sudah putuskan, tetapkan apa yang menjadi kegiatan kita di 2026. Nah, untuk ulang tahun klasis ini kita ada switch, ada pindahkan yang untuk ulang tahun di Oktober, ulang tahun GKI, satu lomba kita ganti ke Oktober dan pindah ke Agustus, itu CCA. CCA ini harusnya di Oktober, tapi kita pindahkan, nanti di Oktober akan lebih itu. Jadi Ibu Bidan, ini semuanya sudah ditetapkan, kecuali itu apa namanya, lomba lari tadi. Jadi terus ketua juga tidak bisa banyak-banyak karena waktunya sangat mepet dan harus kita mempertimbangkan kerja dari panitia.
2: Mungkin masukan.
1: Oke, masukan nanti ada lomba-lomba kita.
2: Depannya.
1: Ya. Baik, kemudian soal kategori itu sudah laki-laki dan perempuan, tapi kita tidak bikin misalnya umur berapa, tapi nanti waktu mereka datang mau ambil seluruh perlengkapan itu baru kita jelaskan. Tapi Ibu Bidan, kategorinya laki-laki dan perempuan. Memang ada yang mengusulkan bahwa pisahkan lagi antara TNI, Polri dan masyarakat. Saya pikir lari umum tuh semua orang punya kesempatan dan kita tidak bedakan di ini kelompok ini dan itu. Walaupun tidak ditanyakan sama Ibu Bidan dan juga Pak Daeks tadi, saya langsung tambah lagi, kan pertanyaannya adalah kenapa kita menggunakan moto dengan semangat running together, caring for others. Jadi sebenarnya karena gereja di tahun ini tuh masuk tahun kepedulian. Jadi kita lari bersama, running together, berlari bersama, caring for others, kita peduli sesama. Jadi lari bersama, peduli sesama, atau peduli yang lain. Yang lain itu apa? Termasuk alam ciptaan. Untuk itu, di dalam lomba lari ini, kita tidak menggunakan botol plastik.
0: Okay.
1: Jadi kita hanya nanti siapkan, kan nanti salah satu yang disiapkan oleh panitia adalah snack termasuk minuman. Toh minuman itu kita taruh ada gelas dan seluruh peserta sebenarnya sebaiknya membawa alat minumnya sendiri.
0: Tumbler ya.
1: Tumbler. Terus kemudian apa yang didapatkan sebenarnya? Pertanyaannya kalau orang daftar, daftar ini 175 per orang. Nah apa yang didapat? Nah panitia, saya bantu tambah jawab, itu dapatnya adalah kaos, lalu tas,
2: gelang,
1: gelang untuk 100 orang pertama di putaran pertama, lalu apa tuh medali. Jadi sebenarnya kalau kalau hitung-hitung itu sebenarnya hitung-hitung kita sebenarnya bukan soal kerja kita dapat berapa dari pendaftaran, tidak ada karena semua untuk apa ya, senang bersama, fun together ya. Sebenarnya kita mau senang bersama, dan bersama itu bukan terbatas pada kelompok agama tertentu. Sebagai warga kota, kita merayakan sehat tuh bersama gitu. Nah nanti dengan sehat bersama, kita bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat. Nah itu yang apa namanya, sebenarnya perlu diperhatikan secara bersama.
0: Dan secara umum memang kitnya seperti itu ya, setiap event lari ya.
1: Okay.
0: Silakan Pak Franky, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi terkait pertanyaan tadi dari Pak Daniel dan juga Ibu Bidan Louis.
2: Iya, tadi daftarnya di mana? Kami sudah mengirimkan flyer untuk pendaftaran ini, bisa scan barcode ya, ada yang ada di flyer ini di berbagai media sosial yang ada. Jadi bisa daftar di situ. Kemudian siapa saja yang boleh ikut? Apakah denominasi gereja lain boleh? Seluruh denominasi gereja, bahkan saudara-saudara kita yang Muslim, yang Hindu, yang Buddha, yang ingin berpartisipasi menikmati running bersama ini, boleh mendaftarkan dengan adanya berbagai perlengkapan atau kit itu yang sudah tadi disebutkan oleh Ketua Klasis, dan juga ada door prize yang menanti. Demikian.
1: Mas Danus, saya boleh tambah. Nah, tadi kan Pak Ketua sudah sampaikan kita sebenarnya batasnya di 18 Juli. 18 Juli tadi Ibu Bidan sebutkan 200, sebenarnya itu pendaftarnya sudah sampai segitu. Kita buka aja terus,
0: tidak membatasi, lebih tidak dari membatasi. 200.
1: Tapi sebenarnya ini yang mungkin para pendengar di mana saja berada, termasuk yang warga GKI di Tanah Papua, Klasis Sorong, ataupun juga teman-teman yang lain, ketika sudah tahu bahwa tanggal 18 dan sekarang diperpanjang ke 20 Juli batasnya, sebenarnya bisa cepat-cepat daftar karena saya melihat tuh seringkali kita punya kebiasaan nanti sudah tunggu 31 Agustus baru kita tanya-tanya, Ibu boleh daftar kah? Boleh. Itu sudah tutup. Kenapa? Karena kita juga harus pesan kitnya kan. Harus apa nama itu cepat. Nah, wajib daftar karena nanti yang door prize yang sudah disebutkan oleh Pak Ketua Panitia tadi ada 54 macam
0: item,
1: itu nanti nomornya dari mana, itu nomor dada itu yang kita pakai untuk tarik door prize ya. Itu pertama. Yang kedua, kan tadi Pak Ketua Panitia juga sudah sebutkan bahwa itu di luar hadiah untuk yang lari. Nah yang lari itu tentu juara yang masuk pertama kategori laki-laki dan perempuan, itu juara satunya itu dapat 2 juta. Dan seterusnya sampai kita ambil juara 6 ya. Ya juara 6 sampai ke 6 ya. Lalu ada dress unik toh, jadi mereka juga pasti akan senang sekali ikut itu.
0: Okay.
1: Nah, kalau apa namanya, sudah lari dapat kitnya keren, tiba juga ya Tuhan sayang, insya Allah dapat apa namanya door prize tuh.
0: Door prize.
1: Dan saya lihat yang di antara 200 itu bukan hanya warga gereja. Teman-teman, saya punya teman-teman yang Muslim, yang Buddha juga sudah mendaftar. Jadi sebenarnya sekali lagi sehat itu menembus batas. Jadi kita tentu merayakan sehat ini bersama-sama.
0: Nah, Ibu Pendeta, sedikit tadi ingin saya tanyakan juga. Tadi telah dijelaskan mengenai latar belakang filosofinya lah, mengenai running together, caring for others, seperti itu. Ini kenapa yang kemudian dipilih sebagai apa temanya mungkin begitu ya. Nah, bagaimana kemudian juga warga GKI menjelang HUT GKI yang ke-54 bisa memaknai ini begitu dengan momen dan dinamika yang ada terlepas dari berbagai kegiatan yang kemudian dilaksanakan juga secara religi lah mungkin dikatakan seperti itu. Bagaimana kemudian memaknainya Ibu Pendeta, silakan.
1: Ya, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa kami GKI di Tanah Papua tahun lalu itu tahun kesehatian. Tahun ini fokus seluruh kerja kita, pelayanan kita itu pada kepedulian. Jadi ini disebut tahun kepedulian. Nah, kenapa kita bilang running together, caring for others? Karena bicara tentang kepedulian itu bukan kita sendiri. Dan kerja itu bukan kerja yang stagnan atau pasif. Dia harus sebuah kerja yang bergerak. Nah, running together itu adalah semangat untuk mengingatkan kita bahwa kerja untuk mewujudkan kepedulian, kepedulian kepada siapa? Sesama yang terpinggirkan, termarginalkan, termasuk kelompok disabilitas, itu menjadi fokus kita untuk kerja selama 2026. Lalu kepada alam ciptaan. Karena Mas Danu, khusus kami di gereja, setiap minggu keempat itu kami punya pengakuan iman di gereja dalam ibadah, bahwa kami mau memelihara alam ciptaan ini sebagai ciptaan Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Dan ini yang mau kita wujudkan. Nah, untuk itu gimana caranya? Caranya adalah kita peduli kepada alam juga, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, makanya kami sejak 2024 sudah mencanangkan bahwa klasis kami adalah klasis yang peduli lingkungan, mengurangi penggunaan plastik. Jadi kalau Mas Danu ke kantor kami di klasis itu, kita tidak menyajikan atau memberikan kemasan itu, yeah. Kita harus dengan gelas. Lalu kita selalu kampanye untuk menggunakan tumbler. Dan ini sebenarnya pesan-pesan penting, bukan hanya di gereja. Saya sudah bilang juga ke Pak Wali Kota, Ibu Bupati Serong Selatan, atau juga yang lainnya, bagaimana sebenarnya di kegiatan-kegiatan pemerintahan juga kita mengurangi penggunaan plastik dengan pakai tumbler misalnya. Itu menjadi gaya hidup kita gitu loh. Dan itu maknanya, kita jaga dan rawat alam ini
0: itu bersama-sama. Makna besarnya
1: bersama-sama.
0: Oke, ya. Baik. Nah, kembali lagi ke berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Apakah juga ada ini? Oh ya, ada semacam pentas-pentas hiburan begitu, Pak Ketua?
2: Oke.
0: Ya. Seperti misalnya, live musik atau penyanyi begitu.
2: Oke.
1: Ya, masih nanti itu sedang dibicarakan, seksi acara sedang mempersiapkan menuju itu tanggal 9 itu. Nah, tapi Mas Danu, sebenarnya tadi waktu Pak Ketua jelaskan lomba-lomba, itu kan misalnya lomba ukulele.
0: Iya.
1: Ukulele itu wajib 5 orang. 5 orang itu PHMJ-nya di gereja itu ada 6. Nah, itu kan pendetanya dan atau ada penatuanya itu dan yang lain.
0: Yeah.
1: Maksudnya mereka berlima. Kan tidak semua pendeta itu bisa atau penatua syamas itu bisa main ukulele, tapi saya bilang di sini gitu loh, di sini senangnya itu karena kita akan berusaha. Dan ketua majelis jemaatnya tuh wajib ikut. Kemudian lucu tuh begini, mereka sekarang lagi ada yang sampai tertawa-tertawa gitu. Pertamanya agak aduh, kenapa kita ibu gitu. Itu lomba yospan bukan untuk semua majelis pengurus gereja gitu. Tapi ini khusus yang 2 periode yang sudah masuk. Nah, Mas Danu, di gereja kita itu 2 periode itu berarti 10 tahun sudah sebagai pengurus gereja, namanya majelis jemaat. Itu kan umur mereka tuh bisa sudah ada yang 60, ada yang sudah masuk 70
0: sudah
1: gitu loh.
0: Sudah lansia ya.
1: Iya, sudah lansia. Jadi mereka bilang, ibu, saya bilang, ayo, jangan lihatnya bahwa kita harus juara. Tapi ini momennya, teman-teman yang sudah sebentar akan berakhir periode, kan akan diganti oleh yang lainnya. Mm-hmm. Jadi senang aja begitu loh, tapi ya jangan terlalu paksa juga tuh kan. Tapi mereka senang karena lagi apa namanya mempersiapkan diri di jemaat-jemaat. Saya lewat beberapa gereja, saya lihat oh dong ada latihan, berarti ini serius ini. Mm-hmm. Karena hadiah pertama untuk lomba Yospan itu 5 juta. Jadi mereka mereka senang ini mau siap-siap.
0: Berarti memang ada kriterianya yang ditentukan ya, itu tadi. Tapi harus... sisi lainnya tentu saja untuk kebersamaan juga itu tadi ya yang dihadirkan begitu ya. Oke. Okay. Ada lagi mungkin yang bisa diinformasikan lagi nih terkait berbagai kegiatan-kegiatan menjelang HUT Klasis ke-54 ini. Boleh, silakan.
1: Oh iya, mungkin Pak Ketua, satu itu Mas Danu dan para pendengar, kita juga sebenarnya selalu mau mengingatkan kepada jemaat untuk menjaga lingkungan tadi tuh. Mm-hmm. Nah, kita di seluruh gereja 49 ini akan ada kegiatan bersih gerejaku indah kotaku. Okay. Jadi itu kita di Klasi Sorong mulai seperti ini. Ada tiga sasaran kita. Pertama di gereja, jadi kita sebutkan bersih gerejaku, indah kotaku. Mm-hmm. Itu internal di dalam gereja masing-masing. Dari Saoka sampai di Klablim ada kita punya satu di situ. Yang kedua dengan denominasi gereja yang lain, artinya bukan GKI. Mm-hmm. Yang berikutnya adalah ke seluruh rumah-rumah.

0: Di puncak acara nanti itu pelaksananya di Gedung Lambirjit Mau jam 5 sore. Tetapi untuk 49 gereja GKI di Klasi Sorong akan dilaksanakan juga ucapan syukur, ibadah pengucapan syukur 9 Agustus, kebetulan itu di hari Minggu. Jadi seluruh gereja ada dalam ucapan syukur, dilaksanakan di masing-masing gereja pada tanggal 9 Agustus di ibadah mereka jam 9 pagi. Demikian.
1: Itu puncaknya ya.
0: Betul.
1: Oke. Ini coba saya baca lagi, ada chat WhatsApp yang masuk dari pendengar di 08123868703. Bertanya, oh ini sebenarnya sudah dijawab juga begitu, terkait rute larinya tadi telah dijelaskan, mungkin baru bergabung bisa diinformasikan lagi begitu.
0: Okay,
1: silakan.
0: Oke, baik. Pelaksanaan kegiatan running ini pada tanggal 1 Agustus mulai jam 6 pagi di rutenya berawal dari kantor Klasis Sorong di Boswesen. Dari Boswesen kemudian menuju Lido, lapangan hoki sampai ke pelabuhan. Dari pelabuhan setelah sampai di kantor Bea Cukai ada putaran balik. Maka peserta akan memutar balik kembali ke pelabuhan, lapangan hoki, Lido dan finish di kantor Klasis. Selama kegiatan berlangsung tidak mengganggu lalu lintas yang ada di Kota Sorong.
1: Satu lagi ini ada yang masuk, apakah ada pendaftaran offline-nya?
2: Iya, ya. Ini saya tadi mau bilang,
1: okay.
2: Karena banyak teman-teman tuh agak susah buka di flyer yang ada di barcode. Mungkin juga karena panjang itu pengisiannya, dia lebih suka simpel aja. Nah, para pendengar bisa langsung ke kantor Klasis.
1: Okay.
2: Bisa langsung ke kantor Klasis, bertemu dengan Ibu Nita atau teman-teman, tanya di situ aja. Nanti langsung bisa daftar di situ. Atau kalau lihat di flyer ada nomor HP, bisa kontak Pendeta Denny atau Ibu Tamaela atau Pak Mahagia. Bisa offline-nya langsung kantor Klasis. Itu beberapa orang ada, aduh Dik, cari-cari ini di mana ini Dik. Saya bilang oke. Tapi mungkin bisa segera, ayo para pendengar.
1: Iya ya, karena terakhir tanggal 20 Juli 2026. Jadi untuk para runners dimanapun berada, buruan daftar ya, merasakan suasana yang berbeda, kemudian juga tema yang juga berbeda, dan tentu saja keseruan yang juga akan dirasakan juga berbeda begitu untuk event run kali ini ya, bersama GKI Klasis tentunya. Dan ini juga ada lagi, ini sebenarnya sudah dijawab juga tadi, berapa banyak hadiah yang disiapkan panitia. Mungkin baru bergabung lagi ini ya, silakan bisa diinformasikan
2: sebelum Pak Ketua jawab. Mas Danu, kan saya waktu lalu tuh ikut yang di Korem itu. Lalu saya belum pernah ikut-ikut, kalau ada door prize tuh saya tidak pernah dapat. Tapi waktu kemarin yang ikut di Korem, mereka sebut ada angka itu 382. Oh, saya bilang, tak kikis ya. Saya bilang sama suami saya, Pak Kak Oki. Terus ada sebut angka 200, oh orangnya tidak ada. Hitung 1, 2, 3, hangus gitu kan. Terus ada beberapa nomor hangus. Terus pas motor kedua, disebut, saya lagi cerita sama Kak Oki, saya bilang gini, bagus kalau kita dapat motor ya, karena kita tidak ada motor gitu. Terus langsung, lalu pas ini saya lagi masih cerita sama Kak Oki, dia bilang 392, saya kan 392. Mantap sudah, saya dapat. Nah di situ saya bilang, aduh nanti kalau kita bikin lomba harus ada motor listrik. Jadi saya bilang sama Pak Ketua Panitia, ayah apa tuh hadiahnya motor listrik. Jadi para pendengar daftar, siapa tahu di antara para pendengar ada yang dapat itu motor listrik. Ya silakan Pak Ketua bisa tambah untuk jenis hadiahnya dan jenis hadiah untuk door prize.
0: Baik, untuk hadiahnya total 20 juta. Yang juara 1 itu 2 juta untuk masing-masing kategori ya, pria dan wanita. Kemudian juara 2 1.500.000, juara 3 1 juta, ada juara 4 sampai 6.

0: juara 4 itu 700, juara 5 600, juara 6 500.000, dan juga ada juara untuk yang menggunakan, yang menghias bajunya dress yang unik, nanti dinilai oleh panitia sebesar 500.000. Selain itu ada kit yang diberikan, yaitu gelang itu hanya untuk 100 pertama ya.
1: Iya.
0: 100 pertama, kemudian baju kaos dijamin bagus, bukan kaleng-kaleng. Kemudian ada medali dan juga tas yang akan dibawa pulang. Selain itu, nomor peserta itu merupakan peserta untuk dapat mengikuti door prize-nya. Kalau door prize-nya itu, ya tadi sudah saya sebutkan, ada sepeda motor, ada motor listrik, kemudian ada sepeda, ada mesin cuci, ada lemari es atau kulkas, ada kompor gas, dan lain sebagainya. Jumlah door prize itu 54, sesuai dengan ulang tahun Klasis Sorong ke 54. Demikian.
2: Rutenya 5,4 meter.
0: Betul.
2: 5,4 kilometer. Pendek aja itulah, 5,4 kilometer lah.
0: Tidak
2: ya.
0: Panjang.
2: Tidak terlalu jauh ya. Jadi kayaknya bisa lah untuk 50-an ke atas ya, untuk ikut. Betul. Juga ya, untuk ya 5,4 kilometer begitu. Terus juga 175.000 ya.
1: Iya.
2: Uang pendaftarannya ya. Biaya pendaftarannya 175.000, worth it lah ya, karena ada kitnya juga yang spesial, terus juga tentu saja berpeluang mendapatkan berbagai door prize yang disediakan oleh panitia tentu saja. Nah, yang terakhir mungkin sebagai closing statement penutup kita di obrolan kita GKI Klasis Sorong Run menjelang HUT Klasis ke 54. Ibu Pendeta dulu, silakan, kira-kira apa yang ingin disampaikan?
1: Ya, tentu dengan bikin lomba lari ini, semangat kita, semangat bersama sebagai warga kota, jaga kesehatan, jaga kebersamaan.
2: Oh ya. Tadi terbuka untuk umum itu dia,
1: Iya, untuk umum. Dan saya sudah lihat nama-nama yang daftar tuh, waduh, banyak sekali. Dan ini bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya terbatas warga gereja, semua di luar. Dan tadi Pak Ketua bilang untuk TNI Polri, wah, saya lihat sudah banyak juga di situ.
2: Jadi yang bukan TNI Polri jangan takut, ya harus bisa bersaing. Gitu. Oke, okay, selanjutnya Pak Franky, Pak Ketua Panitia, silakan.
0: Oke, okay, baik, saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sorong, ketika run ini berlangsung, mohon dukungan untuk bersama-sama kita menjaga keamanan, kedamaian, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan sampai sukses, karena ini merupakan kegiatan rohani dalam rangka memperingati hari ulang tahun Klasis Sorong yang ke 54. Demikian.
2: Baik, Pak Franky Sonlaku SHMA yang juga merupakan Kajari Sorong, Ketua Panitia GKI Klasis Sorong Run 2026. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada sama-sama Ibu Pendeta Jen Haurisa Fona Taba SHMH MSI, Ketua Klasis GKI Sorong. Ibu, terima kasih banyak Ibu ya, sudah bisa, hadir ya juga di Dialog Sorong Bisa Pro 1 RRI Sorong edisi hari ini. Selamat bekerja, semoga sukses hingga puncak acaranya nanti, semoga berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, masih dibuka pendaftaran sampai nanti tanggal 20 Juli 2026. Pendaftarannya masih dibuka, bisa scan barcode untuk pendaftaran online-nya, dan offline-nya juga bisa langsung datang ke kantor Klasis GKI Sorong ya. Jadi silakan daftar dan dapatkan berbagai hadiah menarik, door prize yang tentu saja juga tarak kaleng-kaleng. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu dan pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi. Sampai di sini Dialog Sorong Bisa Pro 1 RRI Sorong. Saya Danusya beserta kru yang bertugas mohon pamit. Dewobok, selamat siang.
0: Dewobok, selamat siang.

Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama.

Selamat siang Dewo Bok, apa kabar pendengar di siang hari ini? Terima kasih ya, Anda masih terus bersama Pro 1 RRI Sorong. Kalau tadi bersama Danusia, saat ini bersama saya Lucy Arebo menemani Anda tentunya sampai di pukul 18 nanti. Aktivitasnya gimana sampai dengan saat ini? Udah mulai agak sedikit slow ya. Oke deh, semoga dengan lagu-lagu yang kami pilihkan bisa menemani Anda di siang hari ini pendengar. Tambah semangat ya, apalagi udah mau makan siang. Jangan lupa dicek putra-putrinya yang pulang di jam 10, sudah pulang sampai di rumah kah belum? Iya, dan mengawali jumpa kita bersama Mika dengan Mika dengan Love Today. Yes. Let's say I love today. I love this Friday. Ya. Oke, selamat menikmati hari-hari Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong. Ada musik dan informasi yang menghadirkan sampai di pukul 12 siang nanti.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Dengan timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1 ya. Dan timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan ini muncul bukan hanya karena kemenangan, tapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada hari Kamis 16 Juli 2026. Setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk pendengar. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Aksi ini langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina-Inggris. Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut Falkland. Nah, perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut pendengar sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan Britania Raya. Konflik terbesar terjadi pada tahun 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari. Malvinas sendiri adalah kepulauan Falkland, adalah gugusan pulau di Samudra Atlantik Selatan pendengar, sekitar 480 km dari pantai Argentina. Saat ini, kepulauan tersebut secara de facto dikelola sebagai lembaga wilayah seberang laut Britania Raya. Nah, perang Malvinas tersebut menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak. Hingga kini, isu kepemilikan wilayah ini menjadi pembahasan sensitif bagi Argentina dan Britania Raya.

Belum diketahui pihak yang membawa spanduk tersebut dalam ke dalam stadion saat pertandingan berlangsung. Namun, kemunculannya memicu perdebatan antara membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id pendengar. Dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita. Untuk selengkapnya juga bisa Anda baca di rri.co.id. Aneka informasi, baik politik ya, hiburan, olahraga.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Band The Massive dengan lagunya Tak Bisa Hidup Tanpamu. Nah, Band The Massive hadir dalam podcast RRI Pro 3 Siar. Siniar di kantor RRI di Jakarta, pendengar. 15 Juli 2026. Ada Rian, Rama, Rai, Waid, Kiki juga hadir pada podcast tersebut yang dipandu oleh Akbar Ilham selaku host. Grup band legendaris ini pendengar seketika mengumumkan langkah berani mereka untuk keluar dari zona nyaman label musik arus utama. Empat serangkai pop ini sekarang memutuskan untuk bergerak aktif pada jalur independen untuk menjelajahi kreativitas seni tanpa batas. Dan The Massive juga ini mereka lagi berbagi pandangan mengenai langkah baru yang kini ditempuh secara mandiri. Jadi memang keputusan kita untuk yang bisa dibilang rebranding, kayaknya emang harus ada sesuatu yang baru tuh, kata Rian ya. Dan mereka secara keseluruhan mengubah rupa identitas optis, termasuk warna front logo baru menjadi warna merah terang yang menonjol. Langkah mandiri tersebut pendengar tidak hanya mengganti citra band pada umumnya, tapi berubah menjadi sebuah objek brand iklan modern. Nah, dedikasi teguh ini ditunjukkan lewat kesuksesan mereka mengamankan hak pemberian nama spesial untuk sarana halte pertukangan The Massive di Jakarta. Halte tersebut sangat legendaris karena letaknya persis berseberangan dengan kantor mereka. Nah, pemilihan lokasi tersebut mempertegas jati diri para personil sebagai anak daerah yang tidak pernah melupakan akar sejarah kelahiran. Mereka secara lantang menyuarakan jargon Ciledug Pride dalam setiap penampilan. Melalui siaran ini juga The Massive berhasil memotivasi para remaja agar kerap berusaha dengan gigi merealisasikan mimpi terbesar mereka. Nah, rangkaian rencana pemasaran kreatif terkini diagendakan rilis secara bertahap mendekati akhir tahun ini guna menyenangkan telinga penggemarnya. Episode podcast bersama The Massive kini telah tayang dan dapat disaksikan di kanal YouTube bersama Pro 3 RRI. Penampilan On Our Own. Dan jangan menyerah melengkapi perbincangan mengenai perjalanan terbaru The Massive sebagai

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Demikian pendengar musik dan informasi siang hari ini, dan kami informasikan juga pada Anda, khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, bahwa sholat Jumat di hari ini kami akan siarkan melalui kanal YouTube Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu religi islami di siang hari ini.

0: Robby.
1: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini,

Berkenan kami informasikan bahwa di siang hari ini juga sholat Jumat di Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong juga akan dihadiri oleh Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Bapak Muhammad Irfan Yusuf. Dan saat ini juga masih menantikan kehadiran beliau untuk selanjutnya dimulainya sholat Jumat dan juga khotbah di hari ini. Dan kita akan mengikuti secara langsung melalui kanal YouTube Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong.

Thank you.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala azza wa jalla fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala aydan fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita memuji Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, kita juga telah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya sehingga kita menjadi umat yang termulia. Marilah hadirin jamaah yang berbahagia, kita saling mengingatkan dalam hal peningkatan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan peningkatan kualitas takwa inilah yang menjadikan kita menjadi manusia-manusia terhormat, manusia-manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Demikian firman Allah di dalam Al-Qur'an, bahwa manusia yang termulia ialah manusia yang menjaga ketakwaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, dimanapun kita berada, pengabdian dan penyembahan kita kepada Allah harus betul-betul kita fokuskan. Tidak tergoda oleh apapun, tidak terprovokasi oleh situasi apapun. Ketakwaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah harus selalu terfokus. Inilah yang dimaksud dengan istiqamah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi ditanya tentang apa itu istiqamah, atau Nabi ditanya tentang keislaman yang sempurna, Nabi ditanya tentang sesuatu hal yang tidak perlu lagi ditanyakan, apa kata Nabi hadirin jamaah yang berbahagia? Rasulullah menyatakan, kul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian beristiqamalah. Berpegang teguhlah dengan keislaman itu. Berpegang teguhlah dengan keimanan itu. Itu kata Nabi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sabda Rasulullah ini menentukan arah kehidupan kita ke depan. Karena banyak yang gagal hanya karena dia tidak istiqamah. Betapa banyak di antara kita, betapa banyak yang ada di sekeliling kita, sebelumnya dia selalu menyatakan, saya beriman kepada Allah, saya bertakwa kepada Allah, saya ingin memperjuangkan rakyat, saya ingin memperjuangkan orang-orang miskin, saya ingin membantu orang-orang yang tidak mampu. Tapi ketika dia diberikan kekuasaan, dia lupa itu semua. Berarti dia tidak istiqomah. Ketika dia diberi jabatan di DPRD, ketika dia diberi jabatan di DPR, di DPD, menjadi pejabat, dia lupa itu semua. Ada yang seperti itu hadirin jamaah yang berbahagia, karena dia tidak konsisten, dia tidak berpegang teguh, dia tidak istiqamah dalam menjalankan keimanan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu pada zaman Nabi Musa hadirin jamaah yang berbahagia, pada zaman Nabi Musa ada orang yang sangat kuat beribadah, setiap saat beribadah, setiap saat melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
dia didoakan oleh Nabi Musa untuk diberikan kehidupan. Karena orang ini sangat miskin, diberikan kehidupan yang layak. Allah mengabulkan doa itu. Diberikanlah dia kekayaan yang luar biasa. Diberikanlah dia rumah yang mewah. Diberikanlah dia kekuasaan. Diberikanlah dia kekayaan yang tidak ada tandingannya pada saat itu. Bahkan hadirin yang berbahagia, untuk mengangkut anak kunci gudangnya saja tidak mampu, dipikul oleh 40 orang, menurut riwayat lain oleh 40 kuda atau keledai. Begitu banyaknya kekuasaan harta pada saat itu. Tapi apa yang terjadi hadirin jamaah yang berbahagia? Ketika dia di puncak kekayaannya, dia mengatakan, hadza min anding ilmun andi. Ini saya diberikan, ini saya dapatkan karena kepintaran saya berbisnis, kepintaran saya mengolah harta dan sebagainya. Buat apa saya memberikan kepada orang lain? Dia sudah tidak istiqamah, dia sudah jarang beribadah, dia tidak bersyukur. Itulah Qarun laknatullah, dicatat dalam sejarah melalui Al-Quran bahwa Qarun dilaknat karena dia tidak istiqamah menjalankan perintah Allah hanya karena godaan harta. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang di negeri ini yang seperti itu. Mulanya biasa-biasa saja, ketika dia diberikan pangkat, ketika dia diberikan jabatan, ketika dia diberikan harta, maka dia lupa istiqamah yang dia cangkan dari awal, dulu sebelum dia menjabat. Maka hadirin yang berbahagia, istiqamah penting dalam mengatur ritme kehidupan kita. Ritme kehidupan kita akan berjalan baik sesuai dengan ajaran agama Islam kalau kita istiqamah. Itulah makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran yang disebutkan bahwa ketika kita istiqamah, maka kita akan diberikan ketenangan hati. Ketika kita istiqamah, maka kita akan dilindungi oleh para malaikat. Ketika kita istiqamah, maka kita akan diberikan ketenangan hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala,

keadaan apapun, kita harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus istiqomah kepada atas pengabdian kita itu. Itulah yang dimaksud Allah di akhir surah Al-Hijr. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai titik darah penghabisan kita. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita harus istiqomah. Kita harus berpegang teguh. Kita harus konsisten dalam menjalankan ibadah itu. Kapan kita tidak konsisten, maka kita dikhawatirkan akan terjerumus dalam su'ul khatimah. Nauzubillah. Tetapi kalau kita konsisten dalam menjalankan keimanan kita, yakin dan percayalah bahwa kita akan husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kita berada.

0: sehingga perang kita di bumi ini menjadi khalifah, menjadi nyata. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita selalu introspeksi diri. Itulah makanya Umar bin Khattab selalu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, evaluasilah diri kalian sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin dan percayalah bahwa pasti suatu saat kita tidak ada, pasti suatu saat kita meninggal, pasti suatu saat Allah akan memanggil kita. Nah, yang akan kita pertanggungjawabkan adalah amal-amal soleh yang kita lakukan. Yang kita pertanggungjawabkan adalah istiqamah yang kita jalankan selama ini. Yang kita pertanggungjawabkan ialah seluruh perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa tidak ada jalan lain. Kita harus istiqamah. Kita harus konsisten terus menjalankan ajaran agama kita agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa-dosa. Sebelum Allah memanggil kita, marilah kita bersama-sama hadirin yang berbahagia selalu ingat bahwa kullu nafsin zaikatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati, pasti akan diwafatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.
1: Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli fa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala azza wa jalla fi kitabihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala aydhan fi kitabihi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah bahwa kita hamba yang lemah, kita hamba yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempersaksikan bahwa hanya Allah yang maha besar, Allah yang maha menerima doa kita, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha mengatur urusan kita agar kita termasuk hamba-hamba yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahumma gufir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma gufir, Allahumma izzal islam wal muslimin, wa azzilil kafirin wal musyrikin, wanzur bilbadak biladina Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Allah salli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina wa maulana.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام. حي

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allahu Ekber. Allahu Ekber.

Amin. Amin.

0: Jemaah, kami mohon bertahan sebentar. Kita akan sama-sama bersama dengan Pak Menteri Haji dan Umroh sepatah kita nanti sudah belum salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bapak sekalian jamaah yang berbahagia, kami mohon bersabar sebentar. Di tengah-tengah kita ini telah hadir Bapak Kiai Dr. Muhammad Irfan Yusuf MSc, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, kementerian yang baru tentunya. Kita akan sama-sama mendengarkan sedikit dua kata dari beliau. Sebelumnya, kami persilakan Bapak Ketua DKM Masjid Raya untuk menyampaikan kemukadimah dan kata ta'aruf.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Izin saya menyampaikan selamat datang Menteri Haji dan Umroh. Izin menyebutkan nama Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf. Alhamdulillah kedatangan beliau, kita bersyukur bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid Raya dan umat Islam seprovinsi Papua Barat Daya. Izin Pak Menteri, saya berdiri di sini sebagai Ketua Panitia Pembangunan sekaligus DKM Masjid Al-Akbar Provinsi Papua Barat Daya, menitipkan kepada Menteri sehubungan dengan tahun kemarin 2025, saya dan teman-teman dari DKM dan Panitia Pembangunan telah mendatangi Bapak Menteri Agama Republik Indonesia di rumahnya di Jakarta untuk menyerahkan proposal dalam rangka pembangunan penyelesaian Masjid Raya Al-Akbar. Yang kedua, saya juga mendatangi menyerahkan proposal kepada Wakil Menteri di kantor Menteri Agama di kantornya Pak Romo. Itu juga pun ya, kita mohon kiranya menitipkan salam kami dari umat Islam Provinsi Papua Barat Daya dan jamaah Masjid Raya, menitipkan salam. Mungkin masjid kami bisa dilihat oleh pemerintah pusat 10 tahun kami membangun, tapi mungkin dengan bantuan pemerintah pusat, insya Allah suatu kebanggaan, ikon bagi umat Islam di Provinsi Papua Barat Daya. Inilah kami titip. Kami persilakan, mungkin ada satu dua kata dari Pak Menteri, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim, para kiai, yang kami hormati, yang berbahagia, jamaah Masjid Raya Sorong. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah, siang ini saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini sekaligus bersilaturahim dengan jamaah Masjid Raya Sorong. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Bapak sekalian, tidak banyak saya sampaikan. Pertama, saya menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo untuk masyarakat Papua secara umum, khususnya masyarakat di Kota Sorong ini, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, saya pribadi mohon doa kita semua, saya dan terutama Presiden Prabowo, diberi kekuatan dalam rangka menjalankan amanah yang sangat-sangat berat, yaitu membawa masyarakat ini menuju masyarakat yang sejahtera. Bapak sekalian, alhamdulillah tahun ini pertama kalinya kami diberi amanah untuk menjadi Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, dan kami menjalankan tugas penyelenggaraan haji tahun 2026 untuk pertama kalinya.

0: Demikian pernah sudah Anda ikuti khotbah dan juga sholat Jumat, dan bersyukur sekali kaum muslimin dan muslimat di hari ini juga dapat melaksanakan sholat Jumat bersama Bapak Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire dan laga eliminasi WBA. Petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan, 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicitations avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu, bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun, dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi, saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Mustiansyah berikut ini.

0: 10-kill gap in a span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really want the objective.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwyneth Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Niar Abdul Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali.

0: setiap pemain.
1: The Wizard Physical adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
0: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
1: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
0: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopi 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan... Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabor. Cabornya aja, kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabor. Kenapa? Karena nanti memang semua cabor-cabor ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Program 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Tadi sudah ada ikuti berita atau tepatnya dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Dan saat ini sudah kembali bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan acara berikutnya Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia.
0: Torang Indonesia sudah hadir pendengar di siang hari ini sudah di pukul 13:34 waktu Indonesia Timur. Yang ingin bergabung bersama kami silakan di 324222 juga di 0812-3868-8703. Lagunya masih ada Fletch ya. 3 pagi, Elino dia, Pasto kau yang memilih aku, Baris bukanlah nyata, The Essentials of Groove dengan lagunya Coba Katakan Dengan Cinta, Aditya Bertahanlah, Katon Bagaskara Di Relung Kamarku, Model Indonesia Menari-Nari, Smaradana Hari Ini Aku Jatuh Cinta, dan Adegan Perbedaan. Yang mau bergabung 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Selamat siang Bu Ana, Torang Indonesia.
2: Siang Torang Indonesia, kita Lucy, apa kabar?
0: Selamat siang, kabar baik Bu Ana, silakan.
2: Ada mendung kah, hujan?
0: Di sini terang, cerah dan menawan.
2: Di sini mendung-mendung kadang-kadang. Tapi terang nih.
0: Tergantung angin ya.
2: Andi Baskara tadi kah, apa dia pun lagu?
0: Yang mana?
2: Apa tadi? Baskara. Andi Baskara kah?
0: Katon Bagaskara. Relung di relung kamarku.
2: What?
0: Di relung kamarku.
2: Apa itu di relung kamarku? Ya iyalah.
0: Artinya di dalam kamarku. Di sudut-sudut kamar
2: iya, gitu. Di kamar di. Ya, salam buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga terhibur. Di Torang Indonesia. Nanti absennya dikondang. Nanti kalau absen terus nanti ini terlalu banyak yang di absen. Oke, Kak Lucy selamat bertugas. Tuhan berkati selalu bersama keluarga. Terima kasih Dadah Baba.
0: Hai. Terima kasih Bu Ana. Di belakang Bu Ana ada Ibu Hartini. Bu Hartini Torang Indonesia.
3: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Lucy yang cantik.
0: Yuhui.
3: Makasih Bu Hartini. Seperti Ibu Ana. Bu Hartini. Saya pilih itu, Katon Bagaskara, ikutan Bu Ana.
0: Oke, boleh.
3: Lagu saya kirim buat Ibu Halima, Ibu Arni, Mama Dede, Ibu Aida, Pak Rete, Bu Rete, Mama Do, Mama Ida, Ibu Pendeta Nanuru, Bu Fariza, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Otis, Pak Niko, Pak Effendi, Pak Nasrun. Terus buat Mama Monica di Pulau Kasim, buat Puja, Bukitan Luis. Pokoknya pendengar dari Pro 1 Sorong semuanya tanpa terkecuali. Pak Widi juga, Pak Willy, selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Mbak Lucy selamat bertugas, semoga sehat selalu juga. Makasih Mbak Lucy, selamat siang Dewo Bu. Semangat
0: loh. Terima kasih.
3: Jangan lupa titip salamnya kecil kecil ya Mbak Lucy.
0: Terima kasih Bu Hartini, siap disampaikan.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih. Di belakang Bu Hartini. Itu orang Indonesia.
4: Orang Indonesia. Selamat siang Kak Lucy.
0: Iya, siang.
4: Apa kabar?
0: Puja. Baik, okay. Puja.
4: Saya mau salamnya buat semuanya saja tanpa terkecuali. Salam manis, salam kompak. Spesial buat Kak Lucy lagi bertugas. Selalu. Oke, lagunya ikutan saja. Terima kasih, selamat siang.
0: Puja. Selamat bekerja. Bye. Satu penelpon. Halo, selamat. Oh. Ditunggu lagi Torang Indonesia, pendengar, silakan. Satu penelpon. Oke, baik. Halo Torang Indonesia, selamat siang. Torang Indonesia, selamat siang. Aduh, iya, nanti saya akan kembali lagi ya. Di relung kamarku, Katon Bagaskara yang dipilih oleh Bu Ana dan juga Bu Hartini. Semoga terhibur.

0: Tona Indonesia bersama Anda kembali. Pendengar, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga orang Indonesia.
0: Ya, siang, gimana Dex?
1: Suara hilang lagi. Halo.
0: Ya, halo, silakan Dex.
1: Iya, lagunya Pasto, Pasto.
0: Yang Pasto saja, oke baik, silakan.
1: Judulnya apa kalau sih?
0: Judulnya Kau Yang Memilih Aku.
1: Saya kirim buat tadi pagi yang Ibu Pendeta Jena Oriza bersama Kakak Frankie, yang selaku juga buat Kakak Hoki Funataba, salam hormat semuanya, dan Bung Tua Ramardi Yohan bersama Ibu Wati dan kawan-kawan di Pabrik dan Kampung Baru Surya dari Rafilin turun sampai Kampung Kei Mandala Uka, semuanya salam hormat buat semuanya. Terima kasih Kak Lucy.
0: Baik, makasih, selamat siang. Ya, silakan lagi pendengar di 324222 juga di 0812-3868-8703 ya. Masih ada Elino, Baris, The Essentials, Aditya, Model Indonesia, dan Smaradana juga adegan. Lagunya keren ya, Hari Ini Aku Jatuh Cinta Smaradana. Perbedaan dari adegan Menari-nari Model Indonesia, Bertahanlah Aditya, Coba Katakan Dengan Cinta The Essentials, dan juga ada Bukanlah Nyata dari Baris. Dia Elino ya. Kemudian yang dipilih Pasto, Kau Yang Memilih Aku, dan oke, itu dia. Kita langsung puterin aja dulu lagunya ya.

0: Restoran Indonesia.
1: Silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung lagi di Torang Indonesia siang hari ini ya. Yang baru habis makan siang, selamat bersantai, tapi jangan terlalu lama ya. Kemudian lanjut lagi di bekerja kalau yang tidak work from home. Yang lagi di kantor nih ya, di saat ini. Kalau yang lagi di rumah ya selamat menikmati saat istirahat siangnya. Saya terima lagi yang bergabung siang ini, semoga bisa kedengaran suara saya ya. Halo, selamat siang Torang Indonesia. Ya, halo selamat siang.
2: Oh iya, sudah ada lagi suaranya.
1: Ya, Bang Luhut, gimana kabar?
2: Kabar-kabar di sini, cuacanya juga lumayan cerah, angin juga
1: sepoi-sepoi
2: di sini.
1: Panas nih.
2: Oh, panas di sana? Oh ya, nggak apa-apa kalau di ruang gitu-gitu.
1: Iya. Gimana kabar hari ini, Bang Luhut?
2: Iya, dari tadi aku bilang kabar baik, kabar sehat.
1: Baik dan sehat, ya cuaca juga cerah.
2: Iya,
1: oke.
2: Okay. Juga gimana?
1: Sama, puji Tuhan. Oh, mau dengar lagu apa juga, nih? Ya.
2: Itu yang judulnya masih yang ini.
1: Semaradana. Semaradana mau nggak?
2: Hah?
1: Oh, bertahanlah ada Aditya.
2: Yang bertahan tadi judulnya.
1: Ada Aditya yang nyanyi. Bang Luhut, Aditya. Ya,
2: bertahan itu saja lah, itu saja.
1: Oke, baik-baik. Salamnya.
2: Iya. Oke, salamnya buat Mbak Luci, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Iwana, Ben Luis, Mama Cio, Mama Do, Ibu Ida, Wartini, Parete, Bang Putra Tengah, Bang Leia, Dewi Natalia, Mbak Uma dan Mbak El, Mbak Ida, Ibu Ida, Pak Udi, ada juga Mbak Ayu di Masoli, ada Pak Erik, ada Ines, ada Mama Monica, dan semua-semuanya lah yang mendengarkan buat Mbak Luci. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Torang Indonesia. Terima kasih. Horas,
1: terima kasih Bang Luhut. Gak bisa kedengaran suara saya ya. Kita langsung dengerin aja lagunya ya. Bertahanlah dari Aditya yang dipilih oleh Bang Luhut di Tapanuli, Sumatera Utara.

dalam acara Torang Indonesia. Yang Anda dengarkan saat ini adalah perbedaan dari adegan lagu yang dirilis tahun 90-an lah ya. Kemudian ada Dia, Elino, Bukanlah Nyata, Baris, Coba Katakan Dengan Cinta, The Essentials of Groove, dan Menari-Nari dari Model Indonesia. Ditunggu ya yang mau bergabung lagi di Torang Indonesia siang ini. Di pukul 14.15 dapat Anda ikuti lagu-lagu dangdut dalam acara kondang Kontak Dangdut.

kita akhiri saja untuk orang Indonesia siang ini. Selanjutnya kita menantikan untuk bergabung kembali dengan lagu-lagu dangdut dalam acara Kondang Kontak Dangdut.

Anda masih bersama kami pendengar, dan selanjutnya kami ajak Anda kita melangkah ke acara berikutnya, Kondang Kontak Dangdut. Ya, kondang siang hari ini dengan lagu-lagu ada Maggie Z, Joanna Lee, Uci Sucita, Inul Daratista, Selvi Agustiani, Linda Moy, Pauzia, Anis Marcella, Soimah featuring Aksa, dan Mary Andani. Jadi kalau mau ikutan gabung, ayo nanti saya sebutin lagunya, sebutin nama penyanyinya, saya sebutin judul lagunya. Silakan yang mau ikutan gabung siang ini pendengar, 324222 juga di 0812-3868-8703. Kondang, selamat siang. Siang kondang. Kondang, selamat siang. Oke, silakan yang mau ikutan gabung ya. Dan untuk mengawali jumpa kita, ada satu

0: Silakan pendengar di 324222 juga di 0812-3868-8703. Jadi kalau Anda ingin bergabung pendengar, silakan langsung di 0812 saja, karena nanti takutnya di 324222 nanti Anda tidak bisa mendengar suara saya lagi. Jadi sebaiknya di 0812-3868-8703. Ya, lagunya masih ada Maggie Z, Bila Ibu Telah Tiada. Joanna Lee, Mini Tu, Minta Ini Itu. Uci Sucita, Aku Bukan Batu Cincin. Inul Daratista, Joget Sama-sama. Selvi Agustiani, Lencak dan Semangka. Linda Moy, ada Bang Rojali, ya. Linda Moy itu judulnya Bang Rojali. Anis Marcella, Bulan Purnama. Soima featuring Aksa, Rapopo. Mary Andani, Cintaku Padamu. Saya terima lagi penelpon yang bergabung. Halo, Kondang. Kondang, selamat siang. Ya, halo Kondang.
1: Halo Kondang, kontak dandut ya Kak Lucy, cantik, yuh, baik hati, tidak
0: sombong. Terima kasih Ibu Natali yang baik hati, cantik dan tidak sombong.
1: Aduh, kalau lagi biar cantik, kalau sombong leh kan.
0: Iya, sudah Jo.
1: Aduh, tidak, kasihan kalau saya tidak sombong.
0: Baik-baik, Wak. Pambai.
1: Kakak Lucy, di sini hujan deras.
0: Ya, kalau kita lagi cerah merona, panas dan berangin.
1: Aduh, sama di sini. Tapi sudah berapa hari kan memang ini Kakak Lucy, lagi apa, panas toh.
0: Yo.
1: Jadi ini bagus juga kalau hujan ya.
0: Iya, supaya dia menetralisir.
1: Iya. Kakak Lucy, Maggie set aja saya mau pilih lagunya.
0: Maggie Z, baik, oke. Terus ada. Bila Ibu, tapi lagunya ada, Bila Ibu Telah Tiada.
1: Oh, memang setiada toh.
0: Oh iya, oke, okay, pas kalau begitu nih.
1: Boleh toh?
0: Boleh, iya. Oke.
1: Okay. Boleh, no. Salam-salam, iya. Jo.
0: Iya. Silakan.
1: Iya, kalau sih mau salam yang pertama ya, ada Pak Willy bersama keluarga, Pak Effendi juga, Pak Deki, Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada Bidan Luis, ada juga Ibu Pendeta, ada Bunda, Ibu Ani di Kota Mobagu, Bunda Ima, Ibu Ana, Bang Luhut, Pak Windy yang di Tokyo, Bang Bintang, Pak Nasrun, Bang Lai Putra Tengah, siapa lagi, pokoknya sapu rata juga Kak Lucy dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam manis buat semuanya, salam kompak selalu dan bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Kak Lucy tetap semangat ya, bahagia selalu. Siap. Doa terbaik buat Kak Lucy dan keluarga yang ada
0: Amin.
1: Di rumah. Makasih Kak Lucy, selamat siang Kondang, kontak dandut.
0: Terima kasih Bu Natali. Oke, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang ketorang lagi sih. Kondang, kontak dangdut.
2: Selamat siang, kontak dangdut.
0: Bang Luhut, lanjut. Lagu yang mana?
2: Itu tadi aku mau dengar yang itu cita tadi apa judulnya?
0: Aku Bukan Batu Cincin.
2: Oh ya, itu saja lah.
0: Emang bukan?
2: Soalnya aku bukan batu.
0: Betul.
2: Itu saja lah, biar kita mendengarkan dulu gimana ini liriknya ini.
0: Iya. Ya,
2: aku mau sapanya buat kembali selamat bertugas sampai tuntas, yang berjalan turun itu Bu Natalia.
0: Bu Natalia.
2: Selamnya. Ibu Ana juga Bung. Dan buat semuanya saja lah, karena saya sudah absen di Kondang. Nanti yang akan absennya lanjut Ibu Ana, nanti yang lanjut absen. Oke, selamat siang Kondang, kontak
0: dangdut.
2: Terima kasih.
0: Horas. Terima kasih Bang Luhut dari Sumatera Utara ya. Oh, masih ada satu penelpon lagi. Halo Kondang.
3: Dangdut, selamat siang, Alus.
0: Siang, Lex, silakan.
3: Ah, ini coba ulang lagi lagu. Maaf, jangan marah. Lagunya.
0: Aduh. Ini
3: yang maksudnya setelah dengar betul kalau sih.
0: Oke. Ada Joanna Lee, Mini Tu, Minta Ini Itu, Inul Daratista, Joget Sama-sama, Selvi Agustiani, Lenca dan Semangka, Linda Moy, Bang Rojali,
3: joget sama-sama supaya kasih panas satu kali ini, panas ini sampai mungkin nah Desember kapan.
0: Oke, baik.
3: Oke, itu sudah. Dan saya kirim buat Ibu Ana masuk sudah. Nanti sebentar atau besok ini Inggris cari 3-4 dengan Perancis, mudah-mudahan menang. Juara 3 kah, juara 4 itu. Begitu saja. Terima kasih, Kak Lucy.
0: Baik, makasih, Dex. Ya, kita lanjut lagi. Ibu Natalia, ini dia lagunya dari Maggie Z.

0: Oke, kita lanjutkan lagi untuk kondang kontak dangdutnya pendengar. Silakan yang mau bergabung lagi ditunggu ya. Masih ada joget sama-sama Inul Daratista, tadi dipilih sama Daex ya. Oke, tadi Bang Luhut Uci Sucita udah diputerin. Bu Natali juga sudah. Ini ada Inul Daratistanya yang masih mau diputerin ya, joget sama-sama. Habis ada Joanna Lee dengan Mini Tu minta ini itu selfie. Selfie Agustiani Lenca dan Semangka, Linda Moy, Bang Rojali, Anis Marcella, Bulan Purnama, Soimah Rapopo dan Mary Andani, Cintaku Padamu. Halo Puja, selamat siang Puja. Sore ya. Sore nih.
1: Sore.
0: Sore Puja, silakan kondang.
1: Aduh, maafkanlah diriku, lagunya saya tidak simak dengan baik, habis lagi cerita ini.
0: Oh, masih ada ini lagunya, Mini Tu minta ini itu, Joanna Lee, Selfie Agustiani, Lenca Semangka, Linda Moy, Bang Rojali, Bulan Purnama, Anis Marcella, Rapopo Soimah, Cintaku Padamu.
1: Bang Rojali.
0: Rojali ya, oke baik.
1: Lagi spesial buat Kak Lucy yang lagi bertugas. Spesial buat saudaraku juga nih, lagi dirugin tugas dari pagi sampai semua siang, pica-pica di kota Sorong tercinta nih. Juga buat semua-semuanya sudah sampai terkecuali.
0: Puja kok lagi di mana?
1: Saya kemarin ke studio tapi tidak lihat kakak. Cuma
0: oh lagi di Sorong.
1: Yuh.
0: Ih, somse.
1: Tidak, datang karena bapak meninggal kalau sih.
0: Oh sayang, turut berduka ya Puja.
1: Dari hari Minggu, tapi saya datangnya sampai hari Senin.
0: Oh
1: sayang. Begitu, pas hari apa tuh saya keluar, bapaknya ambil apa kak? Sehingga di studio kak, nyonya kaget, kak Ocha, siapa lagi, Ricardo, Cano. Oke lah kalau begitu buat kali sih, terima kasih, selamat siang.
0: Siang Puja, terima kasih. Iya Puja sudah bergabung, turut berduka cita Puja. Dan semoga terhibur saja dengan lagu yang kami hadirkan. Linda Moy-Moy, Linda Moy. Oke, silahkan yang masih mau ikutan gabung. Kalau tidak ada kita langsung aja puterin lagunya.

Oke, kondang, masih bersama kami di siang sore hari ini ya. Sore harinya terang sekali di seputaran Klademak ini ya. Ada yang bilang di tempat saya mulai mendung ini. Bu Ana sudah enggak mendung kan? Malah panas lagi nih di sini. Jadi kalau mau olahraga jangan lupa pakai topi pendengar karena panasnya cetar banget ya. Kalau bisa pakai kacamata hitam, pakai supaya melindungi mata. Anda yang mau berkendaraan juga, apalagi yang lagi melaut, pakai kacamata hitamnya supaya matanya tidak sakit, agar mata bisa terlindungi. Karena kalau terpapar dengan sinar matahari terlalu lama, cahaya terlalu lama, nanti bisa bikin mata jadi katarak nanti ya, jadi nggak sehat ya. Ayo silakan yang mau ikutan gabung lagi di 324, tapi kalau bisa di 0812 ya, 3868-8703. Kalau tidak sempat bergabung lagi, kirim pesannya saja, nanti saya bacain. Ibu Nur Hasanah yang ada di kilometer 13, selamat siang bersama Bapak. Bu Artini sehat-sehat selalu ya bersama keluarga. Salam hormat buat Bapak dan juga buat, paling sayang buat Mbak Putri, Mbak Anjar. Selamat istirahat siang. Aduh nih jam-jam begini nih bikin mata itu sudah berat ya, seperti ada tongkat dan galon. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita langsung dengerin aja ya. Karena nanti di pukul 15 apa namanya, kita harus bergabung untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Jadi sekarang ini kita dengerin dulu lagu-lagu dangdutnya yang tadi sudah bergabung. Ayo cepetan yuk, saya tunggu lagi yuk. Yang belum ambil absen, ayo ditunggu ya.

Sampai di sini dulu untuk acara kondang kita pendengar kontak dangdut. Terima kasih Bu Natalia, Bang Luhut, Bung Daek, juga Puja sudah bergabung di sore hari ini ya. Kita jumpa lagi di hari lainnya. Tapi acara sama bisa didengarkan di setiap hari pendengar. Selanjutnya kita menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, edisi Jumat 17 Juli 2026 diantaranya. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan lakukan peletakan batu pertama. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Sinergi TNI Polri, Kapolres Sorong, silaturahmi bersama Komandan Kodim 1802 Sorong. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege. Selengkapnya disampaikan Citra Tangke.
2: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori kepada RRI menyampaikan program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
3: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama bertanda bahwa pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi, kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran lagi. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan sendirinya mereka pegang. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo, di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
2: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dandim 1802 Sorong dan Kapolres Sorong bersilaturahmi untuk memperkuat sinergitas.
4: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Sorong melakukan silaturahmi dengan Komandan Kodim 1802 Sorong sebagai wujud sinergitas antara Polri dan TNI di daerah tugas. Dalam silaturahmi ini juga dihadiri Panglima Daerah Militer Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru. Pangdam 18 Kasuari, Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan sinergi antara TNI dan Polri dari pusat hingga daerah harus tetap terjaga dan terpelihara untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan, termasuk bagi TNI dan Polri di Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang harus berperan aktif menjaga stabilitas sehingga rencana pembangunan yang telah diprogramkan pemerintah dapat terwujud. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran mengatakan silaturahmi yang dilaksanakan oleh Polres Sorong bersama TNI dalam hal ini Kodim 1802 Sorong yang turut dihadiri Pangdam 18 Kasuari merupakan upaya menjaga tali silaturahmi antara institusi TNI dan kepolisian, sekaligus menumbuhkan kekompakan bersama. Silaturahmi antara Komandan Kodim 1802 Sorong bersama Kapolres Sorong berlangsung hangat penuh kekeluargaan, diselingi dengan diskusi ringan antara pimpinan dua lembaga negara tersebut. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Papua Barat Daya susun roadmap PAD 2025-2045 targetkan kemandirian fiskal.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama program Skala menyusun peta jalan roadmap peningkatan pendapatan asli daerah PAD 2025-2045 sebagai memperkuat kemandirian fiskal sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan daerah di berbagai sektor. Lokakarya lanjutan penyusunan roadmap tersebut digelar di Kota Sorong Rabu 15 Juli dan diikuti 57 peserta dari 16 organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah serta inspektorat. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua Barat Daya Josya Rangga dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi otonom baru, Papua Barat Daya harus membangun pondasi pembangunan yang kuat melalui peningkatan pendapatan asli daerah. Menurutnya, ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi sehingga meningkatkan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur dan berkelanjutan. Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah melakukan inovasi dalam menggali sumber-sumber PAD yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi di sektor pariwisata, jasa, pertanian, perikanan, kehutanan, perdagangan hingga sektor strategis lainnya dinilai masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan melalui tata kelola yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi serta dukungan data yang akurat. Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Jos menekankan bahwa peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang mengelola pendapatan tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomen Senkaret, mengatakan roadmap tersebut akan menjadi acuan pemerintah dalam mengidentifikasi seluruh potensi pendapatan daerah dari 20 tahun ke depan. Menurutnya, dokumen tersebut mencakup seluruh komponen PAD melalui dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan hingga sumber PAD lainnya yang sah sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP nomor 35 PDRD Papua Barat Daya nomor 3 tahun 2025. Beberapa sektor pajak yang menjadi fokus antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, hingga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Selain pajak, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi redistribusi daerah agar seluruh aset dan layanan pemerintah dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Nomenson menambahkan penyusunan roadmap PAD menjadi bagian dari sinergi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan program skala dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat menjadi momentum bagi daerah untuk semakin mandiri melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar, TMMD ke-129 di Sorong Selatan mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
6: Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dipusatkan di Kampung Sesor, Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sasaran fisik maupun non-fisik dan memantapkan kemanunggalan TNI dan rakyat dalam rangka menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Komandan Kodim 1807 Sorong Selatan Letkol CJTI Paulus Kaisirio Prasetyo mengatakan, sasaran fisik dan non-fisik serta program unggulan kasat diantaranya, pengecoran jalan lingkungan sepanjang 250 meter, pembangunan rumah tipe 36 semi-permanen sebanyak 2 unit, dan rehab jembatan beton panjang 8 meter dan lebar 5 meter. Sementara sasaran non-fisik yakni penyuluhan dan pelayanan KB serta imunisasi dan posyandu, penyuluhan dan pelatihan UMK, penyuluhan hukum, bakti sosial, pemberian paket sembako, pengobatan gratis, pasar murah, dan donor darah. Dandi mengungkapkan pelaksanaan operasional kegiatan TMMD ke-129 dilaksanakan di Kampung Sesor selama 30 hari, mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2026. Personel yang terlibat disusun dalam organisasi Satuan Tugas atau Satgas dengan jumlah 150 orang yang terdiri dari unsur TNI Polri dan komponen lain.
7: Program unggulan kasat. A. Pembukaan lahan ketahanan pangan 1 hektar. B. Rehab NCK 5 unit. C. Rehab rumah 3 unit. D. Revitalisasi pipanisasi air bersih. E. Rehab rumah genset. F. Pemberian 100 paket makanan tambahan penderita stunting. G. Bersatu dengan alam. dalam kurung 1 pembersihan lingkungan air terjun Sesol, dalam kurung 2 pembersihan fasilitas umum gereja, dalam kurung 3 penanaman pohon.
6: Sementara Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata dari kemanunggalan TNI dengan rakyat serta bentuk sinergi yang kokoh antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Kehadiran TMMD ke-129 di Sorong Selatan pada tahun 2026 ini juga sebagai momentum berharga untuk mempercepat akselerasi pembangunan khususnya di wilayah kampung yang masih membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan.
8: Masih banyak yang membutuhkan sentuhan infrastruktur dan pemberdayaan. Kita semua memahami bahwa pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Dibutuhkan kerjasama yang solid, semangat gotong royong, dan kepedulian bersama. Melalui program TMMD, kita tidak hanya membangun sarana fisik seperti jalan, jembatan, rumah ibadah, atau fasilitas umum lainnya, tapi kita juga sedang membangun semangat nasionalisme, ketahanan mental, dan kemandirian masyarakat.
6: Bupati Petronella melanjutkan, pada pelaksanaan TMMD ke-129, pemerintah daerah bersama Kodim telah merumuskan dua sasaran utama, yaitu sasaran fisik dititikberatkan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pedesaan guna membuka aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat. Sasaran non-fisik diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM melalui berbagai penyuluhan, mulai dari wawasan kebangsaan, hukum, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi kreatif lokal. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya.
5: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelatihan anyaman bagi 50 perempuan orang asli Papua Kamis 16 Juli 2026 sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi budaya. Pelatihan yang berlangsung selama 2 hari 16 hingga 17 Juli 2026 menjadi bagian dari implementasi visi dan misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Asisten 2 Setda Provinsi Papua Barat Daya Victor Salosa mengatakan pelatihan keterampilan tersebut tidak hanya bertujuan memberikan kemampuan teknis kepada peserta, tapi juga menjadi langkah awal menciptakan pelaku UMKM yang mandiri dan produktif. Menurut program tersebut didanai melalui dana otonomi khusus yang memang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya orang asli Papua. Dirinya menegaskan setelah pelatihan selesai pemerintah tidak akan berhenti pada pemberian keterampilan semata, tetapi akan melanjutkan pada program pendampingan agar peserta mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.
9: Pelatihan selama 2 hari yang akan dilakukan diharapkan peserta bisa dapat menguasai keterampilan yang akan dilakukan dalam pelatihan ini. Nah, selanjutnya diharapkan setelah mereka sudah pelatihan, sudah terampil, pemerintah akan melakukan pendampingan untuk keberlanjutan, apalagi ini didanai langsung oleh Dana Otsus. Kita punya Dana Otsus ini kan ada untuk berkaitan dengan pemberdayaan sehingga mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang akan melakukan perubahan di lingkungan masyarakat di mana dia berada, khususnya ada di dalam keluarganya, sehingga akan menjadi batu lompatan bagi mereka ketika mereka akan melakukan usaha-usaha yang masuk dalam kelompok UMKM.
5: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Evalda Cherry Yandeidai, mengapresiasi pelatihan dinilai membuka peluang bagi mama-mama Papua untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi dari bahan baku lokal. Menurutnya, pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan daun pandan yang selama ini hanya dikenal sebagai bahan pembungkus makanan menjadi berbagai produk kerajinan seperti tas dan sandal. Evalda mengaku telah beberapa kali mengikuti pelatihan serupa yang terselenggarakan dari berbagai organisasi perangkat daerah seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Menurutnya, setiap pelatihan memberikan keterampilan yang berbeda sehingga semakin memperkaya kemampuan pelaku UMKM.
10: Kalau dari pelatihan yang dilakukan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat baik karena melibatkan Mama Papua yang mendominasi pada kegiatan ini, di mana memang mereka coba mengembangkan kreativitas. Jadi mungkin perempuan yang awalnya hanya di rumah sebagai ibu rumah tangga, hari ini mereka dapat mengembangkan kreativitas untuk membuat produk-produk dari bahan-bahan lokal yang ada di Papua, seperti daun pandan yang mungkin kebanyakan dipakai untuk membuat makanan, tapi hari ini bisa diajar untuk membuat suatu produk seperti tas dan juga sendal.
5: Ya, berharap pelatihan seperti ini terus dilaksanakan agar semakin banyak perempuan Papua yang memiliki keterampilan mampu menciptakan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha berbasis potensi lokal. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, Nima Dika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Badan Kesbangpol tetapkan 40 calon paskibra tingkat Kabupaten Raja Ampat. Pemusatan latihan dimulai 23 Juli dan selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
11: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat telah menyeleksi sebanyak 40 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tahun 2026. Calon Paskibraka ini berasal dari SMA dan SMK di sejumlah distrik di Kabupaten Raja Ampat. Sekolah yang paling banyak mengirimkan perwakilan untuk Capaska 2026 adalah SMA Negeri 1 Raja Ampat sebanyak 17 siswa, SMA Negeri 2 7 siswa, SMA Negeri 3 1 siswa, SMA Negeri 4 2 siswa, SMAS Gupi Raja 4, 3 siswa, SMK YPK Bukit Zaitun, 4 siswa, SMA Negeri 14, 2 siswa, SMA Negeri 7, SMA Negeri 9, dan SMA Negeri 11, masing-masing 1 siswa, serta 1 siswa dari SMK Cahaya Anak Papua. Kepala Kesbangpol Kabupaten Raja 4, Apolos Bedes, menerangkan bahwa calon paskibraka akan mulai tahapan karantina pada 23 Juli 2026 dan melakukan pemusatan latihan di Gedung Wanita Shalom Seben di distrik Kota Waisai. Lokasi gedung wanita dipilih karena paling representatif dan memenuhi kriteria karena memiliki halaman yang cukup luas untuk latihan. Apolos mengungkapkan bahwa beberapa capaska berasal dari sekolah di luar distrik Kota Waisai meskipun jumlahnya tidak banyak. Hal ini mempertimbangkan faktor kesehatan dan masalah lainnya. Setelah menjalani proses karantina, kata Apolos, para calon paskibraka akan dikukuhkan langsung oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam yang diagendakan pada 15 Agustus mendatang.
12: Untuk tahapan terkait persiapan paskibra tahun 2026, kami sudah proses tahap awal sampai penetapan ada 40 calon paskibra. 40 orang ini kami akan dikarantina pada tanggal 23 bulan Juli. Nah, disitulah proses tahapan untuk pelatihan mulai difokuskan terhitung tanggal 23 Juli 2026.
11: Pada tahun ini, seorang siswa asal Kabupaten Raja Ampat juga terpilih sebagai calon paskibraka nasional yang akan mengibarkan bendera pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, berikut kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya serta sekitarnya yang disampaikan langsung oleh prakirawan BMKG Sorong, Ida. Mbak Ida, silakan dengan laporannya.
13: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 17 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Perlu diwaspadai untuk potensi kecepatan angin lebih dari 25 knot di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Raja Ampat Sorong, dan perairan Misol, serta perairan Sorong bagian selatan. Untuk kondisi pasang surut di wilayah perairan Sorong, untuk hari ini, kondisi pasang itu terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu local time, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 18 hingga 19 local time. dan dihimbau bagi nelayan untuk pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi angin kencang dan gelombang sedang di wilayah perairan, dan disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
1: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Demikian pendengar, sudah ada ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita di sore hari ini ya pendengar ya. Sudah di pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Lumayan panasnya seperti ini, jadi kalau mau olahraga jangan lupa pakai pelindung kulit ya. Jangan lupa juga pakai jaket ataupun topi untuk melindungi kulit Anda supaya tidak terbakar. Lumayan ini kalau dengan panas seperti ini Anda jalan terpapar sinar matahari beberapa kilometer aja udah merah pasti ya karena kepanasan. Baik, selamat menikmati suasana sore ini bersama Pro 1 RRI Sorong.

Pendengar, peneliti dari University of Warwick, Inggris, menemukan kumpulan puing antariksa kecil yang sebelumnya tidak terdeteksi di orbit geostasioner. Nah, orbit ini, pendengar, merupakan salah satu wilayah paling penting bagi operasional satelit. Fragmen berukuran kecil atau sekitar 5 cm dinilai berpotensi membahayakan satelit-satelit bernilai tinggi, utamanya yang digunakan untuk komunikasi, penyiaran televisi, layanan internet, pengamatan bumi, hingga pemantauan cuaca. Orbit geostasioner ini berada pada ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi, pendengar. Satelit yang berada di orbit ini bergerak mengikuti rotasi bumi, sehingga mereka tetap berada di atas satu titik di garis khatulistiwa. Nah, posisi tersebut membuat satelit mampu mengamati wilayah yang sangat luas secara terus-menerus. Para peneliti menemukan puing-puing tersebut setelah menganalisis kembali data survei sampah antariksa menggunakan algoritma pemrosesan citra terbaru, pendengar. Data Isaac Newton, teleskop di Kepulauan Kanari, berhasil mengungkapkan bahwa fragmen-fragmen yang sebelumnya terlalu kecil dan redup untuk dideteksi. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Ribuan puing antariksa kecil ditemukan di orbit geostasioner.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

merupakan aplikasi yang dapat menampilkan kondisi cuaca secara real-time. Berbeda dengan prediksi BMKG, WOFI dapat menunjukkan intensitas hujan di sebuah lokasi tepat pada saat itu juga. Aplikasi ini dapat membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, misalnya saat menyiapkan acara outdoor, sekedar menyemur pakaian, ataupun bagi kalian yang sedang dalam perjalanan. WOFI dapat menampilkan informasi curah hujan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sebagai informasi, WOFI dapat diakses melalui website Stamet Juanda, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat menggunakan handphone masing-masing. Jadi, tidak perlu khawatir soal cuaca hujan lagi ya. Semua informasi cuaca dari WOFI dijamin akurat dan bisa buat kita jadi sigap di segala cuaca.

pendengar, dimana saja Anda berada, memasuki tahun ajaran baru menjadi momen yang menyenangkan sekaligus menantang bagi sebagian anak ya. Saat berada di lingkungan sekolah yang baru, tidak semua anak dapat beradaptasi dengan cepat. Karena itu, orang tua dan guru perlu memperhatikan perubahan perilaku yang muncul selama masa penyesuaian. Anak yang mengalami kecemasan biasanya menunjukkan beberapa tanda seperti menangis saat ditinggal sekolah. Ditinggal di sekolah ya, kemudian enggan masuk ke kelas ataupun juga terus ingin ditemani orang tua. Selain itu, sebagian anak juga mengeluhkan sakit perut, pusing atau mual meski hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan tidak ada gangguan fisik. Perubahan perilaku juga dapat terlihat dari anak yang menjadi lebih pendiam, mudah marah, kehilangan minat bermain, sehingga kembali mengompol atau semakin bergantung kepada orang tua.

Menurut American Academy of Pediatrics, reaksi seperti ini dapat muncul ketika anak menghadapi perubahan besar, termasuk saat mulai bersekolah di lingkungan baru. Nah, apabila tanda-tanda tersebut tidak membaik setelah beberapa minggu, maka orang tua disarankan berkonsultasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan mental. UNICEF juga menekankan pentingnya kerjasama antara orang tua dan guru untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar anak lebih percaya diri dalam menjalani proses belajar di sekolah.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Sobat gitu loh. Jadi kayak lo hip hop bling bling, ya. Sobat gitu loh.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma.
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: banyak dong.
1: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
2: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
1: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
2: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
1: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
2: Hei, iya sih bro.
1: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Nah, pendengar, bagaimana dengan kegiatan Anda di hari ini? Untuk yang di rumah mungkin lagi santai, lagi malas mau bikin apa-apa saja misalnya. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu berolahraga. Tidak perlu jogging, kalau mau jalan sore aja bolehlah ya. Tidak perlu pakai outfit yang mahal-mahal. Karena biasanya kita bingung kayak gitu ya, ngeliatin yang orang yang lain mau olahraga, ih outfitnya keren-keren lah, kita outfitnya biasa aja jadi malu gitu. Jangan, ayo gunakan waktu supaya Anda bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Kalau masih kurang lagi, ayo tambah lagi dengan memilah sampah-sampah yang ada di rumah. Yang tadinya kertas-kertas banyak atau kartun-kartun yang ada di rumah, ayo ketumpuk-tumpuk gitu aja di samping. Ayo mulai ditata lagi yuk. Mari memilah sampah. Kenapa? Ya karena memilah sampah dari sumbernya seperti rumah tangga ini sangat penting ya, untuk mencegah penumpukan di TPA, mempermudah proses daur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan. Nah, langkah kecil ini juga pendengar membantu mengolah sampah organik menjadi pupuk dan mencegah bahaya kesehatan bagi manusia dan hewan. Nah, pemilahan sampah menjadi sangat krusial karena membawa dampak langsung pada efektivitas pengolahannya. Memaksimalkan daur ulang misalnya, sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang tidak tercampur dengan sisa makanan sampah basah bisa atau memiliki nilai jual lebih tinggi dan lebih mudah diolah oleh pengepul. Mengurangi beban TPA, dengan memisahkan sampah organik Anda dapat mengolahnya sendiri menjadi kompos. Hal ini bisa mengurangi volume sampah secara drastis sehingga TPA tidak cepat penuh. Ada lagi mencegah penyakit dan bau ya, sampah yang bercampur memicu pembusukan yang lebih cepat pendengar, mengundang lalat dan menimbulkan bau tak sedap yang mencemari udara. Dan kemudian sampah yang bernilai guna seperti botol kaca dan kardus bekas dapat menjadi sumber penghasilan tambahan melalui program bank sampah. Nah, panduan mengenai pengelolaan minimal pemilihan sampah yang baik dan benar sesuai dengan standar pemerintah dapat dipelajari tentunya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong atau Kabupaten Sorong ya. Dari mulai belajar untuk memilah sampah, ayo jangan ditunda-tunda lagi. Nah, untuk yang di kantor juga seperti itu. Ayo mulai bersih-bersih ruangannya. Kalau masih ada lagi kertas-kertas bekas kerja atau laporan-laporan yang sudah tidak terpakai lagi, jangan dikumpul-kumpul terlalu lama dalam ruangan atau di meja atau di dalam lemari ya. Sebaiknya sudah mulai dipilah-pilah mana yang masih bisa digunakan, mana yang tidak, dan yang lainnya sebaiknya call bank sampah supaya segera diangkut, timbang dan angkut, dan Anda dapat duitnya. Asik ya.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Selamat sore untuk adik-adik atlet semua, atlet-atlet yang pengen melakukan sesuatu untuk negeri ini ya. Ayo mulai gali potensi diri. Yang suka jadi pemain sepak bola ya harus rajin latihan. Yang suka jadi atlet taekwondo, karate, badminton, pingpong dan lain-lain harus rajin latihan. Nah kalau sudah rajin latihan, ada hal-hal lain juga yang harus dipikirkan, yakni hati-hati dalam penggunaan handphone, waspada serangan HP sebelum bertanding, musuh tak terlihat dapat rusak fokus atlet. Jadi jangan sering-sering menggunakan handphone ya. Ada waktunya istirahat ya harus istirahat. Pakai handphone yang untuk seperlunya saja lah ya, bukan scrolling-scrolling terus ya. Karena fokus, apalagi kalau mau bertanding nih, satu jam sebelumnya ataupun beberapa jam sebelumnya malam itu harus matikan handphone supaya bisa istirahat lebih awal ya. Fokus dan mentalitas yang prima merupakan kunci utama bagi seorang atlet untuk meraih kemenangan di arena pertandingan, pendengar. Namun di era digital saat ini, terdapat ancaman terselubung yang kerap luput dari perhatian, yakni penggunaan gawai atau handphone sesaat sebelum bertanding. Fenomena serangan HP ini terbukti dapat merusak persiapan mental dan menurunkan performa atlet secara drastis tepat sebelum peluit dibunyikan. Psikolog olahraga dan para atlet kini mulai menaruh perhatian serius terhadap dampak negatif gawai terhadap flow state atau kondisi fokus total seorang atlet. Sedikitnya ada 4 dampak krusial yang wajib diwaspadai. Distraksi digital ya, aktivitas scrolling media sosial atau membalas pesan menguras kapasitas mental. Otak yang seharusnya bersiap untuk strategi pertandingan justru dipenuhi oleh informasi acak yang tidak relevan. Kemudian paparan komentar netizen, kritik dan berita yang kurang menyenangkan di dunia maya, ini juga dapat memicu kecemasan dan keraguan diri secara instan. Kemudian pendengar menatap layar gawai secara intensif memicu ketegangan otot mata. Stimulasi visual yang cepat dari video pendek yang juga memaksa otak bekerja keras sehingga atlet merasa lelah sebelum bertanding. Ada lagi nih pendengar, ya ini melihat unggahan viral atau melihat unggahan rival yang nampaknya sangat siap di media sosial, seringkali juga bisa meruntuhkan rasa percaya diri dan jadi memicu overthinking. Jadi sebaiknya untuk mengantisipasi penurunan performa akibat serangan HP, tim pelatih dan atlet direkomendasikan untuk menerapkan regulasi ketat terkait penggunaan gawai di ruang ganti ataupun 1 jam, 2 jam sebelum bertanding. Pertama, pemberlakuan jam malam HP. Ada gadget detox ya, di mana atlet wajib mematikan atau mengubah gawai ke mode pesawat minimal 1 hingga 2 jam sebelum laga dimulai. Atau enggak, pokoknya dari malam itu mau tidur jam 9 malam itu sudah mulai dimatikan HP-nya, dikumpulin HP-nya kejam ya. Tapi memang harus seperti itu karena kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, otomatis harus ikut aturan dari kakak pelatih. Nah, jika HP melulu digunakan untuk mendengarkan musik sebagai penyemangat sebelum bertanding itu boleh. Atlet disarankan menggunakan fitur luring ya, offline mengaktifkan mode do not disturb atau jangan ganggu guna menghalau notifikasi masuk. Langkah terbaik yang kini banyak diterapkan oleh klub profesional adalah mendelegasikan gawai kepada manajer atau menyimpannya di loker ruang ganti begitu tiba di venue pertandingan. Nah, dengan menjauhkan layar kecil tersebut, atlet dapat dialihkan untuk fokus pada rutinitas fisik pemanasan serta visualisasi strategi demi mengamankan kemenangan. Well, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya untuk adik-adik atlet semua.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, di pukul 17 lewat 7 menit ini akan kami akan ajak Anda untuk mendengarkan Mozaik, atau tepatnya Beranda Asta Cita sore hari ini. Pemanfaatan pinang sebagai tanaman herbal merupakan siaran ulangan, semoga bisa menambah pengetahuan untuk kita semua.
1: Dari Kepala Burung Tanah Papua, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, kami hadir menyapa Anda dalam Mozaik Indonesia. Pendengar, ketika Anda mendengar tentang pinang, apa yang muncul dalam benak Anda? Pinang, yang dalam bahasa ilmiahnya Areca catechu, atau dalam bahasa Inggrisnya Betel Palm, adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Pohon pinang masuk ke dalam family Arecaceae pada ordo Arecales. Pohon ini merupakan salah satu tanaman dengan nilai ekonomi dan potensi yang cukup tinggi. Tanaman yang memiliki batang lurus dan ramping ini memiliki banyak sekali manfaat dan umum dikenal sebagai tanaman obat. Pemanfaatan tanaman pinang selain untuk ekspor dan juga pastinya dikonsumsi oleh masyarakat lokal di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Namun juga syarat akan budaya, budaya siri pinang yang tidak akan mungkin lepas dari budaya Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mengubah pola pemanfaatan tanaman pinang seperti untuk keperluan farmasi dan juga industri. Pinang banyak tumbuh di daerah Pasifik, Asia, bahkan terutama buat kita yang ada di dataran tanah Papua. Jenis-jenis pinang juga bermacam-macam. Salah satunya ada pinang Papua atau yang dahulu dikenal dengan pinang Irian atau Pricosperma macaturi Nicholson. Adalah pinang asli Pulau Papua yang kini telah menyebar luas ke seluruh penjuru Indonesia. Bahkan laris manis sebagai tanaman hias di benua Eropa. Dan pinang identik dengan budaya Papua. Sekarang Anda dapat mengikuti obrolan Tias bersama dengan Kakak Nova sebagai seorang aktivis perempuan Papua pada lembaga Kaki Abu tentang pinang.

0: kenapa saya bicara masalah Pinang? Indonesia itu kan kaya akan tradisi, budaya, banyak hal. Nah, salah satunya Pinang. Kalau di Jawa itu orang bilang Minang ya. Dan kali ini kita mau bicara tentang Pinang itu sendiri. Karena ternyata banyak mitos-mitos, kepercayaan kalau kita di wilayah timur, khususnya di wilayah Papua ini, tentang Pinang, makan Pinang. Nah, saat ini saya sudah hadir bersama saya, Kakak Nova. Apa kabar?
1: Baik.
0: Baik ya. Nah, Kakak Nova ini memang aktivis perempuan di apa? Kegiabu.
1: Ya, lembaga yang memang pertama sekali mendampingi mama-mama pedagang asal Papua.
0: Nah, kalau bicara Pinang kan kalau di Kota Sorong khususnya, kalau kita orang bicara Kota Sorong itu kan banyak ya mama-mama penjual Pinang di mana-mana, khususnya di jalan-jalan protokol. Nah, ini kalau bicara Pinang ini mungkin kita bicara khusus Pinang dulu. Kalau orang Papua kan bilang kalau makan Pinang ini kan katanya bisa bikin dari kesehatan ya. Katanya itu bagus buat orang diabetes. Itu katanya diabetes bagus, bisa menurunkan kadar diabetes. Terus juga anak bayi katanya juga bisa, Kak.
1: Boleh. Untuk apa namanya? Kalau dia banyak minum susu formula, ada bekas-bekas susu di lidah
0: nempel itu ya.
1: Kasih bersih gitu.
0: Itu berarti pinangnya dibuka terus
1: terus dikerok saja di. Tapi tidak jangan terlalu keras,
0: iya, tidak luka ya.
1: Iya.
0: Terus juga katanya bisa bikin kuat gigi.
1: Iya.
0: Gigi lebih kuat,
1: betul.
0: Terus kalau buat perempuan bisa bikin
1: kira-kira begitu.
0: Jadi yang punya istri-istri suruh rajin makan Pinang. Nah, kalau bicara Pinang dari filosofi sebenarnya kan apa, Kakak? Apakah memang Pinang itu memang dari orang Papua untuk apa sebenarnya?
1: Iya, Pinang ini sudah ada sejak dulu. Nah, bukan baru di generasi kita hari ini. Nah, dulu itu Pinang itu dipakai sebagai misalnya kalau pada acara-acara pesta, acara adat itu Pinang itu yang paling utama.
0: Harus ada Pinang.
1: Pinang dulu, baru nanti makanan-makanan yang lain. Gitu. Jadi Pinang itu sudah seperti macam bahan kontak dari yang digunakan oleh orang-orang tua dulu, bicara dalam apa para-para adat atau acara-acara pesta nikah, mau pergi meminang perempuan begitu, itu Pinang tuh paling utama,
0: selalu utama ada. Tapi katanya saya pernah makan Pinang juga, tapi dong bilang ada yang bikin kepala pusing, keringat dingin, bibir pecah-pecah. Itu bagaimana, Kak?
1: Kita juga sampai hari ini belum tahu ya kenapa sampai kita bisa makan Pinang itu tiba-tiba pusing begitu. Tapi menurut cerita-cerita itu kalau pada saat kita mau panjat Pinang itu tidak boleh dibuang dari atas pohon.
0: Oh, pas mau ambil itu.
1: Iya, jadi orang yang mau ambil Pinang itu harus panjat sampai ke atas, kemudian dia kasih turun dengan baik sampai
0: pakai
1: ke tanah.
0: Tali gitu. Iya. Berarti yang sudah
1: bisa dia pegang juga. Bisa dia pegang sambil turun ke bawah ke tanah.
0: Jadi dia tidak boleh jatuh langsung di tanah begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Kalau dia jatuh itu sudah nanti kalau tongaran pasti pusing
0: keringat dingin
1: ya. Kalau makan Pinang terus rasa kita bisa apa bahasa di sehari-hari itu mabuk Pinang. Iya, itu mabuk Pinang itu pas makan. Saya juga tidak bisa pastikan kalau saya makan Pinang dan saya tidak bisa lihat ini mabuk atau tidak,
0: jatuh
1: atau tidak. Tapi pas begitu sementara makan langsung keringat, tangan dingin, ini lemas semua. Biar dilemas. Terus keringat tuh banyak sekaligus pusing. Jadi pas orang bilang, kurunduk dulu, itu kok mabuk Pinang gitu.
0: Berarti kalau itu kepercayaan kah atau gimana? Dia bilang kalau supaya termabuk, dia lingkar di kaki 3 kali kah, di bagaimana?
1: Itu terjadi, maksudnya di generasi saya juga begitu, maksudnya ya percaya tidak percaya, tapi kalau kita lagi duduk-duduk santai makan Pinang, Kemudian ada satu orang duluan ini, pas makan rasa pusing, yang saya yang berikut harus ini putar-putar dulu di ini di kepala beberapa kali begitu.
0: Termasuk di kaku lagi.
1: Begitu, supaya katanya jangan kau mabuk, jangan kau mabuk pinang gitu, karena yang lebih dulu makan tuh sudah ada muncul keringat, sudah badannya lemas-lemas.
0: Tapi kayaknya gitu. Kalau supaya memastikan dia jatuh kata ada label lingkar 3 kali.
1: Lebih dulu. Oh, itu mungkin bagi mereka yang pemula ya. Baru belajar makan pinang, sering kita kasih tahu supaya kalau tidak mabuk coba aku putar-putar dulu di kepala begitu, supaya aku tidak mabuk pinang.
0: Baru kalau kita yang
1: biasa ya sudah makan saja ya.
0: Terus kalau selama ini kan cukup banyak diminati ya, bukan hanya masyarakat Papua, tapi tadi bilang untuk upacara adat memang harus ada pinang. Dan kalau di kota Sorong sendiri atau di beberapa wilayah di Papua itu kan biasa sampai dari pagi ketemu pagi mau pinang yang berjual tuh 24 jam bahkan, iya kan?
1: Betul.
0: Iya tuh?
1: Iya.
0: Macet, aku kuat sekali, bukan mata.
1: Paling kuat.
0: Tapi rata-rata itu memang dari Sorong semua kah yang berjual-berjual itu atau bagaimana?
1: Menurut pengamatan kami di kota Sorong selama 4 tahun ini, itu memang konsumsi pinang tuh besar sekali, hampir 200 ton.
0: Wih, 200 ton?
1: Iya, hampir 200 ton.
0: Sorong Raya ini atau?
1: Iya, Sorong Raya. Bisa kita temui itu datanya tuh kalau di pelabuhan. Tapi kadang kalau kita ke pasar sering tanya-tanya, kenapa pinang sedikit? Oh, belum datang. Dari mana? Nah itu, jadi apa pinang yang ada di apa menyebar di Sorong Raya ini itu bukan berasal dari kota Sorong saja. Biasa dikirim dari Ternate, biasa dikirim dari Ambon. Ada apa kabupaten-kabupaten yang menyiapkan pinang karena jumlah pinang di kota Sorong Raya ini terbatas. Ada juga dari Raja Ampat.
0: Kalau Raja Ampat beda kan Raja?
1: Raja Ampat beda juga. Mereka lebih banyak yang pinang kering,
0: yang
1: sudah dijemur.
0: Ternyata beda.

Demikianlah obrolan Mosaik Indonesia tentang pemanfaatan pinang. Kiranya obrolan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan jangan pernah melupakan adat, budaya, dan juga manfaat pinang. Sampai jumpa.

17:25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sore hari ini. Terima kasih sudah pilih Pro 1 ya untuk menemani perjalanan Anda sore ini. Hati-hati di jalan, konsentrasi full. Jangan gunakan telepon seluler di saat sementara berkendaraan dan sambil megang kemudi gitu ya. Perdana Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh penggunaan kecap manis dalam makanan. Meski rasanya didominasi manis, kecap manis ternyata mengandung natrium yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi jika dikonsumsi berlebihan. Dalam unggahannya di media sosial, Budi menjelaskan bahwa satu sendok makan kecap manis mengandung sekitar 350 hingga 500 mg natrium. Nah, jumlah tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang membatasi konsumsi natrium maksimal sekitar 2000 mg per hari. Nah, kandungan natrium yang berlebihan dapat membuat tubuh menahan lebih banyak cairan sehingga tekanan darah tinggi meningkat. Tekanan darah tuh meningkat dan jantung bekerja lebih keras. Nah, resiko ini dapat bertambah apabila kecap digunakan dalam jumlah banyak pada berbagai hidangan sehari-hari tanpa disadari. Masyarakat pun dihimbau untuk menggunakan kecap manis secukupnya, membiasakan membaca informasi nilai gizi pada kemasan, serta menerapkan pola makan yang seimbang, dan langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu menjaga tekanan darah, terutama bagi orang yang memiliki riwayat hipertensi. Ya, waspada selalu ya dengan kesehatan Anda. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda makan, Anda minum. Itu akan berpengaruh pada tubuh Anda.

0: second and he's back pocket.
1: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Eh, benar juga ya. Ngeri.

fenomena bedidding ataupun masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau yang ditandai dengan suhu udara lebih dingin pada pagi dan malam hari. Ini membuat banyak orang mengeluhkan hidungnya tersumbat. Meski sering dianggap sepele, kondisi ini pendengar sebenarnya merupakan respons alami tubuh saat hidung ini menyesuaikan diri dengan perubahan suhu di lingkungan. Saat udara dingin, pembuluh darah di dalam hidung tuh akan melebar, sehingga saluran hidung terasa lebih sempit dan menimbulkan rasa tersumbat. Namun, keluhan tersebut juga dapat disebabkan oleh infeksi virus, alergi, polip hidung, atau kelainan pada seka hidung. Sekat hidung untuk meredakannya, masyarakat dianjurkan untuk memperbanyak minum air hangat, menjaga kebersihan lingkungan dari debu dan asap, serta menggunakan semprotan hidung berbahan larutan garam atau salin yang aman digunakan sehari-hari. Selain itu, masyarakat diminta tidak meniup hidung terlalu keras saat mengeluarkan ingus, karena kebiasaan tersebut akan meningkatkan tekanan dalam saluran hidung dan telinga, sehingga berisiko menyebabkan nyeri, pendarahan ringan, bahkan gangguan pada telinga. Nah, penggunaan obat-obatan juga sebaiknya tidak dilakukan sembarangan tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Apabila hidung Anda tersumbat, tidak membaik selama beberapa hari, atau disertai mimisan, nyeri pada wajah, ingus berbau, hingga gangguan pendengaran, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Menurut American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Mayo Clinic, hidung tersumbat umumnya dapat ditangani dengan perawatan sederhana. Tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut jika berlangsung lama atau disertai gejala yang mengarah pada infeksi maupun gangguan serius. Nah loh, kalau Anda sudah mengalami seperti itu, segera kunjungi dokter keluarga Anda ya, atau puskesmas terdekat.

Terima kasih pendengar atas atensi Anda. Sudah bersama kami dari pagi tadi, bersama saya dari pukul 11 siang ya. Dan tentunya bersama Mirza Widodo. Kita akan bersama terus di lain waktu, tapi saat ini saya pamit dulu dari pendengaran Anda. Setelah saya masih ada Dwi Ambar Astuti yang akan menemani Anda.

0: Sorong, sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di sore hari ini hingga malam nanti. Dan saya hadirkan lagu-lagu bernuansa islami pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sambil menantikan saat beduk dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami saya informasikan bahwa beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 26 menit. Dan masih saya hadirkan lagu-lagu nuansa islami untuk Anda.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Salam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong malam edisi hari ini Jumat 17 Juli 2026 diantaranya. Septinus Lobat resmi membuka musda ke-6 DPD Partai Golkar. David Hehanusa terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong termuda. Bersama saya Dwi Widiastuti, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Septinus Lobat resmi membuka musda ke-6 DPD Partai Golkar. Laporan Nirwana Yusuf.
2: Musyawarah daerah ke-4 DPD Partai Golkar Kota Sorong secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat. Musda ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur bagi Partai Pohon Beringin ini menjelang pemilu 2029 mendatang berlangsung di Gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa musda ini dilaksanakan merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya.
3: Siap tidak? Ini bukan kita berpidato, tapi kita harus siap bekerja. Kita sekarang itu kerja, tidak usah banyak bicara. Kita melaksanakan amanat partai, tegak lurus ke atas. Rekan-rekan kader di bawah, tegak lurus ke saya. Paham? Ini yang terpenting. Dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu. Karena di depan kita banyak tantangan yang dihadapi oleh kader Partai Golkar. Kita sekarang berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, kemudian masyarakat yang kritis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi organisasi atau konsolidasi partai ke tingkat pawai ini perlu kita percepat. Kita harus punya deadline waktu yang cepat. 2 bulan, tidak boleh ada yang tersisa. Tolong kontrol. Ini saya sudah ultimatum 2 bulan, clear and clean. Karena banyak hal yang kita lakukan ke depan.
2: Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh peserta musda agar dapat menghormati proses demokrasi di pemilihan Ketua DPD Partai Golkar dan bisa menerima siapapun yang terpilih sesuai hasil musda ini. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan musda dapat berjalan tertib, lancar dan demokratis sehingga dapat menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan Partai Golkar ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji minta Wisma Haji Antara Sorong dimanfaatkan secara maksimal. Laporan Randy Mahardika.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola asrama haji Antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai meninjau Wisma Haji Antara Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan terima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah dipenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari...
5: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji, walaupun masih asrama haji antara, cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangun, bangunnya susah tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu tadi saya minta tanya ke pengelola PNBB-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
4: Tahun ke tahun. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, dan Randy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: David Hehonuse terpilih nahkodai Ketua Golkar Kota Sorong termuda, laporan Nirwana Yusuf.
2: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Hehanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong termuda yang digelar di gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai pemilihan, David mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih menjadi ketua partai yaitu melakukan pembenahan internal untuk semua pengurus dan kader-kader baik yang masih aktif maupun yang belum aktif.
6: Kita fokus untuk pembinaan internal dulu untuk seluruh pengurus, untuk seluruh kader-kader semua yang masih aktif ataupun yang belum aktif. Yang kedua, kita fokus untuk kaderisasi karena Golkar tidak hanya fokus untuk pada saat pemilu, tapi setiap minggu, setiap bulan kita fokus untuk kaderisasi khususnya kader muda ataupun masyarakat yang bergabung. Dan juga kita fokus juga intinya untuk anak muda. Fokus kita 1000 pemuda di tiap tahun. Jadi maka fokus kita internal dan kaderisasi. Kami optimis bahwa kami pasti akan menang karena Golkar merupakan partai besar dan Golkar sudah sangat mengakar dan kami hanya fokus untuk internal kami karena ketika internal kami sudah kuat maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
2: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Haji Umroh menjamin biaya jemaah haji 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional. Laporan Rendy Mahardika.
4: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Tanpa membebani masyarakat, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
5: BPIH biaya hajinya memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil.
4: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%. Termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jemaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Polri menggelar Coffee Morning, perkuat solidaritas, menjaga Kamtibmas dan mendukung program nasional di Sorong Selatan. Laporan Rido Nukuhali.
7: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parora bersama personel Polsek Teminabuan menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Taminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Taminabuan, Ridho Nukuhalim melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian berita Sorong Malam, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, pendengar dan selamat malam saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa Satu Sorong ya. Di malam hari ini. Ya, dan ini pendengar di mana kabar dari Jepang ya. Banyak orang Jepang mengisi liburan musim panas di bulan Juni, Juli, dan Agustus dengan berkegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung. Namun, apa yang dialami seorang pendaki pria asal Kobe ini justru menjadi pengalaman yang kurang menyenangkan akibat kelelahan ekstrim. Dan di mana ini pria berusia 54 tahun terpaksa harus memanggil layanan penyelamatan darurat dari lereng Gunung Fuji dua kali selama dua hari berturut-turut pada akhir pekan lalu. Nah, ini di mana peristiwa ini bermula pada pagi hari ya, tanggal 11 Juli, pria tersebut tiba di titik awal jalur Fuji Nomiya yang dikenal sebagai rute tercepat menuju puncak Gunung Fuji sekaligus jalur yang paling mudah diakses oleh pendaki dari wilayah Jepang Tengah dan Barat. Nah, ia pun mulai mendaki, namun sekitar pukul 14 waktu setempat posisinya baru mendekati stasiun ke-8 jalur tersebut, sebuah titik yang berada di ketinggian sekitar 85% dari puncak gunung. Akibat kelelahan hebat selama pendakian, ia menyadari bahwa staminanya tidak akan cukup untuk melanjutkan perjalanan hingga ke puncak. Dan pria tersebut akhirnya memutuskan untuk menelepon bantuan penyelamatan darurat. Satu tim dari kepolisian prefektur Shizuoka segera dikerahkan ke lokasi ya, dan petugas kemudian membawa pria tersebut turun ke sebuah pondok pegunungan di dekat stasiun ke-7 untuk beristirahat. Nah, jadi mengingat ia tidak mengalami cedera fisik apapun, polisi ini hanya menginstruksikan ya untuk memulihkan tenaga. Nah, pendakian tersebut mematuhi arahan tim penyelamat. Ia kemudian bermalam dan tidur di pondok tersebut selama kurang lebih 11 jam. Keesokan paginya sekitar pukul 6.45 waktu setempat, ia mulai berjalan turun menuju kaki gunung. Namun baru sekitar 1 jam melintasi jalur penurunan, ia kembali menelpon tim penyelamat untuk kedua kalinya. Nah, dan katanya dia terlalu lelah untuk berjalan lebih jauh lagi ya. Nah, dan meski pria tersebut merasa sudah sama sekali tidak sanggup melangkah, kondisinya ternyata tidak seburuk yang ia bayangkan. Setelah panggilan darurat kedua, ia berhasil bertemu dengan tim penyelamat lain yang datang membantu. Nah, petugas kemudian mendampingi dan mengawalnya berjalan turun hingga ke titik awal jalur pendakian menggunakan kekuatannya sendiri. Dan di tengah maraknya kritik terhadap pendaki yang dinilai tidak bertanggung jawab ya di Gunung Fuji, ini pihak kepolisian menyebut insiden yang dialami pria asal Kobe ini murni karena faktor kelelahan dan ketidaksengajaan. Ya, beberapa faktor ini menunjukkan bahwa sistem penyelamatan dan pendukung di gunung bekerja sebagaimana mestinya ya. Pertama, jalur Fuji Nomiya secara resmi ini telah dibuka untuk musim pendakian 2026 itu pada tanggal 10 Juli sehingga pria tersebut ini tidak melanggar aturan waktu pendakian. Jadi pihak kepolisian juga ini mengkonfirmasi bahwa meskipun bukan pendaki profesional, pria ini memiliki pengalaman mendaki dan mengenakan pakaian serta sepatu yang layak untuk mendaki Gunung Fuji pada musim tersebut ya. Jadi ketika menyadari bahwa dirinya terlalu lelah untuk melanjutkan pendakian dengan aman, ia memilih meminta bantuan alih-alih memaksakan diri atau mungkin mencoba turun sendiri ya pendengar ya, dalam kondisi kelelahan berbahaya yang justru berpotensi mempersulit operasi penyelamatan. Dan dia juga tuh mematuhi instruksi tim penyelamat untuk beristirahat di pondok gunung. Dan pada hari berikutnya ia tidak nekat mencoba mencapai puncak lagi, melainkan menerima kenyataan bahwa impian mencapai puncak Gunung Fuji kali ini harus ditunda dan ia harus pulang gitu. Ya, itulah ya pendengar ya. Mungkin ada yang menganggapnya terlalu lebay mungkin ya, atau tapi ya itu dia ya, dia lebih apa ya, dia lebih men-safety diri untuk meminta bantuan gitu ya, karena dia merasa yang apa ya, tidak
tidak fit gitu ya. Jika ada hal yang disayangkan, itu adalah keputusannya yang tidak langsung berhenti ketika masih berada di stasiun ketujuh gitu dikatakan ya. Jika ia memilih beristirahat di pondok stasiun ketujuh sebelum benar-benar kehabisan tenaga, ia tidak perlu memanggil tim penyelamat pada hari pertama dan mungkin energi yang cukup untuk turun keesokan harinya tanpa bantuan mungkin ya. Oke, itulah ya. Tapi ya, demi keselamatan diri ya, dia juga tidak mau terjadi apa-apa dengan dirinya ya dengan memanggil bantuan tim penyelamat. Itulah ya pendengar, dia ya, cukup safety juga ya untuk mendaki gunung Fuji ini ya pendengar, di mana tim penyelamat ini cukup sigap untuk menolong pendaki yang memang butuh pertolongan seperti itu. Oke, itulah ya pendengar, mungkin untuk Anda juga yang sebenarnya berangan-angan ya, punya angan-angan atau keinginan untuk mendaki Gunung Fuji tapi belum kesampaian ya. Ya, masih terus menemani Anda pendengar bersama RRI Program 1 Sorong.

0: kadang lucu, kadang menyenangkan yang
1: tapi hidup harus bermain gitar. Kalau nggak bermain gitar.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecelele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai gerimis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecelele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecelele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu, kalau misalnya Anda bertemu. Sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuh heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya.

0: Lorong malam ini.
1: Iya teman, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong malam hari ini. Dan menemani Anda masih terus bersama RRI Program Satu dan masih bersama saya Dwi yang bertugas. Selanjutnya, pendengar, saya hadirkan drama radio dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Josh, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Josh? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Josh?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Josh berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Josh yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Josh hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih Josh? Dia Sony, dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Josh. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Josh, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Josh.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Josh. Terusin aja, Sony. Ingat, Josh, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Josh. Kamu jangan ngeyel deh, Josh. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Josh. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman, aman saja dia, aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Aku jadi ingat sekarang. Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun, Son.
0: Hey, Sony.
1: Hey, Sony.
0: Son.
1: Sony.
0: Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga. Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes, yes, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Iya, pendengar, informasi untuk Anda ya, fresh graduate, di mana Kementerian Ketenagakerjaan kembali membuka program magang nasional 2026 bagi lulusan baru atau fresh graduate. Nah, selain memperoleh pengalaman kerja, nah ini peserta yang mengikuti program ini juga berpeluang direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan mitra sesuai kebutuhan masing-masing perusahaan. Dan pendaftaran program yang dibuka ini melalui platform Magang Hub Kemnaker ini berlangsung mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Nah, selama menjalani magang, ini di mana dikatakan peserta akan mendapatkan kesempatan mengembangkan potensi di dunia kerja sekaligus memperoleh berbagai fasilitas ya. Nah, selain pengalaman kerja, peserta juga akan menerima uang saku, perlindungan jaminan sosial, sertifikat resmi setelah menyelesaikan program, hingga kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi. Nah, itulah ya pendengar, program Magang Nasional 2026 ditujukan bagi lulusan baru dari perguruan tinggi yang ingin memperoleh pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. Nah, jadi tentunya ada persyaratan yang harus dipenuhi ya, dan juga beberapa tahapan pelaksanaan program Magang Nasional 2026. Dan Kemnaker mengimbau agar peserta mencermati setiap tahapan agar tidak melewatkan proses seleksi. Itulah ya pendengar, untuk Anda jangan sampai lewatkan ya kesempatan ini. Untuk Anda yang baru lulus fresh graduate ya, pemerintah mengatakan bahwa program ini diharapkan menjadi jembatan bagi lulusan baru untuk meningkatkan keterampilan, memperluas pengalaman kerja, sekaligus membuka peluang memperoleh pekerjaan tetap di perusahaan tempat nanti ya menjalani magang seperti itu. Itulah pendengar, jangan sampai kelewatan ya, ini 15 sampai 28 Juli 2026.

Iya. Iya, pendengar. Harga tiket final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina tercatat dalam sejarah sebagai harga tiket olahraga termahal ya dalam sejarah di Amerika Serikat, karena bisa menyentuh harga 1 miliar rupiah untuk paket 2 orang, bayangkan ya. Waduh, ya udah deh yang punya duit gak kepake aja gitu ya, yang bisa beli ya. Nah, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina ini pada hari Senin ya, 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat ya, tidak hanya menyedot perhatian karena duel dua raksasa sepak bola dunia, melainkan harga tiket Spanyol versus Argentina pun ini mencetak rekor sebagai yang termahal dalam sejarah acara olahraga di Amerika Serikat. Dan ini dimana yang dilansir dari Forbes, tiket termurah untuk menyaksikan laga final Spanyol versus Argentina di stadion MetLife di Bandrol itu sekitar $6,943 atau setara dengan 125 juta rupiah per orang ya. Nah, dan meski begitu harga tersebut sebenarnya sudah turun dari sekitar 130,3 juta rupiah saat Argentina menyingkirkan Inggris di semifinal. Bukan hanya tiket termurah yang mahal, dimana ini juga tercatat ya, rata-rata harga tiket yang benar-benar dibeli penonton mencapai $11,327 atau sekitar 203 juta rupiah. Angka ini menjadi rekor tertinggi yang pernah tercatat untuk sebuah pertandingan olahraga di Amerika Serikat. Harga paling fantastis ya datang dari kursi section 115A stadion MetLife, di mana ada pembeli yang rela membayar $28,479 atau sekitar 511,5 juta rupiah untuk satu tiket ya. Karena bisa membeli paket dua kursi sekaligus, maka total uang yang dikeluarkan tentunya ya 1 miliar, mencapai 1 miliar lebih rupiah. Jadi rekor tersebut mengalahkan berbagai ajang olahraga bergengsi di Amerika Serikat, termasuk Super Bowl dan final NBA yang selama ini dikenal memiliki harga tiket sangat tinggi. Ya, tingginya harga tiket ini menunjukkan Piala Dunia atau sepak bola tetap menjadi primadona. Selain itu, besarnya antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung duel Spanyol versus Argentina juga menjadi faktor. Jadi kehadiran bintang-bintang dunia seperti Lionel Messi yang berpeluang menutup karir bersama timnas dengan trofi Piala Dunia membuat permintaan tiket final melonjak tajam memang ya. Jadi tidak heran jika final Piala Dunia 2026 kini resmi tercatat sebagai pertandingan olahraga dengan harga tiket termahal yang pernah dijual di Amerika Serikat. Itulah ya pendengar ya, menjelang final Piala Dunia 2026 penjualan tiket sudah dimulai dan dengan harga yang fantastis. Ya, kita nantikan aja nanti ya di hari Senin ya, final Piala Dunia 2026.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Ya, dan mendengar selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.
1: Pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
2: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
6: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
7: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
9: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI PMI dan seluruh jajaran.
8: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
10: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
8: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Iya. Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
1: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
13: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
12: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya, tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
13: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya, tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
14: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
13: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
15: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
16: Dampaknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor sudah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
15: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
17: Kami contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan yang tidak ada,
18: gagal juga.
17: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
15: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your purpose.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Berlin. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, penjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan selamat malam aja untuk Anda yang lagi santai ya, menikmati waktu malam Anda. Di malam hari ini masih Programa Satu masih terus menemani Anda. Dan saya hadirkan lagu-lagu daerah Papua dalam Pesona Budaya Indonesia.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Oke, peringat selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Malam hari ini saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu. Di hari Jumat ya, di hari ke-17 bulan Juli 2026 menemani Anda. Lagu-lagu barat ya, di malam hari ini era 70 dan 80-an. Sudah ada di list Ruang Rindu malam hari ini. Oke, saya terima aja dulu. Oh, oke, mohon maaf ya, untuk 324222 ya, dan 08123868703 di line telepon Ruang Rindu malam hari ini. Ini ada saya terima saja dulu pengontak pertama ya, sambil nanti saya akan bacakan listnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya, halo juga, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Iya, silakan. Silakan, sudah terhubung?
1: Iya, coba lagi
0: ya nanti. Iya, ada The OJs dengan Stairway to Heaven, ada Diana Ross dengan I Can't Hurry Love, ada Andy Gibb dengan I Can't Help It, ada ABBA dengan Take A Chain on Me, ada Bad Company dengan Ready for Love, ada Starship dengan It's Not Now, ada Benny Tyler dengan It's a Heartache, ada juga Robbie Daprey dengan Still Away, ada Melba Moore dengan Let's Stand halo. Together.
1: Ya, halo. Yeah. Jadi lagu yang saya pilih Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven. Oke. Okay. The OJs.
1: Ya itu. Jadi saya kirim nanti yang masuk ini dan yang biasa masuk ceria di Buana. Saya ingat selalu jadi Buana saya nomor satu di luar.
0: Oke.
1: Okay. Di Manibina. Juga buat Evan Purekan yang di Makassar tuh. Adik Evan Rehata semoga cepat kembali bertugas lagi. Begitu.
0: Iya.
1: Dan Dwi selamat bertugas sampai malam selesai jam 12 kan?
0: Iya.
1: Halo, Dwi.
0: Iya. Masih terhubung.
1: Ada siaran langsungnya dari 34 enggak? Piala Dunia. Siaran langsung 34. Ada enggak dari RRI?
0: Iya. Iya, siaran langsung audio.
1: 34 yang cari 34 Inggris Prancis ini.
0: Saya belum lihat ya. Halo? Nanti ya, nanti saya lihat dulu ya. Belum ada informasi, nanti saya lihat dulu ya. Oke. Okay.
1: Halo Dwi.
0: Iya, masih terhubung. Silakan. Oke, okay, kayaknya penerimaannya ya yang
1: selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini buat Daniel ya di malam hari ini di Ruang Rindu pendengar 324222 dan 08123868703 malam hari ini. Saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, silakan. Anda sudah terhubung bersama saya di Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Oke, ini sebenarnya sudah terhubung ya.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana? Ruang Rindu.
2: Telepon dari tadi terangkat, makanya direct dia masuk
0: itu. Oke, ini.
2: Halo, Dwi, apa kabar?
0: Iya, baik-baik saja. Mohon maaf ya untuk 0812-nya agak
2: Tadi.
0: Iya, halo, silahkan. Sudah terhubung. Puja.
2: Halo.
0: Iya, oke, okay, mohon maaf ya. Kalau begitu untuk line telepon 324222-nya ini sedikit error ya. Oke, okay, saya hadirkan saja dulu kalau begitu ya. Lagu yang sudah di request tadi penelpon pertama Daniel dan setelah ini pendengar Anda bisa bergabung di 08123868703.

0: Iya, masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini, pendengar ya, di 08123868703. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, saya buka untuk Anda dan saya coba terima penelpon yang
1: halo.
0: Masuk. Halo, selamat halo, malam. Halo, selamat malam.
1: Pinter mencetnya, walaupun keduluan kadang.
0: Oke, okay, silakan Ruang Rindu, silakan Bidan Louis.
1: Mbak Dwi izin yang nomor 2 tadi tuh Mbak.
0: Oh iya, Diana Rose dengan You Can Hurry Love.
1: Oke, baik. Mbak Dwi, cerah hari ini?
0: Ah, iya. Cerah.
1: Baik Mbak Dwi, salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
1: Untuk Mbak Tira yang hari itu juga berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sukses selalu dalam tugas. Dan seluruh pendengar RRI se-Indonesia yang bintang kanker pada malam hari ini. Artinya bisa kemarin, bisa besok kan kanker ya, sampai tanggal 23. Oke Mbak Dwi, untuk karete daku, Mama Monica, Ibu Anna, Kak Risa, Effendi. Ada ketawa sih yang kanker kali ini. Bintangnya. Ya, terus sudah gitu. Yang malam ini gak disebut satu-satu karena lagunya cakep nih, mau didengerin. Pak Dwi,
0: iya.
1: Hati-hati.
0: Iya, oke.
1: Satu lagi banyak.
0: Terima kasih. Iya.
1: Okay. Dadah, bye-bye.
0: Iya.
1: Okay. Dadah, bye-bye.
0: Iya.
1: Selamat bertugas jam 12.
0: Oke, okay. Terima kasih buat Bidan Louis ya malam hari ini ya. Sudah bergabung di Ruang Rindu. Silakan 08123868703 ya pendengar. Kami mohon maaf untuk 08123244 22-nya tidak dapat saya layani ya karena ada gangguan teknis. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Dwi.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu Ibu Ana. Ya,
2: gimana? Ada cerita nih Kakak Dwi.
0: Oh, cerita. Apa tuh?
2: Saya tadi kan telepon habis ini Bang Daniel kah?
0: Iya.
2: Nah, terus saya telepon, kenapa ini Kak Dwi ini tidak angkat? Ini saya bilang, padahal kosong orang telepon. Pas saya periksa so 3 kali ke 4 kali panggilan, gak taunya Pro 1 Jakarta.
0: Waduh. Jaringannya banyak sih dia, Ibu Ana ini ya.
2: Oh, saya bilang, mungkin ini saya panggilan terakhir tadi siang nih yang ikut ini yang apa? 100% Indonesia.
0: Oh. Ya, makanya aduh. Lihat itu Pro 1 Pro 1 mana dulu gitu ya.
2: Iya Kak.
0: Duh,
2: saya
0: apa.
2: Panggil 3 kali ini
0: Ibu Ana.
2: Mereka siapalah yang bertugas di malam ini di Pro 1 Jakarta ini? Pasti dia ketawa, kenapa Ibu Ana ini telepon gini hari.
0: Ibu Ana terkenal ya. Gak apa-apa.
2: Oke. Saya yang apa tadi tuh?
0: Ada
2: Take on make apa me? Apa?
0: Take a change on me.
2: Oh iya Kak.
0: Dari ABBA
2: itu sudah.
0: Oke, okay. Siap.
2: Kita dengarkan itu. Saya silim salam-salam dulu. Sudah ngopi belum?
0: Itu dia ya. Aduh ya. Lupa bawa kopinya
2: coba
0: ya.
2: Kalau lihat,
0: coba Ibu Ana siapkan.
2: Dari Ibu Ana ini siap-siap sudah kopi itu di meja.
0: Aduh itu dia.
2: Karena
0: ya.
2: Ini sudah tambah lagi peserta ini Kak Dwi.
0: Ibu Ana bertambah terus ya. Wah,
2: duh berarti banyak penggemarnya dong.
0: Oh iya siap. Nanti Bu Ana bantu siapin kopi ya kalau gitu ya.
2: Iya Kak, aduh kasihan.
0: Lanjut deh.
2: Lanjut. Okay. Ya. Sebuat Ibu Bidan Louis yang barusan lewat. Terus apa tadi? Pak Daniel Kak, Bang Daniel, Bang Daeng, Bang Luhu. Terus Pak Nasrun, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, terus Ibu Hartini, Bu Parida, Bunda Ima, Bunda El, Kak Puja, terus Pak Heri Aima, Pak Deki, Pak Jerry, Bu Rete, Pak Rete, Bung Ala, Kak Pendi, Kak Boy, Ibu Menika, Pak Jumadi, terus Pak Otis, Pak Jepri Horisa, Putar Tengah, Kak Ayu, Kak Puja. Aduh, saya yang mengantuknya ceritanya ini, Kak Dwi.
0: Saya sudah mau ambil bantal, mau cari bantal di mana bantal ya.
2: Padahal begini, padahal belum ada separuh baru. Ya sudah, untuk besok lagi.
0: Disambung besok ya.
2: Oke,
0: terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, gak mengantuk. Ada kopi di sebelah.
0: Iya ya.
2: Oke, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih Bu Ana atas gabungannya malam hari ini. Dan masih di Ruang Rindu, pendengar menemani Anda 3081238686703 ya. Silakan untuk Anda yang bergabung di telepon WhatsApp kami. Untuk telepon line telepon 324222, mohon maaf ya, ada gangguan teknis sehingga saya tidak bisa melayani Anda di line telepon atau menerima telepon Anda di 324222. Anda bisa mengalihkan telepon Anda di layanan telepon WhatsApp kami 08 12 38 68 8703. Selamat malam juga buat Ibu Hartini ya. Oke, tadi lagi tadi telepon ya, tapi masih ada penelpon. Silahkan. Juga Puja tadi sempat telepon, tapi di 324222 ini ada gangguan ya. Silakan. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Aduh, mohon maaf ya. Penelpon sebenarnya pelon. Sebenarnya pelon pertama ya, tapi tadi HP-nya blank. Jadi putus tadi kan ya.
2: Kembali. Oke. Aman.
0: Oke. Sudah tahu lagunya?
2: Ih, belum kah?
0: Oke, saya bacakan dulu ya. Ada Andy Gibb dengan I Can Help It, ada Bad Company dengan Ready for Love, ada Starship dengan It's Not Now, ada Bonnie Tyler.
2: Ah, itu sudah.
0: Apa? Starship dengan It's Not Now.
2: Oke. Saya mau salam buat Ibu Ana tadi baru lewat. Sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Pak Widi di Jepang, buat siapa saudara lagi duduk manis cantik di depan teras ini bersamaku, salam kompak, kami berdua lagi biasa duduk-duduk sambil lihat-lihat bulan di
0: asik ya,
2: asik toh,
0: sambil kota Sorong hayal gitu ya.
2: Dari pagi siang Sorong sampai malam gini kan cuaca bagus toh. Iya, di sini Sorong
0: cerah.
2: Juga buat Pak Rete, Ibu Rete, Pak Luhut, buat Ibu Farida, Bunda Ima, Ibu Natalia, Ibu Wigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam, buat Pak Alan, juga buat Kakak Cepi, saya ada di Sorong ini, Kakak Cepi.
0: Wih, dia di Sorong ya?
2: Kakak Cepi, Bang. Saya ada di Sorong ini, Kakak Cepi. Kapan ketan janjian, besok, Kak? Kamu naik makan buah mato dengan rambutan.
0: Serbu sudah ya, kebun.
2: Ke kebun tuh sekeluarga. Tuh, serbu kebun yang ada di sana tuh. Tempatnya semua kasih kisin, Bang. Ya, langsung lahan kosong. Oke, baik, Kak. Buat semuanya sudah tempat terkecil. Oh, lupa Kakak Bodi dong. Buat sahabatku Abud Bafadal yang sempat beberapa hari ada sempat ketemu di dom itu. Kawanku, sahabatku, salam hormat, salam kompak, salam buat Umi, buat semua ada di rumah, semoga baik adanya. Iqbal beserta keluarga juga salam kompak. Pokoknya semuanya
0: asik. Yang lagi libur ya, liburan ya.
2: Tidak, Kak. Saya tidak liburan. Oh, saya gitu. Bapak kemarin hari Minggu meninggal kan. Jadi saya langsung terbang dari
0: turut berduka cita ya.
2: Dari Bintuni, dari Bintuni Manokwari langsung Sorong. City kayak ini.
0: Oke. Turut berduka cita.
2: Makasih Kak Dwi. Ya. saya kemarin sempat ke studio, tapi tidak bertemu dengan dirimu, cuma Kak Ocha dan lain-lain yang ada di studio itu.
0: Siap.
2: Kebetulan saya penyonya Kong yang bertugas. Ulala. Oke, baik tadi.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Selamat malam. Sih, dadah babang.
0: Selamat malam, Puja ya. Oke deh. Di malam hari ini saya terima lagi ya pengontak saya di Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hartini. Iya ya.
3: Padat sekali kalau ini.
0: Iya ya. Oke. Silakan Ibu Hartini. Jadi, sudah tahu list lagunya?
3: ABBA.
0: Oke, siap.
3: Nah, buat mendengar setia RI Pro 1 Sorong, khususnya RI Ruang Rindu, semuanya tanpa terkendali. Tadi Puja muncul jalan-jalan ke Sorong, terus hingga di rumah Puja. Kapan lagi jalan-jalan ke Sorong, Puja? Oh, ada bapaknya meninggal, kan?
0: Iya,
3: berduka cita, Puja, ya. Semoga bapaknya diterima di sisi Tuhan, di tempat yang terbaik. Buat mana tadi yang seluruh Puja dan mana Ibu dan Umi, pokoknya semua pendengar bersatu juga di jalur Ruang Rindu malam ini, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, sebentar pulang hati-hati.
0: Iya, makasih.
3: Semoga selalu sampai di rumah. Makasih Mbak Dwi.
0: Iya, terima kasih juga. Selamat malam. Terima kasih Bu Hartini atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program 1 Sorong. Nanti Anda oke, saya coba terima lagi kalau gitu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Iya, selamat malam Mbak Dwi.
0: Selamat malam. Dengan Bapak siapa, di mana?
4: Dengan Jeffrey Haurisa,
0: Pak Mbak. Jeffrey. Oke, silakan Pak Jeffrey. Sudah tahu list lagunya malam hari ini?
4: Saya ikut aja.
0: Ikut Mbak aja. Jeffrey. Oke, siap.
4: ABBA, apa iya, yang Ibu Hartini, oke.
0: Iya. ABBA. Ya,
4: salam salam untuk semua pendengar setia Ruang Rindu. Tadi Ibu Ana. Terus Ibu Suster Bidan Louis ya.
0: Iya.
4: Ibu Hartini dan semua yang selalu stay di Ruang Rindu. Salam kompak dari Jalan Malibela. Oke, Sorong. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Jeffrey malam hari ini sudah bergabung di Ruang Rindu ya, menyapa pendengar lainnya. Dan silakan Anda bisa bergabung di 08 12 38 68 8703 ya. Kami mohon maaf ya, karena di 324222 ini ada gangguan teknis ya, sehingga tidak bisa menerima telepon Anda di layanan telepon tersebut ya. Nah, teman saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request ya, dan yang ingin bergabung setelah ini dia Diana Rose yang sudah di request.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu menemani Anda malam hari ini ya. Cuaca di Sorong cerah ya terus ya. Beberapa pekan ini cuaca cukup cerah. Dan silahkan 08 12 38 688 703 di Ruang Rindu bersama RRI Programa Satu Sorong. Ini masih ada lagu yang masih ada di list lagu saya di malam hari ini, ada Andy Gibb dengan I Can't Help It, ada Bad Company dengan Ready for Love, ada Bonnie Tyler dengan It's a Heritage, ada juga Robbie Dupree dengan Still Away, ada Melba Moore dengan Let's Stand Together, ada Wait dengan Temptation ya. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, halo. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Deki. Oke, Pak Deki, silahkan. Iya, ini ada Andy Gibb dengan I Can't Help It, ada Bad Company dengan Ready for Love, ada Bonnie Tyler dengan It's a Heritage, ada juga Robbie Dupree dengan Still Away, ada Melba Moore dengan Let's Stand Together, dan Wait dengan Temptation. Let's Stand Together. Oke. Okay. Siap.
1: Kirim untuk semua pendengar satu dari Sorong di malam hari ini. Mm-hmm. Malam Mbak.
0: Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih ya atas gabungannya malam hari ini buat Pak Deki. Salam kompak selalu pastinya, dan silakan mendengar 08 12 38 688 703 ya, masih terus menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda juga yang lagi santai malam hari ini ya, setelah mungkin seharian beraktivitas, mungkin masih belum ngantuk juga ya. Dan mungkin masih juga Anda yang mungkin masih mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitas besok ya, apalagi harus pagi-pagi sekali, open order juga makanan, apalagi ya biasanya ini di prepare atau yang punya acara besok di prepare mungkin dari malam hari ini, kalau memang belum ngantuk ya bisa di prepare, bisa disiapkan segala sesuatunya biar besok tuh tidak terlalu banyak hal yang dikerjakan ya, sudah tinggal santai dengan mempersiapkan diri aja. Oke, dan juga untuk Anda yang sudah mau beranjak beristirahat juga ya, selamat beristirahat malam hari ini, dan masih ada esok untuk kita beraktivitas ya, cukup istirahat dengan dan besok bisa kembali segar dan bugar menjalankan aktivitas di esok hari. Oke, 08 12 38 688 703 masih di Ruang Rindu menemani Anda ya pendengar di RRI Programa Satu Sorong. Sambil menantikan gabungan Anda malam hari ini, saya hadirkan saja kalau gitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Melba Moore.

0: Ya, mendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Sudah pukul 22 lewat 51 menit ya. Wah, malam semakin larut. Dan situasi juga malam hari ini untuk arus lalu lintas atau jalan ya, ini sudah agak lengang ya. Kendaraan sudah tidak terlalu ramai ya, mengingat malam juga sudah semakin larut ya. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan, hati-hati saja di jalan. Kalau memang sudah mengantuk ya, sebaiknya beristirahat, pulang ya segera dan beristirahat, karena masih ada hari esok untuk kita beraktivitas tentunya ya. 08 12 38 68 8703, pendengar, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Halo. Oke. Kayaknya ya itu dia ya. Untuk 324222 kami mohon maaf kalau memang penerimaannya agak kurang bagus ya. Silakan di 08 12 38 68 8703. Masih ada Bad Company dengan Ready for Love, ada Bonnie Tyler dengan It's a Heartis, ada juga Robby Dapri dengan Still Away, dan Wait dengan Temptation. Itulah lagu-lagu masih ada di list malam hari ini di Ruang Rindu RRI Program Mas Satu Sorong. Ya, dan juga ya di besok hari Sabtu akhir pekan ya, untuk Anda yang sudah libur di akhir pekan ya, ini selamat menikmati waktu santai Anda di akhir pekan, di hari Sabtu dan Minggu ya. Ya, yang masih tetap beraktivitas tentunya, ini masih dengan segala perencanaan besok, kegiatan atau pekerjaan yang masih harus dilakukan ya. Tetap semangat pastinya dengan istirahat yang cukup. Jangan lupa juga untuk menyetel alarm Anda, pendengar ya. Untuk Anda yang bangun pagi, besok ada mungkin bangun pagi-pagi sekali, ada satu yang penting ya, memang harus menyetel alarm ya. Memang mungkin kalau Anda yang sudah terbiasa bangun pagi ya, ya tidak perlu khawatir ya biasanya, tapi untuk berjaga-jaga ya tidak ada salahnya ya untuk dibantu untuk berjaga-jaga menggunakan alarm agar tidak kebablasan tidurnya biasanya ya. Oke, sambil menantikan gabungan Anda ya, pendengar, di sudah pukul 22 lewat 55 menit kebersamaan kita malam hari ini ya. Sampai di sini sudah, kalau begitu pendengar, saya menemani Anda di Ruang Rindu. Terima kasih yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRI Program Satu Sorong edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami. Saya masih terus menemani Anda, pendengar, di malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Saya hadirkan lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah tangga bulanan di sebuah toko swalayan. Usai membayar, tangan-tangan mereka syarat dengan tas plastik belanjaan. Dan baru saja mereka keluar dari toko swalayan, istri Budiman dihampiri seorang wanita pengemis yang saat itu bersama putri kecilnya. Wanita pengemis itu berkata kepada istri Budiman, "Beri kami sedekah, Bu." Istri Budiman membuka dompet, lalu menyodorkan selembar uang kertas berjumlah Rp1.000. Wanita pengemis itu menerimanya, dan tatkala tahu jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya, dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri Budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya Budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, Budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat Budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga." Hati Budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata Budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa Budiman. Mata Budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak Rp10.000. Awalnya istri Budiman hampir tak setuju ketika Budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun Budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari Rp10.000. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah.
Aku malu. Dia terima 10.000 begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk surga? Apakah dia yang menerima 10.000 dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu?

Suatu hari, seorang guru membuat garis sepanjang 1 meter di papan tulis. Lalu berkata, "Anak-anak, coba perpendek garis ini." Anak pertama maju ke depan, ia menghapus 20 cm dari garis itu menjadi 80 cm. Anak kedua melakukan hal yang sama, sehingga garisnya tinggal 60 cm. Begitu juga seterusnya, hingga tersisa 20 cm. Yang terakhir, seorang anak yang bijak maju ke depan. Ia tidak mengurangi garis yang sudah tinggal 20 cm tersebut. Namun, dia justru membuat garis baru sepanjang 120 cm, lebih panjang dari garis pertama. Sang guru menepuk bahunya. "Kau memang bijak, karena untuk membuat garis itu menjadi pendek, tak perlu menghapusnya. Cukup membuat garis lain yang lebih panjang, maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Untuk menjadi yang terbaik, tak perlu menjatuhkan, menyingkirkan, atau menjelekkan pihak lain. Cukup lakukan kebaikan yang lebih baik secara konsisten, dan biarkan waktu yang akan membuktikan kualitas kita. Karena permata akan tetap bersinar, meskipun tertimbun oleh lumpur pekat. Jadilah baik tanpa harus menjelekkan. Jadilah benar tanpa harus menyalahkan. Dan naiklah setinggi-tingginya tanpa harus menjatuhkan. Dan majulah tanpa harus menyingkirkan."

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Enggak.
1: Ya, pendengar, sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Jumat 17 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Ya, untuk umat Buddha di mana saja berada dan juga seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong, program 102,6 MHz ya. Saya Noni Densi yang bertugas menemani Anda di pagi hari ini di weekend. Hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Dan khususnya bagi Anda umat Buddha di mana saja berada, kami menghadirkan rangkaian lagu-lagu Buddha untuk menemani Anda, dan juga akan ada renungan Buddha di pagi hari ini. Selamat mengikuti dan Tuhan memberkati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi para pendengar. Jumpa kembali dengan saya Romo Sutrisno dalam acara Mimbar Agama Buddha RRI Pro 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengambil topik yaitu kekecewaan. Tentunya kita sebagai umat manusia pernah merasakan namanya kekecewaan. Kekecewaan ini sendiri pasti akan terjadi kepada diri kita, baik di dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat. Dan tentunya rasa kekecewaan ini akan tumbuh secara otomatis, karena kan rasa kecewa ini kan bersifat sementara. Jadi sebenarnya di dalam konteks agama Buddha, kekecewaan itu sendiri adalah dipandang di salah satu bentuk dari duka, yaitu adanya penderitaan dan ketidakpuasan. Oleh karenanya memang setiap orang pasti akan memiliki rasa kecewa, dan rasa kecewa ini tentunya mempunyai penyebab, ya, yaitu akar penyebab dari kekecewaan sendiri. Yang pertama yaitu adalah kemelekatan atau tanha. Tentunya setiap orang itu pasti memiliki kemelekatan. Jadi kemelekatan ini adalah kemelekatan baik bersifat duniawi. Contoh, sekarang ini banyak sekali tren orang-orang di sekitar kita itu memiliki gadget yang tentunya dengan fasilitas yang memadai. Dan itu sekarang ini dengan fasilitas memadai, tentunya orang banyak mengambil foto selfie dan lain sebagainya itu dengan gadget yang dia miliki. Tentunya ini yang harus dipahami semua, bahwasannya apa yang kita miliki ini itu hanyalah bersifat sementara. Pokoknya apa yang kita miliki sekarang itu kan nanti bisa jadi, contoh kayak handphone yang kita miliki itu akan timbul namanya rusak. Jadi ketika kekekalan itu pasti akan muncul. Akan tetapi yang sekarang ini yang kita lihat bersama, mungkin para pendengar semuanya juga mengalami hal ini. Tentunya sekarang ini kan lagi musim namanya Piala Dunia. Tentunya dari pendengar semuanya memiliki satu tim yang dijagokan, satu tim yang difavoritkan. Akan tetapi yang namanya suatu pertandingan sepak bola itu pasti ada menang dan kalahnya. Tentu kalau tim yang kita dukung itu menang, itu pasti kan kita merasa bahagia, merasa bangga. Akan tetapi kalau tim yang kita dukung itu kalah, otomatis kita akan merasa kecewa. Terkadang kekecewaan ini akan berlarut-larut. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyadari bahwasanya kehidupan ini tidak kekal adanya. Lalu timbul suatu pertanyaan, Romo, saya ini kan fan yang fanatik. Dari dulu saya mendukung timnas di salah satu negara di ajang Piala Dunia. Betul, memang kita katakanlah sebagai fan yang fanatik. Tapi hal ini harus perlu kita sadari juga. Apa yang kita lakukan misalnya sebagai pendukung atau fan fanatik di satu timnas, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu kan hak pribadi. Tapi yang perlu kita sadari adalah jangan kita terlalu terlarut dalam kesedihan, jangan kita terlalu dalam kekecewaan. Tentunya kan kita di dalam kehidupan ini kan kita punya urusan, itu kan tidak hanya mengurusi tentang bola, tidak hanya mengurusi tentang Piala Dunia, kan, tetapi kan banyak hal yang harus kita urusi, baik itu kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa daerah yang belakangan ini di masa-masa Piala Dunia ini terjadi suatu perselisihan baik teman maupun saudara. Karena apa? Ini kan mereka ini satu sama lain menjagokan tim-tim kesayangannya. Akan tetapi yang dijagokan ini kalah. Akhirnya apa? Terjadi suatu miskomunikasi. Suatu kadang ada yang mengecek, oh kau punya tim itu kalah, lemah dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya kalau kita memiliki tekad fan yang sejati, kalimat itu tidak akan muncul. Tetapi kita saling menguatkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan para pendengar yang berbahagia, tentunya kalau kita menyadari ini semua, kita akan memperoleh suatu kebahagiaan yang hakiki. Nah, suatu kebahagiaan yang hakiki ini tentunya ini akan membawa diri kita untuk kembali ke arah yang lebih baik. Karena tentunya munculnya kekecewaan itu sendiri awalnya kan yang bukan hanya dari kemelekatan, ketidakkekalan, tapi kan karena ketidaktahuan. Kenapa kok ketidaktahuan ini bisa
muncul di salah satu untuk munculnya suatu kekecewaan, karena terkadang kita ini kan mengalami suatu kegagalan. Yang nama kegagalan ini kan suatu hal yang realita, sehingga memicu suatu pemikiran di dalam diri kita bahwasanya kalau kita sudah memiliki rasa kecewa, itu kadang muncul satu kalimat, wah hidup ini kayak sekarang terasa tidak berguna. Akan tetapi di dalam kehidupan ini perlu kita sadari semua bahwasanya kita hidup bermasyarakat itu tentunya akan membutuhkan pertolongan satu sama lain. Kita hidup bermasyarakat ini tentunya tidak bisa kita semua melakukan sesuatu atas kehendak diri kita sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwasanya apa yang harus kita lakukan ini membawa manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama untuk introspeksi diri, untuk mawas diri, agar senantiasa saling bahu-membahu dalam menjalani kehidupan yang sejati. Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara pendengar yang berbahagia, memang yang namanya rasa kecewa ini kan memang kita tidak bisa pungkiri lagi. Tetapi kalau kita sedikit untuk memahami dari hakiki kehidupan ini, maka rasa kekecewaan itu pasti tentunya dapat kita tanggulangi dengan keseimbangan batin yang kita miliki. Apa yang harus kita pahami sih agar diri kita ini dapat menghilangkan rasa kecewa, bukan menghilangkan sih, sebenarnya mengurangi apa yang kita lakukan sekarang ini, nantinya itu akan membawa dampak. Dampak itu kan ada dua, baik dampak baik maupun berdampak buruk. Dampak baiknya apa sih? Kalau kita mau menyadari bahwasanya diri kita ini memiliki rasa kekecewaan, kalau kita menyadari itu semua, tentunya kan rasa kecewa ini kan bisa tumbuh dan juga bisa hilang secara otomatis. Akan tetapi kalau kita tidak menyadari ini semua, tentunya di dalam kehidupan kita akan terlalu terikat namanya penderitaan. Ada satu kasus yang mungkin dapat menjadi satu contoh di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ada seorang rumah tangga yang dia sudah hidup bersama-sama itu di sudah hampir 35 tahun, tetapi karena suatu hal akhirnya muncullah suatu perselisihan sampailah mereka berpisah. Akan tetapi kekecewaan itu muncul di belakang, karena apa? Dengan keputusan yang sekarang ini dia melakukan, akhirnya dia mengorbankan anaknya, sehingga anaknya ini merasa kurang kasih sayang di dalam memperoleh kasih sayang dari orang tua. Dan inilah yang harus kita pahami bersama bahwasanya di dalam kita memberikan suatu keputusan itu harus ada hal yang perlu kita pahami. Nanti dampak negatifnya itu apa, dampak positifnya itu apa. Akan tetapi kita semua tentunya harus menyadari bahwasanya kita bisa menekan atau melampiaskan rasa kecewa itu, jangan membabi buta. Terkadang kita tuh melihat orang kalau sudah kecewa, orang kalau sudah penuh amarah, itu pasti yang dilakukan adalah perbuatan yang anarkis. Karena apa? Dia melampiaskan suatu kemarahan, suatu kekecewaannya. Inilah yang harus kita hindari bersama bahwasanya di dalam kehidupan ini setiap orang pasti akan merasakan yang namanya rasa kecewa. Tetapi kalau kita bersama-sama mau mengembangkan keseimbangan batin atau OPK, melatih pikiran untuk tenang dan seimbang, baik saat menghadapi situasi yang menyenangkan maupun situasi yang mengecewakan, tentunya diri kita di dalam menjalani kehidupan ini akan menjalankan ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama berdoa agar senantiasa di dalam kehidupan ini memperoleh keberkahan, memperoleh keberuntungan,
sehingga di dalam kita menjalani perjalanan hidup senantiasa akan membawa keberkahan dan membawa keberuntungan. Sapi sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, selamat pagi, namo buddhaya.

karena tak mau mengurangi kacang mete yang ada dalam genggamannya. Tetapi, dia juga tak bisa mengeluarkan genggamannya dari stoples. Karena merasa putus asa, dia mulai menangis. Ibunya pun berkata, "Anakku, ambil metenya sedikit-sedikit saja, supaya tanganmu mudah keluar dari stoples. Nanti, kalau sudah habis, kamu boleh ambil lagi. Nah, jangan tamak. Keserakahan adalah salah satu hal yang membuatmu menghancurkan hal-hal indah yang pernah kau pegang."

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah renungan pagi Buddha bersama dengan lagu-lagu rohani Buddha, khususnya buat umat Buddha di mana saja berada. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan rangkaian informasi terkini lewat berita Sorong Pagi.

pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.

0: terus ke saya. Paham? Ini yang terpenting. Dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu.
1: Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu.
2: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Noni Densi dan juga Enggar.

0: Pendengar, Septinus Lobat resmi membuka musda ke-6 DPD Partai Golkar. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Musyawarah daerah ke-4 DPD Partai Golkar Kota Sorong secara resmi dibuka oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat. Musda ini menjadi momentum penting konsolidasi organisasi dan penataan infrastruktur bagi Partai Pohon Beringin ini menjelang pemilu 2029 mendatang berlangsung di Gedung Rekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, Septinus Lobat menyampaikan bahwa musda ini dilaksanakan merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi Partai Golkar di Provinsi Papua Barat Daya.
2: Siap tidak? Ini bukan kita berpidato, tapi kita harus siap bekerja. Kita sekarang itu kerja, tidak usah banyak bicara. Kita melaksanakan amanat partai, tegak lurus ke atas. Rekan-rekan kader di bawah, tegak lurus ke saya. Paham? Ini yang terpenting, dan kita tidak boleh mengoreksi kita satu dengan lain, tapi kita jadi satu. Karena di depan kita banyak tantangan yang dihadapi oleh kader Partai Golkar. Kita sekarang berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, kemudian masyarakat yang kritis. Nah, oleh karena itu, dengan adanya konsolidasi organisasi atau konsolidasi partai ke tingkat bawah ini perlu kita percepat. Kita harus punya deadline waktu yang cepat. 2 bulan ya 2 bulan, tidak boleh ada yang tersisa. Tolong kontrol. Ini saya sudah ultimatum 2 bulan clear and clean. Karena banyak hal yang kita lakukan ke depan.
1: Untuk itu dirinya mengajak kepada seluruh peserta musda agar dapat menghormati proses demokrasi di pemilihan Ketua DPD Partai Golkar dan bisa menerima siapapun yang terpilih sesuai hasil musda ini. Dirinya berharap seluruh rangkaian kegiatan musda dapat berjalan tertib, lancar dan demokratis sehingga dapat menghasilkan kepengurusan yang solid demi kemajuan Partai Golkar ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Haji minta Wisma Haji Antara Sorong dimanfaatkan secara maksimal. Laporan Randy Mahardika.
3: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta pengelola asrama haji Antara Sorong terus mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang telah dibangun agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan ibadah haji di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Hal itu disampaikan Irfan Yusuf usai meninjau Wisma Haji Antara Sorong Jumat 17 Juli 2026. Menurutnya pembangunan fasilitas haji menggunakan dana masyarakat, dana umat, dan anggaran negara harus diimbangi dengan pengelolaan yang profesional sehingga tingkat pemanfaatannya terus meningkat. Ia mengaku telah meminta laporan kepada pengelola terkait target dan realisasi pemanfaatan fasilitas tersebut. Berdasarkan laporan terima, capaian penggunaan Wisma Haji sudah dipenuhi target, namun masih perlu terus ditingkatkan dari...
4: Alhamdulillah saya melihat fasilitas asrama haji, walaupun masih asrama haji antara, cukup bagus. Tantangan dari pengelola adalah bagaimana memaksimalkan penggunaannya. Kita tidak ingin dana masyarakat, dana umat, dana negara ini dibangunnya susah tapi pemanfaatannya kurang maksimal. Karena itu tadi saya minta tanya ke pengelola PNBB-nya berapa, target berapa, tercapai berapa, dan alhamdulillah sudah tercapai juga. Tapi saya kira tentu harus bisa ditingkatkan terus setiap tahun, dari tahun ke tahun.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan optimalisasi pemanfaatan Wisma Haji tidak hanya penting untuk mendukung pelayanan calon jemaah haji, tapi juga agar aset yang telah dibangun mampu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat, Denny Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mengikuti berita Sorong pagi ini, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Haji dan Umroh menjamin biaya jemaah haji 2027 tidak akan naik meskipun BPIH diperkirakan meningkat akibat kenaikan biaya operasional.
1: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah akan berupaya agar biaya yang dibayarkan calon jemaah haji tidak mengalami kenaikan meskipun biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 diperkirakan meningkat. Menurut Irfan, kenaikan biaya operasional penyelenggara ibadah haji memang berpotensi terjadi. Namun pemerintah akan mencari berbagai skema pembiayaan agar beban yang ditanggung jemaah tetap sama seperti tahun sebelumnya. Ia menjelaskan pemerintah terus melakukan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji sekaligus menyusun berbagai strategi agar pelayanan kepada jemaah tetap optimal. Tanpa membebani masyarakat, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah meningkatnya biaya operasional.
2: BPIH biaya hajinya memang kemungkinan akan naik. Tapi kita berupaya bahwa yang dibayarkan oleh jamaah tentu tidak harus naik minimal sama dengan tahun yang lalu. Kita upayakan seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita berhasil.
1: Diketahui sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh telah mengusulkan besaran BPIH 2027 kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Dalam usulan tersebut, total BPIH terdiri atas biaya penyelenggaraan di Arab Saudi sebesar 60,89 juta atau sekitar 56,73%. Sedangkan biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai 46,45 juta atau 43,27%. Termasuk pembiayaan penerbangan rata-rata per jamaah. Penyesuaian usulan BPIH 2027 dipengaruhi sejumlah faktor, diantaranya perubahan asumsi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, kenaikan hak tarif penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat selama pelaksanaan ibadah, pelayanan kesehatan, hingga penguatan program manasik haji. Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan penyediaan konsumsi siap saji, penyesuaian biaya konsumsi, pendistribusian akomodasi di Madinah, serta pembiayaan visa bagi jemaah yang batal berangkat. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, Indonesia memperoleh kuota sebanyak 221 ribu jemaah, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, David Hehanusa terpilih nakodai Ketua Golkar Kota Sorong termuda.
3: Setelah melewati serangkaian kegiatan musda ke-6 DPD Partai Golkar, akhirnya seluruh peserta rapat musda menyetujui keputusan yang disepakati bersama melalui aklamasi. David Hehanusa terpilih nahkodai DPD Golkar Kota Sorong termuda yang digelar di gedung Drekinder Kota Sorong, Papua Barat Daya. Usai pemilihan, David mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan setelah dirinya terpilih menjadi ketua partai yaitu melakukan pembenahan internal untuk semua pengurus dan kader-kader baik yang masih aktif maupun yang belum aktif.
4: Kita fokus untuk pembinaan internal dulu untuk seluruh pengurus, untuk seluruh kader-kader semua yang masih aktif ataupun yang belum aktif. Yang kedua, kita fokus untuk kaderisasi karena Golkar tidak hanya fokus untuk pada saat pemilu, tapi setiap minggu, setiap bulan kita fokus untuk kaderisasi khususnya kader muda ataupun masyarakat yang bergabung. Dan juga kita fokus juga intinya untuk anak muda. Fokus kita 1.000 pemuda di tiap tahun. Jadi maka fokus kita internal dan kaderisasi. Kami optimis bahwa kami pasti akan menang karena Golkar merupakan partai besar dan Golkar sudah sangat mengakar dan kami hanya fokus untuk internal kami karena ketika internal kami sudah kuat maka kita sangat mudah untuk berjalan di luar.
3: David berharap agar partai ini tetap menang dan itu wajib bahkan harus menjadi tuan rumah di Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak minim. DP3 AKB Raja Ampat ajukan penambahan dana. Laporan Padli Ramdan.
5: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Raja Ampat, Louisa Herlina Burda mengaku bahwa anggaran untuk perlindungan dan pencegahan kasus kekerasan perempuan dan anak sangat terbatas pada tahun 2026. Padahal jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak di wilayah Raja Ampat cukup tinggi. Louisa memaparkan anggaran pencegahan dan penanganan kasus perempuan pada tahun ini sebesar 200 juta rupiah. Sementara dana penanganan kasus kekerasan anak jumlahnya jauh lebih kecil, yaitu 100 juta rupiah. Keterbatasan anggaran ini membuat DP 3AKB mengalami kendala untuk melaksanakan berbagai program pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak dan perempuan. Louisa mengaku sudah melaporkan kondisi keterbatasan anggaran dan banyaknya kasus kekerasan kepada Bupati Raja Ampat. Pihaknya juga sudah menyampaikan pengajuan penambahan anggaran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD untuk kemudian bisa diakomodasi pada tahun 2027. Louisa Burda menambahkan bahwa salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi terkait kekerasan perempuan dan anak di 24 distrik dan 117 kampung. Pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, maka kasus-kasus kekerasan bisa semakin menurun.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini akan turun apabila kita turun ke 24 distrik, 117 kampung untuk melaksanakan sosialisasi dan pelayanan KB dan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Itu yang kami sudah sampaikan ke Pak Bupati dan kami sudah sampaikan ke Kepala Badan Keuangan dan akan dijawab untuk diusulkan di tahun 2027.
5: Selain menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, DP 3AKB juga melakukan upaya penanggulangan pada kasus-kasus stunting. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, TNI Polri menggelar Coffee Morning, perkuat soliditas, menjaga Kamtibmas dan mendukung program nasional di Sorong Selatan. Laporan Rido Nukohali.
7: Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas Kapolsek Teminabuan Ibtu Ronald Immanuel Parora bersama personel Polsek Teminabuan menggelar Coffee Morning bersama anggota Koramil 180701 Teminabuan. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban ini menjadi sarana mempererat komunikasi, koordinasi, dan soliditas antara TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai dinamika tugas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dialog yang konstruktif, kedua institusi saling bertukar informasi, menyampaikan masukan, serta memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah. Kapolsek Teminabuan menegaskan bahwa sinergi TNI Polri merupakan fondasi utama dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung keberhasilan berbagai program nasional serta kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Diharapkan melalui agenda tersebut, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal serta tercipta lingkungan yang aman, damai, dan kondusif demi mendukung pembangunan nasional hingga ke daerah. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

Semangat pagi bersama dengan program Satu Pendengar. Di weekend kali ini cuaca kayaknya mendung ya, hati-hati di jalan. Buat Anda yang sudah prepare, siap-siap yang mau pergi ngantar anak ke sekolah, buat adik-adik sekolah juga, sedia payung sebelum hujan, jas hujannya juga tetap ya, jangan sampai ada yang ketinggalan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana sampai siang. Wah, ya,
0: enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Eh, tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling penting
1: dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: masih terus menemani Anda ya. Sudah sarapan pagi, ayo jangan sampai lupa sarapan paginya ya. Karena kalau sarapan pagi itu bisa meningkatkan semangat, konsentrasi, dan juga bisa menjaga metabolisme Anda. Terutama buat adik-adik sekolah, kalau tidak sempat tadi sarapan pagi di rumah, jangan lupa bawa bekal ya. Papa mama semangat selalu ya, yang masih terus menemani dan mengantarkan anak-anaknya, mendampingi mereka ketika pertama kali masuk sekolah. Semangat pagi. Nah tuh kan, tadi saya bilang pagi hari ini sudah hujan ya, di sini gerimis, tidak tahu kalau cuaca yang ada di tempat Anda. Jadi jangan lupa untuk pastikan membawa jas hujan, kemudian juga membawa atau sedia payung pastinya ya. Oke, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi bersama Program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan.
1: Di balik pintu ini, rumah bukan lagi tempat yang aman. Setiap hari ada luka yang disembunyikan. Ada jeritan yang dipaksa senyap karena rasa takut.
2: Tapi hari ini, kekuatan itu harus berakhir. Kekerasan terhadap perempuan bukanlah aib keluarga yang harus ditutupi. Ini adalah kejahatan.
3: Jangan diam jika Anda mengalami, melihat, atau mendengar kekerasan pada perempuan di sekitar Anda. Segera bertindak, hubungi layanan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Sorong. WhatsApp 0823-4915-0456 atau 0822-8036-0624. Layanan ini gratis, rahasia, dan siap membantu Anda. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sorong.
4: Hey, ku lanjut kuliah kah terada?
5: Mau, tapi sabar dulu. Sama kerja dulu, nanti saja.
4: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
5: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
4: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
5: Iya, kah?
4: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
5: Berarti saya bisa atur waktu sendiri?
4: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi.
3: Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Ya, pendengar, di pagi hari ini senang sekali untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong 102,6 MHz ya, khususnya bagi Anda pendengar yang sementara ini ya mungkin merasakan manfaat ya untuk layanan BPJS kesehatan yang mudah ataupun juga tanpa biaya. Ini juga patut diapresiasi, ataupun juga jika Anda mengalami kendala-kendala dalam proses layanan dari BPJS Kesehatan, mungkin bisa langsung melapor ataupun juga menyampaikan keluhannya dan mendownload di jaminan kesehatan ya, itu di JKN ya, atau aplikasi JKN gitu ya. Karena program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan itu terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat ya, terutama bagi penerima bantuan iuran ya. Salah satunya ada Ibu Jumaya Kailoro ya, peserta JKN yang merasakan manfaat nyata dari kemudahan akses dan layanan tanpa biaya yang diberikan program JKN bagi keluarganya. Dan dia mengatakan, saya sudah menggunakan BPJS ini lama sekali dan program ini benar-benar membantu keluarga saya ketika jatuh sakit ya, ketika dia berobat ke dengan BPJS mudah, tidak rumit. Maka pengalamannya juga mulai dari pemeriksaan di vaskes pertama atau FKTP, kemudian dirujuk ke rumah sakit, itu berjalan dengan lancar begitu ya, sehingga tidak menemui kendala ke administrasi yang ribet gitu atau bikin pusing. Hal paling melegakan ya adalah tidak adanya biaya tambahan saat menjalani tindakan medis. Semuanya sudah dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan oleh beliau ketika menjalani pemeriksaan USG di Rumah Sakit Herlina Sorong ya. Mudah gitu ya. Jadi apapun ya, kalau misalnya berobat ya, itu langsung menggunakan fasilitas dari jaminan kesehatan atau yang didapatnya lewat penerima bantuan iuran atau PBI gitu ya. Mudah-mudahan program-program ini terus bermanfaat ya, terutama bagi masyarakat. Kembali lagi pendengar, saya informasikan untuk Anda nanti di jam 7 pagi kita akan sama-sama mendengarkan informasi terkini langsung dari Program 3 Jakarta.

dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali Warta Berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika LP

0: BPOM menyatakan kolesom jumbo yang saat ini viral di media sosial karena dijual secara terang-terangan mengandung alkohol hingga 19,7% sehingga masuk dalam kategori harm. Direktur Eksekutif Institute of Development of Economics and Finance INDEP, Esther Sri Astuti menilai program B50 menjadikan komoditas sawit di tanah air memiliki prospek cerah. Terhilirisasi menjadi produk turunan lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi. Jumlah korban tewas akibat serangan Amerika Serikat terhadap Iran selama eskalasi terbaru telah meningkat menjadi 38 orang, sementara lebih dari 400 orang lainnya terluka. Hal tersebut dikatakan juru bicara Kementerian Kesehatan Iran, Hussein Kermanpour. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
1: Gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah menyelesaikan proses verifikasi dan analisis terhadap laporan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Hasil verifikasi tersebut telah disampaikan kepada pihak pelapor yaitu Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Jubir KPK Budi Prasetyo menegaskan KPK sendiri memang belum bisa mengungkap isi maupun kesimpulan hasil verifikasi tersebut kepada pelapor. Saat ditanya mengenai kemungkinan penerapan pasal 14 Perkom nomor 1 tahun 2026, Budi membenarkan bahwa ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar analisis, di mana Perkom tersebut mengatur tentang laporan gratifikasi tidak dapat ditindaklanjuti apabila diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
1: Penerimaan gratifikasi yang disampaikan oleh Pak Menhub, artinya dalam rentang waktu sekitar kurang dari 2 minggu dari batas waktu 30 hari kerja, tim telah menyelesaikan dengan cepat dan cermat dan hasilnya juga sudah kami sampaikan kepada pihak pelapor. Namun kami tidak bisa menyampaikan hasilnya apa begitu ya, apakah hasilnya dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Tapi yang pasti kami sudah menyampaikan hasil dan verifikasi yang kami lakukan, yang tentunya juga tim di Direktorat Gratifikasi berkoordinasi dengan pihak di internal KPK.
2: Lebih lanjut, mantan penyidik KPK Praswat Nugaha juga mengatakan bahwa pelaporan yang disampaikan Menhub Raja Juli Antoni tidak bisa masuk atau tidak bisa ditindaklanjuti.
3: Pangan di Kabupaten Kuansing. Apa yang menarik dari situ? Rupanya setelah ditelisik, teman-teman KPK menemukan ada anggaran dana dari Koperasi Unit Desa untuk mengurus pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Dalam proses pengajuan tersebut, ada amplop yang ditinggalkan atau diberikan oleh Bupati kepada pihak Menteri. Apakah ini dimasukkan dalam kategori gratifikasi? Menurut saya tidak. Karena apa? Karena gratifikasi harus tidak memiliki underlying transaction-nya.
2: Sebelumnya memang Menhub Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut juga telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dan dalam kasus ini sendiri memang KPK telah menetapkan Suhardiman Ambi selaku Bupati Kuansing menjadi tersangka bersama dengan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain serta Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan bernama Ardiles. Dari Jakarta, Rumah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus Bapak juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggagalkan peredaran sabu seberat 5,4 kg di Kabupaten Bangkalan. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas menangkap dua tersangka, yakni ST, seorang petani asal Jombang, dan SM, pengepul gabah asal Bangkalan. Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Jatim, Kombes Pol Muhammad, menjelaskan pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat. Petugas kemudian menangkap ST saat mengendarai mobil sambil membawa 5 paket sabu seberat 5,4 kg yang diduga berasal dari jaringan narkoba Malaysia. Barang haram tersebut rencananya akan diserahkan kepada SM di Bangkalan. Dari hasil pengembangan, petugas selanjutnya mengamankan SM di wilayah Kecamatan Soca, Kabupaten Bangkalan. Penyidik juga mengungkap peredaran narkoba tersebut dikendalikan oleh seorang buronan berinisial RI alias A yang hingga kini masih dalam pengejaran.
8: Setelah melakukan penangkapan pada kedua tersangka, kami juga melakukan penggeledahan kepada beberapa rumah yang ada di yang dimiliki oleh kedua tersangka, ya, khususnya rumah dari SM. Namun ternyata setelah kami geledah tidak ditemukan barang bukti narkotika yang lainnya, sehingga kedua tersangka kami amankan, kami bawa ke Mako BNN Provinsi Jawa Timur untuk kita lakukan penyidikan lebih lanjut.
7: Sementara itu, Ketua Lembaga Anti Narkotika Surabaya, Antonius Murdianto, mengapresiasi keberhasilan BNNP Jatim dalam mengungkap kasus tersebut. LAN Surabaya juga terus memberikan edukasi kepada para pelajar, termasuk saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.
9: Komunikasi keluarga itu sangat penting. Ini kita ngomong dari lingkungan keluarga aja. Jangan kita abai. Jangan kita bangga melihat anak kita di dalam kamar seharian. Ya. Itu apa yang dia lakukan di dalam kamar, kita juga harus tahu.
7: BNNP Jawa Timur menegaskan akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba guna mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Faris Yarbo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi becak motor di kawasan Malioboro masih menunggu kepastian bantuan dari Pemda DIY untuk mendapatkan becak listrik wisata. Berikut laporan selengkapnya Rosihan Anwar.
10: Ya, ini nunggu-nunggu ya.
11: Makanya
10: ya kurang tahu. Tapi kemarin udah didata.
12: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta baru-baru ini mendapat bantuan becak kayu listrik pariwisata atau Bekalista dari Kementerian Keuangan. Secara bertahap, 80 unit Bekalista itu akan diberikan kepada pengemudi becak di kawasan Malioboro, sehingga tercipta ekosistem transportasi publik yang rendah emisi karbon. Wardiman, pengayuh becak motor di kawasan Malioboro, mengaku masih menunggu bantuan yang dijanjikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dirinya pun siap jika harus menyerahkan becak motor miliknya untuk diganti dengan becak listrik wisata.
11: Kalau saya siap.
13: Ya, tinggal nunggu aja ya. Ya.
11: Pokoknya gantinya itu istilahnya lebih baik, ya, lebih maju daripada becak motor gitu. Maksud saya gitu, kalau saya kasih yang lebih baik kan saya senang, puas makainya.
12: Hal senada juga diutarakan oleh Haryanto, warga Sewon Kabupaten Bantul yang menjadi pengemudi becak di Malioboro. Ia menuturkan dirinya bersama rekan-rekannya sesama pengemudi becak motor telah didata oleh Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga di Sub Kota Yogyakarta.
11: Ya setuju aja. Saya juga nunggu ini. Kok belum dapat?
14: Setuju enggak bisa Malioboro nanti.
11: Enggak bisa kerja di Malioboro. Pokoknya panjang Malioboro itu semua dapat. Itu informasinya, tapi kurang tahu prakteknya kena.
12: Haryanto pun berharap ada kemudahan bagi pengemudi becak untuk melakukan pengisian daya listrik jika mendapat bantuan becak listrik wisata tersebut.
11: Nanti kalau istilahnya untuk kerja di Malioboro, kehabisan setrum ngecasnya di mana, kan gitu.
13: Ya,
11: saya juga nanti minta, kalau semua udah becak listrik itu minta mau dipasang listrik sendiri saya gitu. Nanti kan bisa kita patungan bayar listrik gitu.
12: Bantuan yang sama sebelumnya juga sempat diberikan oleh PT KAI untuk mendorong ekosistem wisata dan transportasi publik yang rendah emisi karbon di Yogyakarta. Pendataan pun terus dilakukan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dan ditargetkan seluruh kawasan Malioboro akan terbebas dari becak motor yang masih menggunakan energi fosil atau BBM.
0: Kira budaya Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, berlangsung meriah. Kirap dengan berjarak kurang lebih 2 km tersebut dengan membawa gunungan hasil bumi. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
16: Dapat apa ini?
15: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong, dapat jagung. Dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya.
17: Pemerintah Desa Ngrundul, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten bersama masyarakat setempat menggelar kirab budaya dalam rangka Merti Desa tahun 2026. Kirab berlangsung start dari Balai Desa Ngrundul sampai dengan Komplek Umbul Brondong berjarak kurang lebih 3 km dengan berjalan kaki yang diikuti kepala desa serta perangkatnya serta kelompok masing-masing RW dan dengan total kurang lebih 1.300 peserta. Pada kesempatan itu, para peserta kirab juga membawa gunungan hasil bumi dan kelompok kreatif. Mereka menampilkan tari-tarian secara kelompok yang merupakan hasil kreasi masing-masing. PLT Sekdes Desa Ngrundul Widianto kepada wartawan mengatakan kirab budaya itu dalam rangka nguri-uri banyu atau melestarikan air yang cukup melimpah di tempat itu, baik untuk pariwisata maupun untuk pertanian. Kegiatan tersebut selain untuk melestarikan budaya, silaturahmi antar warga setempat.
18: Tradisi ini untuk nguri-nguri banyu, syukuran banyu sama kira budaya ini untuk kita melestarikan kebudayaan kita dan juga untuk potensi-potensi yang ada di Desa Ngrundul ini semakin berkembang, terutama untuk ketahanan pangan juga, kita kreasi-kreasi ketahanan pangan juga di sini.
17: Ia juga mengatakan kirab budaya itu juga sebagai ajang promosi agar objek wisata Umbul Brondong yang ada di tempat itu semakin berkembang dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sementara jumlah gunungan yang dibuat oleh masyarakat dan panitia sebanyak 13 gunungan, baik gunungan hasil bumi dan juga makanan kecil. Gunungan hasil bumi tersebut yang sudah dikirap kemudian diperebutkan oleh masyarakat. Dalam sekejap 13 gunungan itu habis menjadi rebutan masyarakat. Yuli, salah seorang mahasiswa KKN, merasa gembira dapat ikut serta rebutan gunungan. Sayuran dan buah-buahan yang didapat akan dimasak di posko untuk makan bersama.
15: Gampang banget sih, dapatnya banyak banget.
16: Dapat apa ini?
15: Dapat jambu, dapat terong, dapat oyong. Dapat jagung. Ini dapat apa lagi, Cesi, Mak? Banyak banget ya, Pak.
16: Seneng gak?
15: Seneng. Baru pertama kali, first time. Lumayan buat makan di pos kok.
17: Antusias masyarakat setempat dalam kirab budaya tersebut juga cukup besar. Mereka merasa senang dengan adanya kegiatan Merti Desa. Demikian salah seorang tokoh masyarakat setempat, Hermanto.
16: Terima sekali dengan adanya kirab budaya ini, Kak. Ini, Pak, karena dapat mempromosikan apa yang menjadi sumber daya alam kita, Umbul Brondong. Jadi harapan kami ke depan Umbul Brondong menjadi lebih banyak pengunjung sehingga PAD dari Desa Ngerundul meningkat.
17: Pada gelaran kirab budaya, Desa Ngerundul tersebut mendapatkan sambutan masyarakat sekitar. Terbukti ribuan orang datang untuk menyaksikan acara itu. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
19: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pari Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
20: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
19: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
21: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu, beratnya orangnya itu punya hajatan, itu baru lebih.
19: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pari Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Fitriana Rahma melaporkan selengkapnya.
22: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersiap melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai langkah antisipasi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Program tersebut direncanakan berlangsung mulai 15 hingga 21 Juli 2026 dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan OMC diharapkan mampu mengurangi risiko meluasnya kebakaran melalui peningkatan potensi hujan di wilayah yang rawan terdampak. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi menghadapi musim kemarau yang mulai memicu munculnya titik-titik api. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Provinsi Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra mengungkapkan bahwa beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan kejadian kebakaran di sejumlah daerah. Berdasarkan data BPD, hingga 15 Juli 2026, tercatat sebanyak 81 kejadian kebakaran di berbagai wilayah Kalimantan Selatan.
23: Pesawat OMC sudah berada, sudah ada di tempat kita. Dan rencananya OMC akan dilaksanakan pada hari ini sampai dengan 21 Juli. Memang ada beberapa kejadian juga yang belum bisa kami tangani, yaitu di daerah laut ya, terkait dengan tidak ada aksesnya. Mengharapkan kami beberapa hari ke depan dilaksanakannya operasi udara melalui waterbombing.
22: Sebelumnya warga Banjarbaru Isyifa mengaku cukup terganggu dengan kabut asap yang ditimbulkan kebakaran lahan, termasuk di kawasan Bati-Bati. Menurutnya asap membuat jarak pandang pengendara berkurang, sehingga setiap pengguna jalan harus lebih waspada dan berhati-hati saat berkendara demi menghindari resiko kecelakaan.
24: Jadi tanggapan aku mengenai asap kebakaran hutan tadi itu cukup mengganggu ya, itu yang utama banget, karena kan ini jalan provinsi juga, banyak yang lewat-lewat di sini, jadi pandang pandangannya itu sangat terbatas gitu loh, karena asapnya cukup tebal. Tapi tadi sudah banyak sih personil damkar, terus dari PPBD juga. Tapi harapan aku semoga semakin banyak lagi personil yang membantu memadamkan supaya tidak menyebar kemana-mana gitu loh asapnya.
22: BPD Provinsi Kalimantan Selatan berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan di daerah yang sulit dijangkau. Bantuan tersebut berupa operasi udara menggunakan helikopter waterbombing yang diharapkan mampu menekan penyebaran api. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan lewatkan nanti besok ya pendengar, siaran langsung mencari posisi atau tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026 berhadapan antara Perancis melawan Inggris. Kemudian nanti di hari Senin ya ada penutupan Piala Dunia sekaligus pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol. Weis, mantap. Oke, Anda baru saja mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta. Dan cuacanya mendung ya. Juga cenderung angin di hari ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat Anda untuk senantiasa tetap bersemangat. Oke, pastinya ya. Dan juga pendengar, untuk Anda di pagi hari ini ya, pastikan juga bahwa ada banyak hal ketika Anda siap untuk melaksanakan aktivitas ya. Dibuat lagi ya skala-skala prioritasnya, dari mana-mana aja, siapa-siapa aja, ataupun juga apa kerjaan-kerjaan yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, diselesaikan. Setelah itu baru ya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya. Jadi yang pasti prioritas utama yang diselesaikan, setelah itu baru pekerjaan-pekerjaan lainnya ya, supaya terorganisir, kemudian juga aktivitas Anda tidak menumpuk dan tidak kejar-kejaran gitu istilahnya ya. Oke, dan pendengar, di pagi hari ini rangkaian informasi terkini lainnya akan terus kami hadirkan untuk Anda hingga jelang pukul 8 pagi.

Khususnya bagi Anda adik-adik sekolah ya, semangat selalu. Dan juga buat Anda yang lagi mobile di jalan pagi-pagi, sudah keluar, ada yang ke pasar ya, ataupun juga aktivitas lainnya, tetap bersemangat. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa peluang generasi muda Papua ya untuk mengecap pendidikan di sekolah-sekolah tingkat SMA terbaik di Indonesia bertaraf internasional ini sudah semakin terbuka lebar ya, apalagi dengan kebijakan afirmasi ada beasiswa khusus daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar ya, serta kemudahan akses pendaftaran yang berbasis online membuat Tongpu anak-anak Papua ini bisa memiliki kesempatan emas untuk mengamankan masa depan cerah melalui institusi pendidikan elit nasional. Salah satu sekolah yang menjadi incaran itu banyak sekali ya. Anda bisa cari listnya sekolah-sekolah tersebut ya yang bertaraf internasional dan juga memberikan peluang bagi Tongpu anak-anak yang asli Papua ini untuk bisa mendapatkan beasiswa dan juga keunggulan ketika bersekolah di sekolah bertaraf internasional tersebut ya, karena bisa menjaring bakat terbaik dari wilayah Papua tanpa diskriminasi, memberikan fasilitas beasiswa penuh, asrama hingga kurikulum global yang membuat jalan langsung menuju perguruan tinggi top dunia maupun akademi kedinasan, misalnya ke Akademi Angkatan Laut, Akademi Militer, Akpol, Akademi Angkatan Udara, dan lain sebagainya ya. Bahkan SMA-SMA tersebut juga memberikan beasiswa-beasiswa lainnya jika berprestasi tentunya. Kenapa tidak ya, peluang-peluang baik ini dimanfaatkan sebaiknya, khususnya bagi Tongpu anak-anak Papua. Ayo semangat selalu. Dan untuk memulai persiapan, setidaknya memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang aktif, menjaga kebugaran fisik sejak dini ya. Dan pendaftaran itu sudah dibuka secara online dan ini sudah mulai masuk dari bekerja sama pastinya, dan juga sudah mulai proses belajar mengajar di beberapa sekolah SMA bertaraf internasional ya. Selamat juga buat Bapak Ibu yang memiliki anak mendapatkan beasiswa penuh ya. Ini kita mendorong semangat untuk mereka terus belajar, memberikan yang terbaik bagi masa depan mereka.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Pendengar perhelatan Piala Dunia 2026 ini, selain hadiah kepada para pemenang dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis ya, ternyata Badan Sepak Bola Dunia ya FIFA akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada pemenangnya. Dan kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Wih, keren ya. Dan setiap cincin ini dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincinnya juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Dan Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, Jersey pada hari Senin 20 Juli 2026 mendatang. Bahkan hingga menjelang final, Presiden Trump ini belum menghadiri satupun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Levitt itu menjelaskan bahwa untuk mengkonfirmasi kehadiran dari Presiden Trump, hubungan Infantino dan Trump sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini. Trump sebelumnya sempat meminta FIFA meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun. Keputusan FIFA menangguhkan larangan bermain otomatis Balogun memicu kritik mengenai integritas kompetisi. Balogun akhirnya tampil menghadapi Belgia, tetapi Amerika Serikat tetap menelan kekalahan telak 1-4. Sementara itu New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan final. Wah, kalau dilihat dari cincinnya, itu di dalam tulisannya itu adalah FIFA Champion 2026. Ya, ini cincin emas ya dengan miniatur trofi Piala Dunia dan juga ukiran khusus gitu. Dan ukiran khusus ini juga sudah dipersiapkan pastinya khususnya untuk para pemenang ya, para pemain dan juga pelatih, bahkan juga official. Wah, keren ya. Jadi selain menang, mendapatkan hadiah yang cukup fantastis, tapi mereka juga akan mendapatkan cincin ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana karena nanti di jam 8 pagi kita akan kembali terhubung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita tepat pukul 8 pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Sa'ad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengajak para orang tua siswa program sekolah rakyat berkomitmen untuk secepatnya mandiri secara ekonomi agar terbebas dari ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf memastikan pemerintah terus melakukan

0: pembenahan sistem antrean haji guna menjamin transparansi dan keadilan pelayanan bagi calon jemaah, termasuk di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Tim nasional bola voli putra U18 Indonesia menekuk Bahrain dengan skor telak 3-0, 25-16, 25-18, 25-23 untuk mengunci posisi 10 besar pada ajang FEC Boys U18 Volleyball Championship 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menganalisa keterangan dari anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rijaldi, terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rijaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa, dan pasca pemeriksaan hari ini penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
2: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rijaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
3: Mundur sedikit,
4: Pak. Bisa disampaikan, ya. Pak. Ini cukup lama nih, Pak.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
2: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, kemarin berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran mengenai perkembangan terkini dinamika geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
6: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi.
7: Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo Jokowi, menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Dubes Qatar untuk Indonesia yang baru, Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, pada Jumat 17 Juli siang. Pertemuan tersebut berlangsung hangat di kediaman pribadi Jokowi yang berada di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Berdasarkan pantauan di lokasi, Dubes Qatar tiba di kediaman sekitar pukul 9.52 waktu Indonesia Barat. Jokowi yang mengenakan pakaian khasnya langsung menyambut kedatangan sang duta besar di teras depan rumah dengan jabat tangan erat dan sapaan ramah. Setelah sempat menanyakan perihal kenyamanan perjalanan sang dubes, Jokowi kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk melangsungkan pertemuan. Pertemuan yang berjalan secara tertutup tersebut berlangsung dalam suasana yang santai dan bersahabat sekitar 1 jam. Selesai pertemuan, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari melalui penerjemahnya menjelaskan bahwa kedatangannya ke kota Solo merupakan agenda kunjungan kehormatan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya semenjak ia resmi bertugas di Indonesia.
6: Saya hanya mengunjungi, saya hanya melakukan kortesi call ke Bapak Joko Widodo karena sudah diagendakan sebelumnya.
8: Hadis wadiyah wa latifah wa ta'aruf ma'a fahamat likuna wa liqali anda usuli kesefir in hadubat jumil.
6: Kurang lebih, saya hanya membicarakan terkait dengan pembicaraan biasa saja, terkait dengan hubungan antara negara Qatar dan Indonesia, karena saya juga baru datang ke Qatar sebagai duta besar yang baru.
8: Oleh sebab itu, teman-teman dan kumpulan Jum'ah Mubarak,
6: saya berharap kalian semoga Jum'ah berkah di hari ini.
7: Sementara itu, seusai pertemuan, Jokowi mengungkapkan kepada media bahwa obrolan di antara mereka berdua sengaja dikemas secara informal. Kendati dikemas secara santai, Jokowi mengaku sempat bertukar pikiran dan memperbarui informasi mengenai dinamika geopolitik global saat ini, khususnya di kawasan Timur Tengah.
9: Ya, kunjungan duta besar yang baru dari Qatar, Yang Mulia Joko Sultan, ya, kami berbicara yang ringan-ringan. Terutama saya banyak bertanya mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Itu aja. Ya.
7: Terima kasih. Sementara itu, Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari tak hanya ngobrol santai di kediaman Jokowi, namun juga berkunjung ke Masjid Syekh Zayed Solo. Kedua tokoh tersebut untuk melaksanakan salat Jumat. Reni Surakarta, Mulutu Isan, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah kota Pontianak mulai memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase. Kali ini pemerintah kota mengajak para siswa SMP Negeri 1 Pontianak juga ikut menaburkan ekoenzim untuk meningkatkan kualitas air sekaligus mengurangi pencemaran. Gulista Fisra melaporkan selengkapnya.
10: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu, menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air. Kandungan oksigen meningkat, sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
11: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di parit tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama parit-parit air, kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
10: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
12: Nah, yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Nah, jadi berdasarkan ini tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru, sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya setelah ini.
10: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
13: Tidak sulit karena
14: cuma butuh kesabaran yang tinggi saja.
13: Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing, jadi kayak ini seperti ini loh. Kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
10: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
15: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Mustafa Safril mengatakan, kesadaran membayar pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan sanksi. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
16: Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi itu. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban administratif.
15: Sementara itu, Purnawa, salah satu kader Ansor asal Surabaya, mengapresiasi langkah Ansor Jatim melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Apalagi tidak sedikit kader Ansor yang juga memiliki usaha.
17: Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur untuk melakukan MOU terkait edukasi dan juga memberikan wawasan soal pajak. Banyak memang kader Ansor, terutama di daerah, memiliki usaha. Jika kita memiliki usaha, pastinya akan berhubungan dengan perpajakan.
15: Komitmen peningkatan literasi dan kepatuhan pajak diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ansor Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Perjanjian itu mencakup penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader GP Ansor, pelaku UMKM serta badan usaha di lingkungan organisasi guna meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan. Ani Hasana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar aksi sosial donor darah sebagai upaya membantu PMI dalam pemenuhan stok darah pada Jumat pagi di Selasar Bandara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat.
19: PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya menggelar kegiatan donor darah di Selasar Terminal Bandara sebagai bentuk kepedulian sosial dan kontribusi terhadap kemanusiaan. Kegiatan ini melibatkan pegawai, mitra kerja, serta masyarakat yang ingin berpartisipasi mendonorkan darahnya. Airport Quality and Safety Management Sistem Departemen Head Putu Gede Ranindra Putra mengatakan aksi donor darah tersebut bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan bertujuan membantu memenuhi kebutuhan stok darah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara rutin. Selain itu, kegiatan sosial seperti ini juga menjadi bagian dari komitmen Angkasa Pura Indonesia dalam memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara.
18: Kami, PT Angkasa Pura Indonesia Persero, Bandar Udara Cilikriwut, kami bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai wujud kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam mendukung ketersediaan stok darah bagi masyarakat. Nah, pada hari ini kegiatan menargetkan terkumpulnya 60 kantong darah melalui partisipasi pegawai, mitra usaha yang memang ada di bandara, instansi atau mitra kerja, dan juga apabila ada masyarakat yang memang ingin mendonorkan darahnya di Bandara Udara Cilikriwut.
20: Sementara itu, sejumlah warga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya dalam kegiatan sosial aksi donor darah yang digelar PT Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya ini. Salah seorang warga bernama Hadi mengaku bahwa setiap 2 bulan sekali rutin mendonorkan darah. Oleh karena itu, ketika mendapatkan informasi penyelenggaraan donor darah di Selasar Bandara Cilikriwut, dirinya tanpa ragu langsung menuju lokasi dan mengikuti donor darah.
21: Kegiatan ini bagus sih Pak ya, karena saya kan juga rutin donor darah setiap 2 bulan sekali, jadi bagi saya tidak perlu lagi mencari-cari tempat donor, cukup di bandara sudah tersedia setiap 2 bulan sekali.
22: Bapak rutin Pak ya?
21: Rutin, saya rutin. Satu dari Jakarta pun saya rutin.
22: Satu bulan berapa
21: kali? Kalau donor darah kan dulu kan 2,5 bulan ya, sekarang 2 bulan.
20: Hadi juga menyebut donor darah rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, sekaligus berharap darah yang didonorkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan transfusi. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
23: Bupati Lamongan Yuryanara Pendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak S. Panakrabnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
24: Ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
23: Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni TNI Manunggal Air Bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
25: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Temang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
23: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.
0: Lanut Sultan Hasanuddin panen raya tebu guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Berikut laporan selengkapnya Kristianto.
26: Lanut Sultan Hasanuddin menggelar panen raya tebu serentak di Desa Parangmuat, Kabupaten Takalar kemarin malam. Kegiatan ini merupakan dukungan TNI Angkatan Udara terhadap program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada gula. Panen raya dipimpin Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsekal Pertama TNI Vincestius Endi Hadiputra, serta dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman bersama unsur pemerintah daerah dan kelompok tani. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian dan TNI Angkatan Udara dalam pendampingan pengembangan sektor tebu di Sulawesi Selatan. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi semua pihak.
27: Ya, alhamdulillah
1: kita di Sulawesi Selatan termasuk wilayah penghasil tebu. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto tentu melalui Kementerian Pertanian dan kerjasama dengan TNI khususnya di Angkatan Udara yang telah melakukan pendampingan yang kuat untuk mencapai swasembada pangan khususnya di bidang produksi tebu. Dan di sini ada sekitar ribuan ya hektar dan juga termasuk ada di Kabupaten Bone juga ada dua pabrik di sana. Terima kasih banyak pada semua yang terlibat.
26: Komandan Lanut Sultan Hasanuddin mengatakan keterlibatan TNI AU di sektor pertanian merupakan wujud pembinaan teritorial untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Sementara itu, petani tebu Ibrahim Basir mengaku program tersebut sangat membantu petani. Ia berharap dukungan pemerintah dan TNI terus berlanjut agar kesejahteraan petani meningkat seiring membaiknya harga gula.
2: Atas nama petani tebu rakyat mandiri sangat berterima kasih kepada Bapak Prabowo atas dukungannya untuk dalam rangka swasembada gula ke depan, ya, termasuk dalam rangka dukungan program ketahanan pangan dari program TNI Nasional.
26: Kegiatan di Takalar merupakan bagian dari panen tebu serentak TNI Angkatan Udara di berbagai daerah yang secara nasional dipusatkan di Lanut Abdurrahman Saleh Malang dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dari Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Mi, kenapa Iki sholat raso ke wihara, acin ke pura?
2: Iya, Ikis, Russell, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
1: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
2: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
3: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Semangat pagi bersama dengan program 1 RRI Sorong. Cuacanya memang pagi hari ini bikin mager, tapi bukan berarti Anda tidak beraktivitas. Ketika hari ini hari libur ya, ini bisa beristirahat sejenak di rumah ya. Terus kemudian jangan terlalu memaksakan kalau misalnya Anda merasa bahwa kondisi tubuh Anda lagi tidak fit ya. Istirahat yang paling istirahat banyak ya, itu yang paling baik tentunya ya. Dan pendengar di pagi hari ini, pastikan juga ada kegiatan-kegiatan yang ingin Anda yang akan Anda lakukan, ataupun juga dilihat lagi, jangan sampai ada undangan-undangan yang harus Anda hadiri nanti ya. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Happy weekend.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Selamat pagi buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia. Mulai dari pagi, dari jam 5 pagi sampai dengan saat sekarang ini sudah pukul 8 lebih 47 menit ya. Semangat pagi untuk semuanya. Dan apa dengar? Informasi yang mau saya hadirkan juga untuk Anda di hari ini ya. Salah satunya adalah Andrea Pirlo masuk bursa pelatih timnas Italia. Ini menjadi catatan penting ya, karena kita tahu bersama bahwa Italia tidak lolos masuk ke perhelatan Piala Dunia 2026 ya, sehingga ini mungkin untuk mempertajam ya dan juga memperkuat timnas Italia. Ini juga sudah mulai dari sekarang ini diperkuat para pelatih, kemudian juga asisten pelatih, bahkan juga pemain-pemain yang sekiranya bisa membawa Italia untuk maju ke depan, dan siapa tahu juga bisa bergabung nanti pada Piala Dunia 2030 mendatang ya. Oke, kemudian juga ada Celik tinggalkan Roma demi tantangan baru bersama dengan Juventus ya. Ini untuk perhelatan Piala Dunia tentunya ya. Dan informasi olahraga lagi dari tanah air, di mana Indonesia tantang Vietnam di semifinal C5 Cup 2026, di mana Indonesia, tim Nas Indonesia berhasil menyapu bersih fase grup ya. Ini memastikan mereka melaju ke babak tiket semifinal C5 Cup ya, C5 Cup 2026. Timnas voli putra Indonesia mengalahkan tuan rumah Filipina di Canyon City Arena pada hari Jumat kemarin. Farhan Halim dan kawan-kawan menang 3-0 atas Filipina, dan Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga semifinal di hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dua kemenangan membawa Indonesia ke semifinal tanpa kehilangan satu set pun. Skuad merah putih selanjutnya akan menghadapi Vietnam di semifinal.

Iya, pendengar di pagi hari ini jangan lewatkan untuk sarapan pagi ya, supaya Anda tetap kuat untuk bisa memberikan yang terbaik nanti dalam seluruh rangkaian aktivitas Anda ya. Oke, dan selanjutnya pendengar, ini kita juga punya informasi untuk Anda. Wah, ini menjadi sesuatu yang bakal viral lagi setelah kisruh ya. Para petinggi Badan Gizi Nasional, mulai dari ketua, wakilnya ya, yang ditangkap oleh pihak kepolisian ya, ataupun juga dari pihak kejaksaan yang diduga adanya tindakan korupsi gitu ya. Bahkan ini berita terbaru, Badan Gizi Nasional mempunyai utang kepada pihak ketiga pada tahun anggaran 2025 sebesar 1,6 triliun rupiah. Wow, angka yang cukup fantastis ini. Tunggakan tersebut untuk memenuhi sejumlah pos kegiatan, mulai dari pembelian seragam, sendok, sertifikasi SPPG, EO, hingga publikasi. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan tunggakan tersebut berasal dari kegiatan yang sebenarnya sudah selesai dilaksanakan tapi belum sempat dibayarkan. BGN dengan pimpinan baru saat ini berupaya untuk menyelesaikan melalui mekanisme tunggakan di daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2026. Tunggakan di tahun 2025 senilai 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun belum dibayarkan, akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Dan BGN sedang merevisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Namun hingga saat ini ada beberapa ketentuan yang diisyaratkan agar direview terlebih dahulu oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA, Inspektorat hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang tergantung nilai tagihan. Masih dalam proses ya. Jadi ini menyebabkan kami minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan atau kami bayarkan karena masih ada proses. Sebanyak 870 miliar telah dikoreksi kepada utang pihak ketiga, namun Arumsari menyebutkan angka tersebut masih bisa naik dan juga turun. Selanjutnya kurang lebih ada 743 miliar yang belum diyakini oleh DJS sebagai utang kepada pihak ketiga berdasarkan hasil konfirmasi BPK. Meski belum masuk dalam catatan laporan keuangan, BGN tetap mencatatnya sebagai potensi tagihan dalam catatan atas laporan keuangan. Wow, banyak juga ya. Mudah-mudahan segera terselesaikan hingga tidak ada masalah berkepanjangan ke depannya. Dan pendengar, nanti di pukul 9 pagi kembali kita akan mendengarkan informasi terkini dari Pro3 Jakarta.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi presiden.